0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Balik mana nang perempat RRI Surabaya ya Janing. Iku mau lagu nih, ana judulnya Kangen Kuto Batu. Lek sampean lagi Kangen Kuto Batu pas banget ya. Nengno lagu nih iki Janing. Kita nih mugi-mugi sampean sampai detik kita sih diparingi sehat nggih, sehat bugar dan tetap semangat. Walaupun akhir bulan ya, kala hitungan dino iki ya kan. Hari ini wis berganti bulan ngoten janing ya. Apa mana saiki Sabtu isu akhir pekan. Tala. Ngomong-ngomong soal kegiatan nang Surabaya, wak dhewe kan mau sempet ya ngomongno nek dina iki ana event opera kolosal nang Jalan Tunjungan. Dadi kanggo sampean kabeh sing arep dolan utawa duwe aktivitas nang kawasan Tunjungan, ijo sekalian merhatekno informasi terkait acara iki termasuk kondisi lalu lintas lan situasi nang sekitar lokasi saniki. Pemane wis mulai iki ya acarane nang jam 7. Nah, isi ngomongno soal aktivitas lan kehidupan masyarakat, ternyata dina iki caning 26 September ana siji peringatan nasional sing mungkin ora kabeh wong ngerti, yaiku Hari Statistik Nasional. Loh, statistik kok iso dadi hari nasional. Nah, iki jane sing menarik ya. Engko awak dhewe bakal bahas pelan-pelan mergaiku sampean tetep nang Prompat RRI Surabaya.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Apa apa ini metu?
1: Metu nanti sih le. Udan-udan kok ini kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop.
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Nggowo jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh marek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
2: Cak ning kandungan banyu kelapa ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelapa ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelapa ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium, lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelapa ijo gawe kesehatan. Di antarane, iso nurunno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo njogo kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Gak janeng tase bareng aku liang geng lanjut no niku mau janeng. Nah janeng Hari Statistik Nasional utawa HSN diperingati saben tanggal 6 September nang Indonesia. Tanggal iki janeng dipilih amarga ana peristiwa penting nang sejarah statistik Indonesia. Tepatnya tanggal 6 September 1970 disahno Undang-Undang Nomor 7 tahun 1970 tentang statistik. Undang-undang iki sakning dadi salah siji tonggak penting amarga Indonesia mulai duwe landasan hukum kanggo sistem statistik nasional sakwise merdeka. Sakjane kegiatan statistik nang Indonesia iki wis duwe sejarah sing cukup panjang ya, sing cukup dawa ngono jane. Jauh sadurunge Indonesia merdeka nang tahun 1944 wis ana lembaga sing dikenal jenenge iku Central Kantoor voor de Statistiek. Wah, iki bahasane bahasa Belanda ngoten janing ya. Nah, sakwise Indonesia merdeka, sistem statistik nasional terus dikembangno sampai akhire iki duwe landasan hukum dhewe. Mulai jane Hari Statistik Nasional iki ora mek ngomongno angka-angka tok, tapi yo ngelingno pentinge data kanggo perjalanan pembangunan Indonesia.

ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal. Banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih. Sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

niku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cakning, bumbune medhok, racikane rempahe kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elingo karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

Nah, janing saiki coba wae mikir nek ngomong no data, mungkin sing langsung kebayang ya iku kaya to angka, tabel, grafik. Sing kadang nek didelok iki nggawe mumet ya. Tapi sajane data iki cidhek banget lho janing karo kehidupan awak dhewe. Contone, pemerintah perlu ngerti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, kondisi pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sampai pertumbuhan ekonomi. Nah, kabeh ku Cak Ning butuh no data. Data sing akurat iso dadi dasar kanggo ngerti kondisi masyarakat lan bantu nentokno program pembangunan sing luwih sesuai karo kebutuhan. Dadi gampangane iki ngene Cak Ning, data iku iso dadi kompas. Nek kompase bener, arah sing dituju iki luwih jelas ya to. Tapi nek datane ora akurat, keputusan sing dijopo iku ya iso ora sesuai karo kondisi sing sebenere Cak Ning. Makane nang Hari Statistik Nasional iki, awak dhewe diajak luwih sadar data. Ora gampang percaya ya karo angka utawa informasi sing beredar, tapi luwih kritis ndelok sumber lan kebenarane.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nah, jak ning saka pembahasan iki awak dhewe iso ngerti nek statistik iki ternyata ora mek urusan kantor utawa lembaga pemerintah. Data ya penting nang kehidupan sehari-hari. Saiki informasi nang media sosial iku kan akeh banget ya. Ono angka, grafik, persentase, hasil survei lan macam-macam klaim sing kadang iku langsung dipercaya ngono ae. Mulai jane budaya mulai data penting kanggo kabeh wong. Nek nemu informasi ojo langsung percaya utawa langsung nyebarno. Coba didelok sejane ya sumbere kapan datane digawe, sapa sing gawe, lan konteks informasi iki opo. Dino iki Sabtu 16 September 2016 awak dhewe memperingati Hari Statistik Nasional. Muga peringatan iki jane iso gawe awak dhewe iki luwih ngerti lek data sing akurat iku duwe peran penting kanggo pembangunan lan masyarakat yang duwe peran kanggo nggunakna informasi luwih cerdas lan bertanggung jawab. Lan kanggo caning-caning sing arep aktivitas nang Surabaya dene iki termasuk sing arep melu ngramekno kawasan Jalan Tunjungan, tetep pantau informasi acara lan kondisi sekitar lokasi. Terakhir kali Talia cane ya wis mulai untuk opera teaternya ya. Tadi neng kok iki bakal berlangsung sampai jam 11 awan mengko. Ya jane cukup sakmono dhisik, engko tak lanjut no nang jam 8 ya, tentune tena dicara lontong balap. Kira-kira awak dhewe mbahas apa? Engko tak kandhani ae lajane ya. Saiki cek rahasia. Mergaika caneng tetap nang Prompat RRI Surabaya. Ojo lali sampean kabeh kudu gabungan.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 8 isuk.

Janing Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Saifuddin Zuhri njaluk Pemkot Surabaya ngoptimalno pengelolaan Stadion Gelora Bung Tomo. Harapane GBT iki iso digawe akses masyarakat ngelaksanakno cabang olahraga lan komunitas gak mesti digawe perhelatan event tertentu ae.

Kabar liyane cak ning Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD Surabaya himbau masyarakat waspada utamane sing tinggal nang daerah pesisir. Kepala BPBD Surabaya Irfan Widianto, banjir rob iki disebabno fenomena supermoon sing nggarai pasange banyu laut sing iso berdampak nang pemukiman warga sekitar. Jane iku mau ya rek woro-woro jam 8 isuk ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isuk.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ, kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh, kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu, download aplikasi RRI Digital. Habis itu, cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Lontong balap perempat RRI Surabaya CJD werek ngono ya. Sampai sempet lali cak ning merga kedewean sak niki ya, gak ana Bu ning Ami, gak ana ning Salsa ya to. Dadine rada-rada ngebleng. Padahal jek isuk ya wis sarapan sisan kok ya sempet-sempet ning ngebleng ngono iku. Ya sak ning ternyata nang jalan tunjungan ya wis katene mari ya. Aku mang delok terakhir wis mari perobekan bendera merah putih birunya niku nggih saniki mungkin performer lainnya ya toh pasti panjang ya katanya saya jam 11 ditutupi ngono cak neng nggih cak neng suka nginjing mungkin-mungkin sampean kabeh tasih diparingi kesehatan nggih sing lagi istirahat lagi leye-leye monggo istirahat dhisik sambil menikmati dino iki ya toh saniki tenan dicara lontong balap bahas tentang satwa liar ya cak neng apalagi menurutnya sampean gimana ini ada kasus-kasus yang terakhir itu cak neng ada kasus penembakan penyu sisik di Raja Ampat lo padahal penyu sisik iki termasuk reptil sing dilindungi tapi kok iso terjadi hal ngono menurutnya sampean ya apa iki langsung ae sugeng enjing lontong balap
1: lontong balap pro 4 RRI pancene ya CCTV toning liar
0: pancenya to Pak Parno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kulo
1: niki wau kulo angsal sarapan gratis ning.
0: Loh, ten pundi?
1: Wonten gene masjid niku nek dinten Sabtu keempat ngeten iki kan enten kajian.
0: Oh, nggih.
1: Terus enjing buyar kajian niku kali pihak masjid disediani sarapan.
0: Oh, alhamdulillah. Napa lauke niku?
1: Lauke niku nek enjing ngeten iki sing eco niku bangsane sing kering-keringan kaya pecel.
0: Nggih.
1: Kaya jare nasi tas madiun jare sego soto warni. Niku. Nggih, niku sedaya jamaah niku enten sing luwe kok mangan bareng enten gini masjid, enten nek kula selak aktivitas kula beto mantu. Kali Bu Erik napa niku? Nggih.
0: Lah nggih timbang telat mengko lek mami nang kono nggih.
1: Nggih wong kadiane wau kurang sedilu kula lho iki wayahe budal kantor iki tugas negara iki aku budal.
0: Langsung budal. Niku berarti kajiane mari sobo napa?
1: Nggih mangke mantun maghrib enten malih. Niku nek Sabtu keempat niku kajiane enjing niku bahas masalah napa fikih.
0: Oh, bahas masalah fikih.
1: Mangke mantun maghrib.
0: Nggih.
1: Bahas masalah hadis ngoten lho ning.
0: Ngoten.
1: Dados e insyaallah tiyang niku yen gambarane istilah doping gondo kuping sering-sering mirengaken insyaallah pikirane dadi cerdas. Ngoten lho ning.
0: Amin, geng.
1: Nggih, sedaya niku nek mirengaken senajan mboten koke bendinten satu minggu sekali atau satu minggu dua kali, insya Allah sedaya niku bakal tertos.
0: Nggih, leres.
1: Apa tuntunane agama?
0: Nyimak
1: apa sing oleh, sing gak oleh, ngoten lho, Ning.
0: Nggih, leres. Benar.
1: Niki bahas masalah satwa liar.
0: Nggih, mboten satwa reptil niki apa maneh?
1: Oh, reptil.
0: Nggih, leres. Niku mau akhir-akhir iki kan sing paling anyar niki wonten kasus penembakan penyu sisik di Raja Ampat to, Pak Parno ya.
1: Oh, ngaten.
0: Dadine menurut Pak Parno ya apa iki lek misale satwa reptil yang harusnya dilindungi malah diburu? Ngoten.
1: Soale yang ngoten niku mboten ngerti masalah satwa-satwa niku wonten Indonesia niku wonten Pulau Jawa, enten sing namine badak Jawa, enten sing reptil niku namine niku trenggiling. Enten sing landak. Lah niku kan dilindungi to ning.
0: Nggih, leres.
1: Lah niku nek mangke punah manfaate niku lho ning wonten gene lingkungan terutama gene hutan gene nggih.
0: Nggih.
1: Niku manfaate enten predatore, nek mboten enten predatore nggih akhire rusak ngoten lho ning.
0: Nggih, ekosisteme terganggu nggih lek
1: ngoten. Nggih, lah niki wonten gene Pulau Jawa niku daerah sawah ngene. Lah tikuse niku kan merajalela. Sing napa kok merajalela? Lah ular-ulare niku diburu kali tiyang dadine pemangsa tikus niku pun mboten enten akhire merusak tanaman niku kan kudu seimbang to ne.
0: Nggih, leres bener-bener.
1: Nek mboten seimbang akhire alam niki dadi rusak.
0: Betul.
1: Napa malih kula mireng yen akhir-akhir niki

0: kerusakan hutan terbakar niku lho Neng. Heeh. Sak niki niku nggih niku winginane enten sing orang hutan terus enten napa mawon niku mati gara-gara olah manusia sing bakar hutan sembarangan. Nah, niku
1: nangge niku.
0: Nggih kudu monggo tiang-tiang niku kudu sadar satwa-satwa sing wonten hutan terutama enten gini Raja Empat niku kan tasik kata hutan to ning.
1: Nggih.
0: Nggih niki satwa-satwa enten hutan niku sangat dilindungi napa mawon niku ekosistem kersane mboten rusak.
1: Nah, betul.
0: Hewan-hewan enten niku tetep terlindungi dengan baik.
1: Betul, setuju Pak Warno.
0: Itu kula pengetahuan kula nggih ngoten niku wau Ning.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Satu-satu ki lontonge lombe sedadan sampean piambaan. Mangke dikancani para pendengar.
1: Nggih.
0: Ah, ngoten kula tume wonten Cawandi.
1: Nggih.
0: Tak Mulyono.
1: Nggih.
0: Ning Dian, ning Iin, Cak Toto. Tadi lajeng wonten ning Ngajah Suratno ning Ngajah Kusia.
1: Nggih.
0: Ning Siti, ning Ela, ning Istikoro kaget ketuwo ya kemawon mugi-mugi sedaya tatah pinaringan sehat semangat.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Salam datang Bapak Ibu wonten Sidoarjo ngene nggih.
1: Nggih, Pak Parno.
0: Mangke waktu Sidoarjo napa mboten?
1: Nggih, mangke wangsul ten Sidoarjo wonten urusan soal ini ki.
0: Oh, yo urusane ning studio pokoke dimarekne sik ya.
1: Jelas no. Ya masuk katene tak tinggal ngene iki.
0: Lah ampun ditinggal, mungkin pendengare goleki ning.
1: Nggih.
0: Nggih, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niku menurut Pak Parno ya, anjen betul ya jane ya, pemane satwa reptil iku kan kudu dilindungi ya jane ya. Lek misale siji ilang iku iso ekosisteme terganggu, pemane nang hutan jane ya. Ya jane lanjut dhisik ten lontong balape tasik wonten sugeng enjing lontong balap.
2: Sugeng enjing. Pagi.
1: Pagi. Oke. Okay. Nggih, mangga cak kabar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sehat.
2: Sendirian kasihan ya.
1: Waduh,
2: iya. Enggak apa-apa, walaupun sendirian apa yang dikatakan orang barusan banyak pendengar yang menemani.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi penyiar itu yang apa namanya?
1: Yang apa itu?
2: Yang mengerti setiap pendengar. Ya, semoga Lia Anjani sehat ya.
1: Amin. Semoga cak kabar juga sehat. Ya. Monggo jawab.
2: Lagu itu lho.
1: Kenapa?
2: Iya.
1: Kenapa?
2: Jatuh cinta padamu. Seperti lagu suaramu itu.
1: Oh, enggak ta. Menenangkan. Nggih. Heeh. Kok suaranya makin cilik, Cak Kobar? Aman ya?
2: Halo, halo, halo.
1: Nah, halo, halo.
2: Oke. Nah, cilik.
1: Enggak, udah aman. Oke, monggo, Cak Kobar.
2: Kita bicara masalah Raja Ampat ya.
1: Oke, benar.
2: Raja Ampat itu nggak sembarangan kota loh, Lia. Belum pernah, belum tentu orang-orang ini sering datang ke sana karena jauh dan mahal.
1: Betul.
2: Biasanya itu perjalanan di sana itu iba kota nomor satu. Ibarat kota ya, semua dari mulai kahananya apapun, makanya orang itu kadang-kadang semuanya kayak
1: Dulu
2: Raja Ampat itu banyak yang mengandrungi, banyak orang itu ingin ke sana. Kapan aku datang ke Raja Ampat?
1: Betul.
2: Setelah dinodai oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Raja Ampat itu separuh sekarang namanya itu. Maksudnya begini loh Lia.
1: Gimana itu?
2: Harga dirinya itu dulu itu seakan-akan difavoritkan. Raja Ampat itu. Setelah ditodai oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya, wah, biasa gitu. Nggak seperti Raja Ampat itu. Beda dengan Bali. Bali dulu juga seperti itu. Orang luar negeri, orang manapun. Ini datang ke Bali. Karena bulu yang paling hebat, paling ripalogi Nawi. Setelah dinodai sendiri sama orang-orang pendatang. Akhirnya ya Bali beda sekarang. Ya biasa orang ke Bali. Enggak seperti dulu. Ingin, cita-cita ingin ke Bali. Ingin begini, begitu. Sama dengan Raja Ampat itu. Cita-cita Bang Kobar aja. Cuma kalau nggak salah sudah 11 kali ini. Cuma 11 kali selama hidup Bang Kobar.
1: Udah banyak.
2: 1 kali, 2 kali, 3 kali masih murni. 6 kali, 7 kali, 8 kali, sampai 11 kali ini sudah dinodai manusia-manusia tidak bertanggung jawab.
1: Waduh.
2: Ya gitu aja lah pendapat Bang Kobar. Barangkali ada salah, mohon maaf.
1: Sama.
2: Nanti kalau ada waktu, putihan lagu Bisoni Mengnyawang. You know?
1: Ya,
2: matur, thank you.
1: Sami-sami. Oke, matur nuwun. Gesane niku mang sing disampekno karo Cak Kobar ya. Iku mang wis ana Pak Parno karo Cak Kobar. Saiki koyoke kudu tak bungkus dhisik ya jane ya gawe lontong balape mengkole pengen gabungan tase wonten waktune merga iku tetep nang perempat RRI Surabaya.
3: Caning Surabaya iki saiki wis tambah api. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Opo gak eman gawen pempot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele buak sampah sak karepe. Surabaya iki omahe dhewe lho caning, lek omahmu resi atimu lak melu adem to. Mula ayo dijogo bareng-bareng, ojo mbuak sampah nang selokan opo maneh nang kali. Olah sampah teko omah gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faedae. Surabaya resik, Surabaya wani. Pesan iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.

Cak Ning semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri jaga keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantunge angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwih maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampai Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

Cak Ning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lho keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho alah, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi kene.
0: Lho alah,
1: ya opo kabare?
0: Apik, Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
0: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
1: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
0: Iya ta, Ning?
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta, Ning?
1: Iya, opo maneh, Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mal-mal ngene ku lho Ning.
0: Lha kan
1: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
0: Nang
1: mal-mal kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah ya. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya yo Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya. Opo mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta nggawe produk asli dalam negeri.
2: Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai, sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.
3: Bro 4, RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Janing wayahe woro-woro jam 09.00 isu. Janing PT KAI Daup 7 Madiun bangun pos senang 13 titik prioritas sebagai penguatan keamanan lan keselamatan perjalanan kereta lan masyarakat sekitar. Manajer Humas Daup 7 Madiun Tohari nyatakno pembangunan iki sebagai program nasional peningkatan keselamatan tahun 2016 sing tersebar nang 110 titik prioritas wilayah operasi KAI. Kabar liyane Caning Pemkot Surabaya dorong masyarakat supaya mastekno data pendidikan sing ana nang dokumen kependudukan diperbarui. Hal iki merga data kependudukan dadi salah siji bagian sing berkaitan barek penghitungan indikator pembangunan manusia utawa IPM. Kepala Dukcapil Surabaya Irfan Wahyu Derajat nyatakno, pembaruan data iki sebagai dukungan program pemerintah pusat membangun ekosistem data sing terintegrasi. Jane iku moyo rek woro-woro jam 09.00 isu iki ketemu maneh nang woro-woro jam 10.00 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjing janing bali maneh nang Pro 4 RRI Surabaya. Sakniki tenan dicara dialog komunitas, tentunya aku gak dhewean bareng adik-adik lucu ini yang cantik-cantik ya. Dengan Alesa Nahda dan Boneka Lolinya dan Zivana pendongeng cilik. Topik dinten iki jane story time bersama pendongeng cilik. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Semangat ya.
3: Semangat dong.
2: Semangat dong, Kak.
1: Oke. Gimana kabarnya hari ini?
3: Baik,
1: sehat.
3: Alhamdulillah. Sehat.
1: Sehat ya.
2: Aku sehat banget loh, Ning.
1: Ini Loli ya.
2: Iyalah.
1: Lucunya. Nanti mungkin karena kalian pendongeng cilik ya, bisa coba story time sedikit aja ya.
3: Boleh,
1: mungkin ya.
3: Boleh.
1: Tapi sebelum boleh, itu perkenalan dulu. Loli juga boleh kenalan lo ya.
2: Oke.
1: Jadi ini Alesa ya panggilannya?
2: Iya.
1: Alesa panggilannya, terus sama Sivana, sama Loli. Lolinya bersama Alesa ini Janing ya. Bonekanya lucu sekali. Mungkin perkenalan dulu dimulai dari Alesa lalu dilanjut dengan Sivana.
2: Halo semuanya, aku Alesa Nahda. Mm-hmm. Dan aku Loli, boneka cantik, lucu, ingat dan ngeskin.
1: Lucu gak, Mbak? Lucu banget. Ini Alesa ini kelas berapa?
2: Alesa sekarang kelas 4.
1: Kelas 4.
2: Kelas 4 SD.
1: 4 SD. Oke. Loli.
2: Iya.
1: Nanti kita juga ngobrol-ngobrol sama Loli ya.
2: Oke.
1: Loli ini yang bantuin Alesa cerita ya?
2: Ya iyalah, Ning. Masa enggak?
1: Gitu ta. Lanjut dulu ya ke Zivana ini ya. Silakan Zivana.
3: Ya, halo semua. Namaku Zivana. Ya.
1: Ya, asalnya
3: dari Surabaya dong.
1: Dari Surabaya asli. Ya. Terus kelas berapa?
3: Sekarang kebetulan kelas 2 SMP.
1: Oh, kelas 2 SMP.
3: Iya, betul.
1: Oke. Oke, jadi udah kenal ya Caning ya. Itu tadi Alesa, ada boneka Loli juga yang nemani Alesa ini ya. Dan juga ada Zivana. Ini aku panggilnya enaknya Ning Zivana aja, gak apa-apa kalian?
3: Wah, boleh banget tuh.
1: Ini Alesa, Alesa atau Ning Alis, Alesa aja gimana?
2: Ning Alesa aja lah.
1: Gak apa-apa ya.
2: Gak apa.
1: Oke, Lolinya tak panggil Loli, Taiki?
2: Terserah lah. Dipanggil apa ya enaknya ya? Ning aja.
1: Enak. Ning juga. Oh, minta dipanggil Ning juga ini Lolinya ya.
3: Lucu.
1: Lucu ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama ya. Sebelumnya terima kasih ya untuk sudah datang di Pro 4 RRI Surabaya.
3: Wah, makasih ya. Juga ya nih.
2: Iya.
1: Soalnya udah ini Alesa juga Surabaya ya.
2: Menganti.
1: Oh, lumayan jauh ini.
2: Enggak seberapa jauh kok, Kak.
1: Enggak seberapa jauh, ta. Oke, aman lah ya.
2: Iyalah. Aduh, tapi kok jatuh, Kak? Loh,
1: topinya jatuh. Makanya acak kakean pola C.
2: Iya, maaf.
1: Bisa bahasa Jawa dikit-dikit ya, berarti?
2: Bisa.
1: Ini cuacanya juga agak mendung-mendung ini ya. Padahal tadi panas perasaan. Panas
3: iya,
1: ya tadi berangkatnya.
3: Iya, panas.
1: Panas ya.
2: Panas banget, Kak.
1: Panas banget.
2: Iya, panas banget, Kak, hari ini.
1: Iya, panas banget ya hari ini ya. Apalagi gak ada musim hujan. Belum ada ya musim hujannya.
2: Nah, kan hari ini musim kemarau.
1: Masih musim kemarau. Jaga kesehatan ya, karena panas-panas ini rawan ya.
3: Iya, rawan sakit ya.
1: Lagi banyak sakit flu juga kan sekarang tuh.
2: Betul. Iya.
1: Nah, betul. Nah, untuk sekarang ini aku penasaran sih, Alesa dan Loli lalu Zivana ini kapan sih pertama kali itu mulai suka mendengarkan atau membawakan dongeng?
3: Wah, dari siapa dulu nih?
1: Dari Zivana dulu sekarang.
3: Oh, oke. Sebenarnya kalau mulai suka mendongeng itu dari kelas 3 SD.
1: Oh, udah pas kecil-kecil banget.
3: Udah kecil sih, kecil banget.
1: Lagi imut-imutnya itu.
3: Iya. Jadi dari awalnya itu saya suka dongeng-dongeng sama temen gitu biasanya, Ning. Terus mungkin karena guru sering denger ya.
1: Iya, iya.
3: Saya jadinya diajak untuk ikut lomba, berbagai lomba. Awalnya dari kelas 4 SD ikut lomba itu. Sampai sekarang pun masih sering ikut.
1: Keterusan nih Kiki.
3: Iya. Iya, jadi passion malahan ya.
1: Ketagihan ya.
3: Ketagihan, seru ya. Banget, iya.
1: Wah, berarti ini banyak menang lomba juga.
3: Wah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Iya.
1: Tetap semangat ya.
3: Pasti dong.
1: Waduh, seneng aku semangatnya.
3: Iya.
1: Kalau Neng Alisa sama Neng Loli ini, kapan ini mulai tertarik sama cerita dongeng-dongeng gini?
2: Aslinya pas TK dulu, Kak.
1: Oh, ini malah pas makin kecil ya?
3: Iya, makin kecil ya.
2: Iya, Neng. Pas TK, masih kecil banget. Nah, itu tuh pas TK tuh aku suka kayak kayak ngapain ya? Ngomong-ngomong cerita sendiri gitu di depan kamera kayak lagi live gitu loh, padahal enggak. Terus habis itu suka kayak dengerin cerita-cerita. Sama suka nge-vlog, Kak. Bareng aku, Kak.
1: Oh, selalu.
2: Oh, ya. Lupa. Neng.
1: Berarti ini ya, Neng Loli selalu nemenin Neng Alisa, Alisa ya?
2: Iyalah, masa enggak?
1: Oh, alah, ngono ta.
2: Iya.
1: Tapi apa sih yang membuat tertarik dengan hal-hal seperti itu gitu? Misalnya.
2: Suka dengerin kisah-kisah gitu mungkin ya, Kak?
1: Cerita-cerita
2: gitu ya. Anak-anak gitu.
1: Berarti dulu sering mendengarkan cerita-cerita ya.
2: Terus mama. Habis itu sama mama diikutin lomba-lomba. Gak langsung menang, Kak, tapi ya alhamdulillah lama-kelamaan menang gitu.
1: Iya, betul. Untuk awal-awal kan baru permulaan kan gak apa-apa toh, kalah kan sebagai pembelajaran untuk kedepannya.
3: Betul.
1: Yang penting apa, mau berkembang, yeah. Neng Alisa ya. Betul?
3: Betul, betul, betul, betul.
2: Betul.
1: Kayak Upin Ipin ya? Betul, betul, betul. Betul ya. Nah, untuk kalian ini sebenarnya siapa sih yang pertama kali ngenalkan dengan dunia dongeng ini? Gitu.
3: Dari siapa dulu nih, Neng? Zivana atau Alesha?
1: Nek, siapa ya? Aku bingung juga ini ya. Neng Alesha dulu sekarang.
3: Oke.
1: Gantian lagi ya mulainya.
2: Kalau apa ya? Apa ya, Kak? Kalau yang nganu tuh aslinya aku sendiri sih.
1: Sendiri yang lebih tertarik ya.
2: Dari kayak cerita-cerita tuh loh yang tadi. Nah, terus habis itu ya akhirnya diikutin lomba lah.
1: Jadi kayaknya orang tua ini ngerti potensinya Neng Alisa ya.
2: Iya, sama aku
1: sama
2: juga.
1: Oh iya, sama Neng Loli.
2: Masa
1: ya.
2: Masa dilupain.
1: Iya, iya, iya, maaf Neng, maaf Neng Loli ya. Aduh, dimarahin Neng Loli ini aku. Lanjut untuk Neng Zivana gimana?
3: Nah, kalau aku ini sebenarnya hampir sama kayak Alisa karena awalnya pas seumuran Alisa gini, aku juga suka buat nge-vlog gitu, hampir sama kayak Alisa.
1: Oh,
3: iya.
1: Ternyata kalian sama.
3: Hampir sama ya kita ya.
1: Berjodoh
2: iya.
1: Nih.
3: Cuman kalau semisalkan yang kayak inspirasi aku buat sering ikut lomba-lomba itu adalah guru bahasa Inggris aku.
1: Oh, guru bahasa Inggris. Kenapa
3: iya,
1: tuh?
3: Iya, pas SD. Karena kebetulan kalau lomba dongeng itu aku specifically di bahasa Inggris sebenarnya. Iya.
1: Bahasa Inggris ternyata.
3: Dan yang selalu mendorong aku buat ikut lomba-lomba dongeng itu ya guru bahasa Inggris aku. Jadi kalau guru bahasa Inggris aku dengar ini, makasih udah bantu aku sampai saat ini.
1: Waduh, berkesan banget nih sebenarnya
3: banget,
1: guru
3: banget.
1: Bahasa Inggris ini. Nanti bakal kangen sih.
3: Kangen banget. Bahkan tahu gak sih Ning, waktu
1: kenapa?
3: Itu Zivana pernah diundang sama guru bahasa Inggris saya. Namanya Mem Indi RRI ini. Oh. Iya, udah pernah.
1: Oh, udah pernah.
3: Sudah pernah.
1: Oh, udah pernah ternyata ya.
3: Iya.
1: Soalnya kalau aku nggak tahu aku ya.
3: Iya, tadi dengar-dengar

0: selalu bersama?
1: Wah, kita baru pertama kali ketemu ya, Alesha ya?
2: Iya, Neng.
0: Oh, baru pertama kali ternyata.
1: Iya.
0: Oke, oke, lanjut dulu ya. Ini aku penasaran juga nih, awalnya tampil gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalian tuh apa memang langsung berani di depan banyak orang atau rasanya gimana? Seneng, gugup atau deg-degan atau grogi atau gimana gitu? Mungkin bisa cerita ya awal-awal pertama kali tampil lah,
1: okay,
0: atau ikut lomba gitu ya.
1: Yeah. Dari
0: sekarang dari Neng Zivana, okay, dulu sekarang.
1: Kalau dari Zivana sih awal ikut lomba itu kan kelas 4 ya.
0: Mm-hmm.
1: Emang dari awal tuh sebenarnya ya pasti ada lah ya rasa grogi. Cuman mm-hmm, karena emang dari kecil tuh udah sering ngomong-ngomong sendiri,
0: mm-hmm,
1: terus buat vlog ya hampir sama kayak Alesha. Jadi mungkin rasa groginya nggak segitu banyak. Jadi kayak udah apa ya istilahnya ya, jadi kayak udah bisa
0: terbiasa
1: lah, udah
0: gitu
1: terbiasa ya. Iya, hmm, jadi perasaannya mungkin sedikit grogi lah ya, tapi lama-lama pastinya gak grogi lah, malah seneng kalau ada lomba ya, jadi bisa ikut lomba lagi, bisa mendongeng lagi, jadi pastinya makin seneng kalau ada lomba,
0: makin seneng dan makin semangat ini.
1: Iya,
0: ya
1: pasti dong.
0: Waduh. Oke, kalau Neng Alesha sama Neng Loli nih gimana ini?
2: Kalau pas pertama-pertama kali tuh pas lomba itu berkisah kak,
0: mm-hmm,
2: tapi nggak langsung di panggung.
0: Oh.
2: Bikin video.
0: Oh, bikin video.
2: Iya.
0: Mm-mm, lalu gimana itu?
2: Tapi nggak sama aku Neng.
0: Loh, kenapa?
2: Belum lahir.
0: Oh, belum lahir. Jadi yang pertama-tama itu ya Neng Alesha duluan ya.
2: Iya, tapi pas kapan ya itu yang manggung itu kayaknya agak sedikit grogi, mm-hmm, tapi kelama-lamaan itu bisa lah.
0: Mm-hmm, bisa ngatasi lah ya.
2: Iya.
0: Sama Neng Loli itu yang kalau di panggung atau belum?
2: Aku sih grogi sih. Kak, grogi banget, tapi ya karena kegayang makanan jadi ya gimana
0: makanan
2: ya? Iya, makanan.
0: Kamu suka makan ya, Neng
2: Loli? Iyalah,
0: ya?
2: Neng.
0: Oh, wala. Iki koyo aku kudu dikei panganan iki ya, Neng Loli ya. Lucu banget, Neng Loli. Oke, berarti pertama-tama itu emang rasanya gugup ya?
1: Iya, ya, pasti.
0: Tapi karena seiring berjalannya waktu dan terus-menerus, kayaknya ini jam terbangnya tinggi gitu, semakin tinggi semakin
1: iya,
0: terbiasa ya, mm-hmm, untuk mengatasi hal itu gitu ya. Apalagi sekarang kan anak-anak itu agak sulit ya kalau depan, kalau bicara di depan panggung ya, kadang-kadang grogi, gugup gitu
1: iya,
0: ya kan. Cuma aku sekarang kayak terkagum-kagum nih sama kalian nih.
1: Masa sih?
0: Iya loh, berani lomba dari kecil ya kan, terus bisa ngatasi kegugupannya juga, bisa dongeng juga loh ya kan. Apa gak iri aku iki? Sedikit iri ya, lainnya iri banyak loh. Oke, nah kalau sebenarnya aku penasaran juga nih, misalnya kalian lagi lomba ya kan,
1: yeah,
0: lagi dongeng ya kan,
1: yeah,
0: terus tiba-tiba itu ada ngeblank atau lupa cerita,
1: yeah,
0: itu gimana? Ceritain dong
1: dari
0: masing-masing dari ya. Sekarang dari lo Neng Alesha dulu,
1: iya,
0: sama lo Neng Loli ya, biar gak kelupaan
2: ya. Jadi Neng itu pas kalau pas di tengah-tengah itu lupa atau ngeblank, itu tuh aku berhenti sebentar, terus habis itu kayak improve sendiri.
0: Oh, inilah yang keren.
1: Keren ya, improve.
0: Keren ya,
1: ya.
0: Masih kecil udah bisa improve gitu ya. Lalu akhirnya?
2: Terus akhirnya dilanjutin lagi sampai selesai.
0: Sampai selesai. Oke, oh. Jadi pernah ya kayak lupa cerita atau bingung gitu ya?
2: Pernah.
0: Pas di panggung itu ya?
2: Pernah, nah, pas lomba.
0: Pas lomba, dan cara nyelesainya adalah dengan improve itu tadi. Tidaknya masih nyambung ya dengan ceritanya begitu,
2: yeah,
0: ya kan? Oke. Kalau Neng Zivana bagaimana?
1: Kalau menurut saya sih alhamdulillahnya nih Ning, saya kalau ikut lomba itu tidak pernah ngeblank, alhamdulillahnya.
0: Oh, belum?
1: Iya,
0: gak pernah.
1: Iya.
0: Okay.
1: Nah, tapi ada tips and trick dari saya nih biar gak ngeblank pas ikut lomba.
0: Gimana tuh? Gimana tuh?

0: pribadi kalau misalkan ngafalin cerita atau mau ya lomba dongeng gitu ya, kita kan pasti harus ngafalin cerita kan, atau ya, kayak ya minimal tahu lah isi ceritanya tuh apa. Biasanya itu saya latihan berdongeng di depan kaca gitu. Jadi nanti saya bisa ngerasa yang kurang apa. Ya, jadi saya bisa improve-improve gitu. Dan alhamdulillahnya dengan trik itu saya jadi tidak pernah ngeblank pas lomba dongeng gitu.
1: Oke.
0: Iya.
1: Itu ya triknya yang bisa dilakukan. Bebek ini ada Caning yang tertarik ya sama mendongeng ya toh. Kan lagi
0: harus coba sih itu tips and triknya. Wajib.
1: Harus dicoba ya Cani ya.
0: Wajib, wajib.
1: Mungkin awal-awal gak berjalan mulus, tapi gak apa-apa karena kan masih awal-awal ya kan.
0: Pasti.
1: Nah ini Neng Alesa, Neng Loli dan Neng Zivan aja awal-awal ya gak langsung berjalan mulus Cani. Pasti ada kesalahan atau apa, tapi asalkan mau belajar dan berkembang begitu.
0: Betul.
1: Nah betul-betul-betul Neng Loli
2: betul-betul-betul.
1: Oke, sip. Nah, kalau boleh memilih nih, kalian paling suka cerita yang tentang apa sih?
0: Wah, menarik nih.
1: Cerita apa ya?
0: Kalau dari saya ya.
1: Iya nih.
0: Kalau menurut Zivana itu, menurut saya cerita fabel. Jadi cerita tentang karakter hewan.
1: Oh.
0: Menurut saya.
1: Iya. Kenapa tuh?
0: Karena kalau SD tuh dulu saya kan sering cerita tentang fabel ya kak, ya Ning ya. Jadi kenapa saya suka cerita fabel itu karena karakter hewan tuh kan banyak ya. Dan setiap karakter tuh pasti harus berbeda kan, kayak ciri-ciri khasnya gitu.
1: Iya ada ciri khasnya lah ya.
0: Nah part favorit saya tuh di situ. Jadi buat ciri khas karakter hewan itu yang paling serunya begitu. Iya, jadi menurut saya yang paling saya suka itu cerita fabel,
1: cerita
0: seperti
1: fabel,
0: itu.
1: Okay.
0: Iya.
1: Kalau Neng Alesa sama Neng Loli apa ceritanya yang paling suka?
2: Lumayan sama sih, Neng. Nah, itu tuh biasanya kalau pengen buat cerita pas lagi lomba atau tampil itu pengen dibuatin sama mama skrip itu aku sendiri yang aduh namanya
1: mikir idenya.
2: Iya, mikir idenya kayak kupu-kupu misalnya. Terus habis itu langsung dibikinin.
1: Gitu. Jadi
2: nanti
1: ini
2: tinggal ditambah-tambahin apa gitu loh.
1: Oh, seperti itu. Hampir sama ya kesukaannya kalian ya.
0: Sefrekuensi ya
1: ini. Iya, sebenarnya sefrekuensi ini ya. Bisa nih kalian berbestian ya.
0: Wah, bisa dong.
1: Wah. Bisa dong. Walaupun jaraknya agak jauh tapi kan umur hanyalah angka ya.
0: Iya, betul.
1: Kuayane iki umur hanyalah angka ya. Nah, dari sampai sekarang yang dongeng yang paling kalian ingat apa yang paling kalian favoritkan ya, yang paling berkesan lah ya, itu dongeng apa?
0: Dari siapa?
1: Dari bebas deh sekarang mau siapa duluan?
0: Dari aku deh ya.
1: Oke.
0: Kalau dari Zivana tuh ada dua sebenarnya yang paling berkesan.
1: Iya. Apa itu?
0: Yaitu pertama dongeng tentang Suro dan Baya.
1: Oh, Surabaya.
0: Suro dan Baya, iya. Kota tercinta.
1: Wah.
0: Iya. Kenapa menurut saya terkesan itu? Karena itu adalah dongeng pertama kali yang saya pakai pas lomba. Gitu. Tuh karena pasti kan dalam cerita tuh kerasakan groginya gimana pas ngafalin cerita, terus ya, pas lihat jurinya gimana segrogi itulah ya. Tapi dari situ ternyata itu yang membuat cerita Sura dan Baya tuh sangat berkesan bagi saya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Lalu
0: terus
1: yang kedua
0: itu ada tentang Sungai Kalimas.
1: Sungai Kalimas,
0: iya.
1: Kenapa itu Sungai Kalimas?
0: Menurut saya tuh Sungai Kalimas itu unik soalnya Ning.
1: Ceritanya ya.
0: Iya. Cerita-ceritanya, konfliknya tuh apalagi yang paling unik gitu. Jadi itu dua cerita tuh yang menurut saya yang paling berkesan di hati saya.
1: Asik. Kan Neng Alesa sama Neng Loli?
2: Aku sih lebih suka Maling Kundang.
1: Maling Kundang. Kenapa? Yeah. Kenapa? Cerita.
2: Karena ceritanya itu bagus gitu loh, kayak seorang anak itu apa ya? Membantah
1: Durhaka.
0: Durhaka.
2: durhaka sampai jadi batu.
1: Iya, itu yang paling berkesan ya.
2: Iya, oh. Pokoknya seru deh Neng. Neng harus lihat ceritanya.
1: Iya Neng Loli. Ngerti. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan dulu, kita jeda satu lagu terlebih dahulu ya.
0: Oke.
1: Sekalian kalian bisa siapin nih ceritanya ya.
0: Wah, oke.
1: Kalian masing-masing satu, cukup singkat aja gak apa-apa. Siap. Satu atau dua menit lah ya. Disiapkan dulu, mempersiapkan diri. Waduh. Siapkan mau cerita apa? Cerita yang pas kemarin-kemarin lomba juga gak apa-apa.
0: Boleh, oke.
1: Ya udah, kita jeda lagu terlebih dahulu ya. Sekitar 5 menitan.
0: Siap.
1: Oke. Guys, nanti Ode bakal balik mana tahun perempat dari Surabaya. Tasik dan dialog komunitas bareng Ning Alesa, Ning Loli, dan Ning Zivana. Mergi ikut tetap nang perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

Cak Ning, ayo awak dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kalah iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

0: Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.
1: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Neng balik mana tan dialog komunitas bareng neng Alesa, neng Loli, neng Zivana tan nanti pada topik story time bersama pendongeng cilik. Sudah siap belum?
3: Sudah.
2: Ini kayak lagu ya, sudah siap belum?
3: Iya.
2: Ngerti ya?
3: Tahu dong.
2: Cak neng ini yang nggak ngerti, diam. Oke, siapa dulu nih yang mau mulai? Kita mau mendengarkan ya, Cani ya. Bagaimana sih Neng Alesa dan Neng Zivana ini mendongeng ya kan? Mungkin siapa duluan yang udah mau maju?
3: Neng Alesa dulu deh sama Neng Lolinya. Aku mau denger nih soalnya.
2: Oke, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo kawan, apa kabar? Aku Alesa dan aku Loli. Kami mau cerita kupu-kupu yang sombong yang siap mendengarkan. Bilang saya. Alesa, let's go. Kita mulai ceritanya. Oke, tapi Loli nggak boleh kerjanya. Bukan bercanda, Loli. Tapi berisik. Oke, Loli diam dulu ya. Di suatu taman yang indah dan damai, terlihat seekor kupu-kupu sedang bermain di taman. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Saat asik terbang, si kupu-kupu melihat ada si kumbang. Hai kumbang, kulitmu hitam seperti arang. Dia juga melihat ada si kata. Hai kata, kulitmu kasar dan mulutmu juga lebar. Aduh, sombong banget ya kak. Neng.
2: Iya, sombong banget itu.
4: Lalu si kupu-kupu pun melanjutkan terbangnya. Gimana suaranya, Neng? Hari beranjak petang, matahari terbenam. Seketika si kupu-kupu melihat ada cahaya yang mendekatinya. Semakin dekat dan semakin dekat. Neng Lia, tahu nggak itu cahaya apa?
3: Apa ya? Apa emangnya, Alesya?
4: Ternyata itu adalah cahaya si kunang-kunang.
3: Kunang-kunang.
2: Ya.
4: Wah, cahayamu indah sekali. Apakah cahaya itu bisa dibeli? Tanya si kupu-kupu.
5: Tidak. Cahayaku ini tidak bisa dibeli. Aku bercahaya seperti ini sejak aku lahir. Tapi aku pernah bercahaya seperti ini. Namanya api, biasanya ada di rumah-rumah manusia.
4: Rumah manusia? Aku akan ke sana. Saat si kupu-kupu tiba di rumah manusia, ia mengambil sedikit api, berharap bisa menghiasi sayapnya. Namun, yang terjadi... panas! Tolong! Tolong sayapku terbakar! Sayap si kupu-kupu terbakar, teman-teman! Ia menyesal karena telah mengejek teman-temannya dan tidak bersyukur dengan sayapnya yang indah.
5: Kakak, ya kan?
2: Iya, oke.
5: Bentar, Kak, masih belum ada.
2: Oh, belum ternyata.
5: Iya.
2: Apa itu?
5: Jangan sombong. Kalau sombong, giginya ongkang. Kalau kau anak baik, tetap berbudi luhur, selalu bersyukur, jangan takabur. Pulang dari pasar, beli apukat.
2: Cakep.
5: Dicuci dulu seekor sih. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Wah, banget.
3: Bagus banget.
5: Makasih.
2: Ya, menjiwai banget ya. Lihatnya kayak gitu ya. Oke, lanjut dulu ke Neng Zivana. Silakan. Okay.
5: Semangat, Kak.
3: Makasih.
2: Semangatin. Ayo.
6: Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zivana. Hari ini saya akan menceritakan sebuah legenda yang berasal dari kota tercinta, yaitu Surabaya. Sebelum mulai, saya punya sebuah pantun. Jangan lupa bilang cakep ya.
2: Oke.
6: Pergi ke Surabaya naik kereta.
5: Cakep.
6: Melihat sungai yang begitu indah.
5: Cakep.
6: Mari kita dengarkan sebuah cerita tentang Surabaya yang penuh kisah.
2: Wasik. Cakep.
6: Nah, daripada penasaran, yuk kita mulai ceritanya. Legenda Surabaya. Dahulu kala, di sebuah sungai yang indah, hiduplah dua makhluk kuat bernama Sura, seekor hiu, dan Baya, seekor buaya. Suatu hari, Sura datang menemui Baya.
7: "Baya, aku lapar. Aku ingin berburu di sungai ini."
6: Baya marah.
7: "Tidak, ini wilayahku."
6: Mereka hampir bertarung, tetapi Sura memiliki sebuah ide.
7: "Bagaimana kalau kita membagi wilayah? Kamu menguasai daratan dan aku menguasai air."
6: Baya pun setuju dan mereka pun hidup dengan damai. Namun, suatu hari Sura masuk ke wilayah Baya untuk berburu.
7: "Sura, kamu sudah melanggar janji!" teriak Baya. "Sura, kamu melanggar janji!" teriak Baya lagi.
6: Mereka akhirnya bertengkar dan bertarung dengan sengit. Setelah pertarungan yang panjang, Baya berhasil mengalahkan Sura. Orang-orang yang melihat pertarungan itu kemudian menyambut tempat tersebut Surabaya. Gabungan dari nama Sura dan Baya. Menurut legenda, itulah asal nama kota Surabaya. Dari cerita ini kita dapat belajar untuk selalu menepati janji dan mengendalikan amarah. Sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.
2: Oke. Wah, keren-keren ini ya.
5: Iya, keren banget nih.
2: Keren banget. Kamu juga keren loh tadi.
5: The best.
2: Kalian the best. Gak cuma Ning Zivana, kalian the best. Waduh.
7: Ning Loli juga best banget ya tadi ya.
2: Iya, best
8: bisa
2: banget.
8: Bisa aja.
2: Malu nih Ning Loli ya.
7: Salting ya.
2: Salting dia.
8: Salting.
2: Ceritanya. Oke. Mungkin karena kita juga terbatasnya waktu ya, mungkin aku bisa ngasih beberapa pertanyaan juga. Tapi sebelum itu aku penasaran sih, kalian kan apa pernah sebelumnya itu saling melihat cara mendongeng?
7: Iya.
2: Gitu. Gimana reaksinya sama kalian gitu? Komentarnya mungkin ada, apakah wah bagus nih atau gimana gitu, mungkin ada yang terinspirasi juga mungkin.
7: Wah, aku punya nih.
2: Oh, apa itu? Ya, gimana itu?
7: Tadi sih kalau lihat cara teknik dongengnya Ning Alesha sama Ning Loli tuh kayak berasanya lucu banget dilihatnya.
2: Iya, betul.
7: Iya, apalagi Ning Lolinya nih bikin suasana jadi lebih lucu, lebih meriah. Rasanya sih Zivana jadi pengen punya boneka juga sih ini. Tapi lagi gak bawa boneka nih. Mungkin next time ya bawa boneka.
2: Boleh
7: ya.
2: Boleh.
7: Iya. Mungkin itu aja sih dari Zivana.
2: Kak Ning Alesha gimana Ning Alesha?
8: Ceritanya bagus deh pokoknya kak. Iya, bagus sangat. Aku suka banget.
2: Menjiwai juga ya. Ini sama-sama menjiwai juga. Dan masing-masing cerita punya pelajaran yang dipetik ya. Yang
7: pesan moral ya Ning ya.
2: Ya, betul sekali. Oke. Wis katene mari sisa niki ya waktunya ya. Aku tadi juga mau nanya sesuatu kok tiba-tiba. Oh iya, bagaimana sih rasanya ketika melihat para penonton ini senang dengan ceritanya kalian-kalian ini?
7: Oke, dari Ning Alesha dulu aja deh.
2: Boleh.
8: Rasanya itu kayak bahagia gitu loh, Kak. Karena kayak bisa kayak bisa buat senyum penonton-penonton gitu, bisa buat ketawa gitu.
2: Ya.
8: Aku juga seneng banget, Kak, jailin Kak Alesha.
2: Ternyata itu tujuannya ya. Kamu enggak mantu tapi jailin ya.
8: Kebiasaan, Kak.
2: Oke. Udah itu aja atau ada lagi yang ditambahkan?
8: Udah itu aja.
2: Oke, okay. Untuk Ning Zivana?
7: Menurut saya sih hampir sama ya kayak Ning Alesha. Kalau ngelihat penonton ketawa, senyum, itu rasanya kayak bahagia banget. Apalagi kan kayak kalau kita dongeng itu kalau didengerin, dilihat tuh pastinya seneng kan Kak, merasa diperhatikan. Tapi yang paling seneng itu kalau lihat guru senyum, karena kan mereka yang ngajarin cara mendongeng kan.
2: Bangga ya.
7: Iya, jadinya bangga. Wah, ternyata bisa ya gitu. Ya, sama sih, hampir sama kayak Ning Alesha.
2: Oke, baik. Mungkin sebelum pertanyaan terakhir, ini aku penasaran ya. Yang menurut kalian sulit saat mendongeng di depan orang banyak itu apa sih? Apakah ada kesulitan gitu misalnya?
8: Dari Ning Zivana aja.
7: Oke. Kalau menurut saya sih pas ini ya, pas ngeblank itu juga sebenarnya termasuk susah ya, tapi semenjak temu tips and trick tadi itu, berlatih di depan kaca tuh alhamdulillahnya jadi lebih terasa mudah. Lebih ringan ya, ya.
2: Okay.
7: Mungkin yang ngeblank itu aja sih.
2: Oke, Kak Ning Alesha?
8: Kalau aku cuman ya hampir sama kayak Ning Zivana. Cuman ya harus apa gitu ya, harus kayak tahu inti-intinya itu tipsnya, sama harus kalau ngeblank harus improve sendiri.
2: Oke,
8: kok tiba-tiba ngeblank.
2: Oke, karena waktunya juga sudah terbatas ya, jadi kalian masing-masing bisa menyampaikan penutup untuk mengakhiri dialog ini ya. Mungkin bisa kayak pesan-pesan atau ingin menyampaikan sesuatu kepada Cak Ning, Cak Ning ini ya. Silakan.
8: Aku dulu.
2: Oke.
8: Aku mau pesan nasi goreng, es teh sama bukan ini, itu loh.
2: Ini bukan warung ya, Loli ya.
7: Iya, warung ya sama Loli ya.
2: Iya, dikira warung ini ya sama Loli ya. Itu tadi aku bukanya lontong balap loh.
7: Iya, bukan nasi goreng ya.
2: Bukan nasi goreng. Wis tutup lontong balap wis entek.
8: Kan itu sama dengan pesan, Kak.
2: Ya bukan pesan itu maksudnya. Hah, gemes deh.
8: Pesan itu pesan apa namanya tuh?
2: Apa tuh?
8: Apa ya? Salam.
2: Iya, pesannya mau nyemangatin atau apa gitu ya. Silakan.
8: Buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi ulangan nih, jangan lupa belajar terus ya. Terus habis itu jangan lupa semangat ibadahnya. Jangan lupa belajar berbakti sama orang tua. Dan satu lagi.
2: Apa itu?
8: Jangan lupa makan.
2: Ini Neng Loli kepikirannya makan terus ya.
3: Laper nih kayaknya Neng Loli.
2: Iya, kayaknya ini belum sarapan tak? Belum sarapan tak kamu itu?
8: Aku makannya kapas.
2: Oh iya, kamu makannya kapas ya. Oke, lanjut dulu. Apa ada lagi yang perlu disampaikan untuk Neng Alesa?
8: Udah.
2: Udah itu aja. Ya. Oke. Untuk Neng Sivana.
3: Ya, pesan saya buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa jaga literasi kalian, baca buku, mendongeng juga seperti Ning Zivana dan Ning Alesha ya, Ning Loli juga. Dan ya hampir sama, jangan lupa makan, jangan lupa beribadah, ya hampir sama ya sebenarnya. Yang penting jangan lupa baca buku, belajar, ya intinya itu aja. Makasih.
2: Oke, baik. Terima kasih juga kepada Neng Alesa, Neng Loli, dan Neng Zivana ya. Tadi sempat mendongeng juga.
3: Makasih juga ya Neng Lia.
2: Sama-sama.
8: Iya, makasih ya Neng.
2: Oke, sama-sama. Aku jadi ngerti kan kalian mendongengnya bagaimana ini ya. Keren-keren, jos-jos
3: keren kan
2: semua.
3: Nah
2: ini kayaknya nanti, setelah ini apakah akhir-akhir ini ada ikut lomba kalian?
3: Untuk akhir ini ada sih lagi ikut lomba, tapi sebenarnya bukan lomba dongeng, tapi hampir sama kayak lomba tentang komunikasi gitu.
2: Kalau Neng Alesa, apakah ada?
8: Lomba da'i.
2: Lomba da'i, oke, baik. Untuk kalian semua yang untuk Neng Alesa, Neng Zivana, Neng Loli gak ketinggalan ya. Semoga lancar ya kalian-kalian.
3: Amin.
2: Ujian
3: ya.
2: Kalau lagi ujian
3: ya, amin.
2: Atau lomba-lombanya
3: ya. Amin.
2: Tetap semangat.
3: Semangat dong, arek Surabaya harus semangat.
2: Betul sekali.
8: Semangat.
2: Oke. Dan juga semoga nanti lomba berikutnya juga menang terus ya.
3: Amin.
2: Oke, silakan lanjutkan aktivitas ya. Jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup.
8: Pasti.
2: Dan seperti pesannya kalian, jangan lupa makan. Jangan lupa makan dan jangan lupa untuk tetap berhati-hati ya. Hati-hati di jalan juga tentunya.
3: Siap, terima kasih.
2: Oke, saatnya aku menutup ya dialog pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas untuk kalian berdua. Sampai jumpa.
3: Sampai jumpa.
2: Nggih, jeneng niku mau nggih dialog komunitas pada hari ini yaiku Sabtu 16 September 2016 barek topik story time bersama pendongeng cilik dengan pendongeng cilik Neng Alesa Nada dan Boneka Loli dan Neng Zivana. Sekalian Cak Neng aku tak pamit undur diri. Matur nuwun Cak Neng sing wis ngancani teko jam 5 isuk mau katen sampai katene jam 10 awan iki ya. Samarine iki sampean kabeh bakal dilanjutno barek Cak Chandra. Mergo iku sampean tetep nang Perempat RRI Surabaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Rencana Badan Pendapatan Daerah Surabaya optimalno pendapatan salah sijine melalui aplikasi digital Tax Surveillance Park, gawe monitoring pendapatan lan transaksi parkir non-tunai sing gunakno Kris. Kepala Bapenda Surabaya Rahmat Basari nyatakno, sistem digitalisasi iki sebagai upaya mastekno pembayaran jasa parkir lan pengelolaan pendapatan sesuai ketentuan sing berlaku. Kabaliane caning Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nginstruksino kabeh ASN-e mudhun ing lapangan nglaksanakno verifikasi ulang data penerima bantuan sosial sehingga nggunakno patokan klasifikasi desil. Harapane proses verifikasi iki isok tepat sasaran lan gak ngerugikno masyarakat. Caning moyo rek woro-woro jam 10 awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sajute.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning Sening Tanjung Perak siang ya, candangan cani penuh sampai jam 10 sampai engko menjelang sore ya kan. Saiki wancine awake dhewe ngrungokno lagu-lagu keroncong. Sing sampe rungokno iki adalah lagu Gubuk Asmara dan beberapa playlist liyane sing pastine bakal diputer ya. Iki engko ana 1001, ana Tanjung Perak, ana Lewat Angin Wengi. Ono mana netes eluh ning pipi wis pokoke akeh, tapi sampe lak kepengin request monggo isok gabungan lewat 0896021119 8. Tetep ning kene aja ning yo, tetep ning Tanjung Perak siang semakin sayang.

Nanging nek ndelok kondisi saiki, jumlah tanah sing subur ancene mulai berkurang akibat pencemaran karo aktivitasi menungso. Nah, berikut iki beberapa sebab-sebab pencemaran tanah, Cak Ning. Di antarane mergo bencana alam. Nah, pada saat banjir, lapisan unsur hara tanah iki akan ilang kegawa karo arus banyu sing mengakibatno tanah tersebut iso tercemar. Mari ngono ana faktor kebakaran hutan. Teko kedadean kebakaran hutan iki, maka unsur hara nangone tanah iki juga akan rusak, bahkan mati. Penyebab selanjutnya yaitu mergo limbah anorganik. Limbah anorganik iki limbah sing angel gawe diurai, Cak Ning. Meskipun beberapa penelitian isok menguraikan, tapi ancene mbutuhno waktu sing suwe, Cak Ning. Penyebab berikutnya yaitu limbah industri. Limbah industri iki berasal teko aktivitas industri pabrik utawa aktivitas industri masyarakat sing wakeh. Nah, justru limbah industri iki sing luwih berbahaya dibandingno karo limbah-limbah sing liyane sing mengandung zat kimia sing luwih bahaya. Nah, kemudian sing gak kalah pentinge faktor limbah rumah tangga. Limbah teko rumah tangga iki, limbah domestik, anjane berasal teko kegiatan rumah tangga. Teko masak, mencuci dan lain sebagainya sing akhirnya iso ngerusak karo mencemari tanah nang sekitare awak dhewe, Cak Ning.

0: Gecaning sing Tanjung Perak siang semakin sayang ya. Tak sapoe sing gabungan kali iki. Halo Tanjung Perak siang.
1: Tanjung Perak siang semakin sayang ya yang ya.
0: Iya iya telah.
1: Pokoknya gak disayang iki engko aku moh lho ya.
0: Moh lho pokoke aku lho ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak RT, monggo.
1: Sehat-sehat, Cak.
0: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, sampean dos pundi?
1: Alhamdulillah, wa syukurillah. Allahu Akbar.
0: Yes, yes, yes.
1: Ya lagune sing derek diputer napa niki?
0: Lagune wonten Tanjung Perak, wonten Gerimis Mengundang, wonten Cidro Pamer Bojo wis tatas kapusan janji.
1: Oh, titit tuwi
0: jeng. Siap.
1: Siti lunga pasar damar mati.
0: Gak mule-mule. Nyasar deh.
1: Nggih niki mawon salame kagem ning Siti ning Ela. Nggih. Usari, Cak Mulyono, Cak Wandi.
0: Nggih.
1: Cak Toto.
0: Nggih.
1: Bang Kobar ning Dian ning Iin. Ning Aja Suratno ning Aja Gustiah kagem sedaya kemawon Cak Sandra.
0: Siap, nggih. Matur nuwun.
1: Niki kula nembe makarya nembe wangsul. Niki wau diampirne kanca enten ngene daerah Waru.
0: Oh, ngene
1: Delta Sari mriku lho Cak Candra.
0: Nggih.
1: Nggih, pancene wong blakrakan tur tembong niku akeh kancane.
0: Oh, alhamdulillah, akeh rejekine nggih.
1: Nggih. Nggih, nek Bu Eri niki lho kelangan kula kok gak mulih-mulih.
0: Lo lo lo lo angel-angel. Cancang ae, cancang.
1: Nggih, matur nuwun Cak Candra.
0: Nggih, matur nuwun, nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Iya lanjut Cak ning nggih, siapa yang gabungan lagi? Halo. Si. Oke, ini terputus. Mau masuk lagi aja kali ya. Oke, silakan masuk lagi. Karena sambungannya terputus. Gini, 089-602-111-968. Gini. Utawa 031-5462-961. Gini, sinten-sinten ini. Halo, halo Tanjung Perak siang.
2: Makin sayang.
0: Makin sayang.
2: Nggih.
0: Kladak. Oh, dalah. Kan baterai sih akeh ngene iki.
2: Kok apa namanya mencelat pokoke.
0: Mencelat, mecotot. Ya apa? Lagi apa iki? Sedang apa? Neng. Lho, ngene iki. Ngene iki piye ngene iki?
2: Kok gak rungokno?
0: Lho, iki sampean iki nang ndi sih?
2: Rungokno sih bumi ini sampean kenal bumi ini.
0: Iya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya nggih. Neng.
2: Kulung-kulung ya malam-malam.
0: Neng putus-putus, Neng.
2: Kok iso lu heran?
0: Lah iya apa ngono niku?
2: Ndak tahu ya ben kabel lo nyrimpet kabeh gak gelem dibenakno sama niku.
0: Iya.
2: Eh, Cak Candra?
0: Heeh, apa Neng?
2: Sakit apa ya Bu Mimi ya kok sudah lama ndak denger suaranya. Semoga diterima amal ibadahnya ya Cak Candra ya.
0: Wongnya apik ning jane aku ya wis kangen suwe.
2: Awak iki sik kate nyusul lho Cak Candra ya.
0: Iya.
2: Mbok kapan karo?
0: Iya wis pokoke apa golek sangu sing akeh yo.
2: Jadi orang harus kaek yo.
0: Iya makane ning kudu api ambe aku kudu kudu sering ngirimi kopi aku jake pahalae.
2: komedi sak saya sik repot. Nanti.
0: Gak boleh jahat-jahat lu, gak boleh pahala lu.
2: Saya ini ndak jahat orangnya, tapi lek
0: Lisbel ngono ta, iya wes kak, wes kak tak sebeli wes.
2: Yang penting lagunya ingat masa depan.
0: Oke, okay? Siap, nggih. Salame.
2: Lo tadi malam kalau satu rame itu Bu Mimi Cak Ali ngomong.
0: Apa?
2: Bu Mimi tadi malam sudah dengar saya Ali sing ngomong.
0: Iya, wingi ono apa ku jenenge Cak Cak iki lho, Cak No Kumis. Oh, ya, wes, bye. Wes, buyar. Dah. Halane kupu ae, wes. Buyar ae sik ya. Oke. Lanjut ya. Halo Tanjung Perak Siang.
3: Tanjung Perak Siang. Semakin sayang.
0: Semakin sayang.
3: Assalamualaikum, ya apa kabar Cak?
0: Waalaikumsalam.
3: Sehat ta?
0: Sehat Neng Sari. Neng Sari sehat juga nggih.
3: Sakit iki ya Allah, gak krungu suaraku koyo ngene iki tersendat-sendat.
0: Oh, alah Ning.
3: Aku wis seminggu lho, Cak.
0: Iki lho Ning, aku wingi iku ndelok ya ono obat. Obat apa koyo herbal ngono sing gambare kala jengking lho Ning.
3: Iya iya iya.
0: Ya iku.
3: Beline ndek ndek apotek ta?
0: Ning iki toko oren.
3: Toko oren iku ndek ndi? Sidoarjo ta?
0: Ning Shopee.
3: Oh, ning Shopee. Iya iya iya iya
0: iya. Heeh, iki ake sing cocok ning iki ning.
3: Iya iya iya iya.
0: Heeh, iya. Engko tak iki yo, tak kirim ning penoyo iki ne yo, infone yo.
3: Iya iya iya iya iya.
0: Sabar yo,
3: heeh. Aku sampai wingi ku ngrungokno goyang dangdut sampean iku ya awo trio wek-wek iku tiba-tiba iso nyanyi ya.
0: Trio wek-wek ya rene.
3: Kan wingi sampean pengen telu ya. Iku biyen ana grup trio wek-wek. Saiki sampean tak ganti ning ngono lek Ami gak ana, meneh gantine ning Ana ya, cek gendut-gendut ngono.
0: Iku trio kuwak-kuwak lah dhewe palian.
3: Iya iya iya. Ya Allah lucu ya, tak pikir gak iso nyanyi, tiba iso nyanyi ya.
0: Iso. Sapa sing gak iso nyanyi? Saya pengen ngerti gak iso nyanyi sapa?
3: Iya si gendut iku lho. Si kan gak tahu krungu parang nyanyi.
0: Iya iya iya. Nyanyi aja deh.
3: Iya, cak aku njawab lagu rondo. Ono rondo nih ngarep oma.
0: Rondo ngarep oma. Iya.
3: Sini aja Mus Mulyadi versi cewek ayo Cak.
0: Ya oke okay, siap. Siap. Monggo.
3: Lami gawe kabeh. Gawe Cak Chandra semoga selalu jaga kesehatan, semangat happy. Tak tunggu ya obatnya mau lo ya.
0: Oh iya tak kirim ya. Siap. Oke.
3: Okay. Ya maksudnya aku wis 7 hari sik ngene terus nang tetep ning 2 gak ana oleh.
0: Iya, heeh. Ning, lak sing wedok nyanyi berarti duduk rondo ngarep oma, duduk ngarep oma palian, iya.
3: Iya, wes.
0: Iya.
3: Makasih ya.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, ya ning wes ono telung lagu iki Cak Ning yo. Ono telu iki ono mau Tanjung Perak, terus ono ingat masa depan barek duduk ngarep oma. Iki lagu panyuwune Pak RT. Tit

iki lagu banyune Cak Tommy jeneng yen dan iki ono maneh lagu sing di request kali ning Siti Rumia. Hanyu perak siang semakin sayang. Assalamualaikum Cak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sae ning Siti Rumia. Sudah lama Cak gak ngabungan sampean. Aku ingin request lagunya Dian Piscesa Kerinduan. Salamnya buat yang lagi mendengar Pro 4 Surabaya. Salam buat sehat buat Cak Chandra. Terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Matur nuwun ning Siti. Ojo suwe-suwe gak petuke engko aku lali piye. Ya. Oke, Cak Neng ya, untuk lagu-lagu yang belum diputar karena sesi request-e sampai jam 11 ae, engko tak lanjut lagu-lagu sing gurung keputer sawise jam 11 ya Cak Neng ya. Pokoke sing mau gabungan ning Sari tadi request rondo ngarep oma lak sing wedok iku ternyata campur sari dudung arep oma ya, tapi mbolak sing iki pokoke tak puterno sing keroncong ya. Terus ono lagu panyuwune ning Siti Rumia mau njawab lagu apa mau Dian Piscesa ya Kerinduan. Oke, tak puterno lagune ning Sari sik Cak Ning ya, rondo ngarep oma. Cak Ning engko ketemu mana ambek Chandra ya sakwise iki karena request e wis mari lagune, tapi saya tak puterno kok sampai selanjut yo ning jam-jam selanjutnya.

Caning Badan Pendapatan Daerah Surabaya ngoptimalno pendapatan salah sijine melalui aplikasi digital tax surveillance si Edpark gawe monitoring pendapatan lan transaksi parkir non tunai sing gunakno Kris. Kepala Bapenda Surabaya Rahmat Basari nyatano sistem digitalisasi iki sebagai upaya mastekno pembayaran jasa parkir lan pengelolaan pendapatan sesuai ketentuan sing berlaku. Kabar liyane caning Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri jaluk Pemkot Surabaya ngoptimalno pengelolaan Stadion Gelora Bung Tomo. Harapane GPT iki iso digawe akses masyarakat ngelaksanakno cabang olahraga lan komunitas gak mesti digawe perhelatan event tertentu ae. Caning ku mau yerek woro-woro jam 11 awan iki aku Chandra ketemu neng woro-woro selanjutnya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Neng dengan Tanjung Perak siang. Hari ini siang-siang kayak gini paling enak kalau kita itu sudah bisa menikmati makanan, karena ini adalah waktunya untuk jam makan siang. Maka Neng Pro 4 iki yo saiki wancine kita midhangetaken adicara obrolan UMKM. Neng obrolan UMKM Cak Neng iki wis rawuh ning studio Pro 4 RI Surabaya. Narasumberku sing juga membawa oleh-oleh, ya kan, membawa dagangannya untuk dikenal nel ning peno kabeh. Cak Ning dan aku sudah mengicipi produk yang beliau buat, ya. Ngeces Cak Ning yo, ngeces iki. Kenapa? Karena produknya ini sangat yummy, endul markendul, ya. Kita bersama dengan narasumber Ning Ari Nuryanti selaku pelaku usaha brand Arinta. Sugeng siang Ning Ari Nuryanti.
1: Nggih, sugeng siang Cak Chandra.
0: Sehat Ning?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat Ning Ari Nuryanti. Ini adalah pelaku usaha yaiku yang ada di hadapan mata Chandra iki wis melok-melok, dan tadi udah Chandra icipi jualan kue lumpur buatan sendiri ya Neng ya.
1: Iya.
0: Kue lumpur kentang. Nah, kue lumpur kentang iki menariknya Cak Neng lah. Kue lumpur kan biasanya itu apa ya? Kalau secara candangi cipi tadi ya biasanya kan lah uang-uang gawe ku amis telurnya Neng. Enek Neng biasanya ku. Tapi Neng Ari tadi pas tak icipi lho, kok gak amis ya Neng ya? Ternyata penuturan Neng Ari kalau ini adalah produk kue lumpur kentang.
1: Nah, betul.
0: Kok sampai duwe pikiran rono iku lho, Cik Ning, ya apa ceritane kok moro-moro kentang? Apa kok gak kaya wong biasa gawe ae?
1: Nah, justru itu. Jadi saya itu awalnya setelah pensiun dini dari pekerjaan, saya kepikiran mau bikin apa? Arep usaha opo nang Surabaya wis akeh panganan. Wong dodolan wis meliter bendino. Terus saya kepir golek opo ya sing istilah iku sing bisa dibikin tapi dia punya USP di produk itu. Akhirnya saya kepikir, oh yo kue lumpur. Kebanyakan kan saya jarang melihat di Surabaya ini kue lumpur yang terbuat dari kentang. Akhirnya dari situ saya membuat kue lumpur itu dari kentang.
0: Apa di Surabaya biasanya?
1: Kue lumpur bakar.
0: Oh, karena di Surabaya nggak ada yang jual kentang gitu. Maksudnya lumpur kentang? Atau banyak
1: masih
0: justru?
1: Masih jarang. Jadi saya taunya itu kebanyakan itu yang tahu itu kue lumpur itu yang bakar. Terus ada juga kue lumpur itu yang labu. Jadi saya awal itu coba buat kok seperti ini, kentang, coba lagi. Akhirnya nemukan resep yang pas. Jadi kue lumpur kentang itu dia ndak istilahnya ndak apa ya, ndak blenyek. Terus teksturnya itu pas, manisnya pas. Jadi istilahnya nggak hanya yang biasanya kalau makanan jadul itu yang istilahnya yang umurnya sudah apa ya seusia 40 ke atas, tapi ini anak-anak pun itu juga suka gitu.
0: Jadi bukan cuma orang tua aja ya.
1: Jadi dari anak-anak, remaja itu bisa menikmati, karena kalau orang sudah usia itu biasanya takut dengan yang manis-manis. Nah, ini saya bikin gimana caranya biar yang sudah sepuh itu juga bisa menikmati gitu.
0: Oke. Jadi enggak cuman sing tuwek-tuwek ae, anak muda juga seneng. Tapi wong tuwek iku yo gak perlu khawatir dengan makanan snack biasanya, karena biasanya cenderung manis.
1: Ya.
0: Tapi kalau punya Ning Ari ini tidak enek, tidak manis, tidak kemanisan.
1: Ya,
0: pas ya.
1: Pas.
0: Dan itu udah terbukti tak icipi tadi Caning ya. Jadi secara porsinya itu enggak blenyek, dia lebih padat ya Ning ya.
1: Iya, karena
0: sekilas itu kayak hampir mirip kalau pukis itu kan dia memang padat banget.
1: Iya.
0: Tapi koyo iki pukis tapi pukis yang lumer ya apa ya? Pukis yang empuk. Nah, ya, ibarat kalau di ini ya di apa mirip-miripkan ya. Ya. Itu taste-nya itu hampir kayak Pukis, tapi Pukis yang premium itu loh, Ning. Ya. Tapi untuk lumpernya, lumpurnya masih otentik, dapat itu lumpur ya lumpur, cuman dia karena kentangnya
1: karena
0: ini yang bikin
1: kentangnya,
0: bikin apa tanek gitu ya. Ya. Oke, ceritain dong Ning kelebihan lumpur kue lumpur kentang ini dengan yang lain itu apa aja tadi? Tanek.
1: Iya, karena gak kan
0: blenyek.
1: Manisnya pas. Terus bikinnya itu juga waktunya harus pas. Jadi okay, ini bikinnya 30 menit. Kalau kurang dia di dalamnya kurang mateng. Kalau kelebihan jamnya itu dia juga atasnya itu bisa kayak apa ya? Kayak cake itu terus atasnya turun.

0: Oke, jadi membuat kue lumpur ini cukup cukup butuh apa ya?
1: Waktu.
0: Butuh keterampilan yang lebih ya.
1: Iya.
0: Oke. Terus produknya selain kue lumpur ada apa aja, Ning?
1: Ada stik keju, ada stik bawang, dan juga sambal pecel khas Kediri.
0: Itu harganya berapa aja?
1: Kalau sambal pecel ini di sekitar angka 25.000. Kalau untuk stik kejunya 20.000, stik bawangnya 15.000. Kalau untuk kue lumpur kentang sendiri ini per piece-nya 5.000.
0: Oke, kalau untuk kue lumpurnya?
1: Iya.
0: 5.000-an ya.
1: Iya.
0: Oh, ya murah juga ya itu ya.
1: Iya.
0: Kentang udah jarang orang orang jual, jarang orang apa ya, jarang ditemui,
1: ya,
0: ya kan? Tapi harganya juga cukup terjangkau lah ya.
1: Betul.
0: Untuk bedanya kalau stik bawang sama keju itu apa sih bedanya itu, Ning?
1: Beda dirasa. Kalau stik keju ini kan kejunya benar-benar terasa, karena saya pakai kejunya yang memang ya,
0: premium.
1: Di samping premium itu kita pakai keju edam. Jadi taste-nya itu benar-benar terasa banget kejunya.
0: Iya iya iya. Kalau orang kue jual kue kering itu biasanya pakai itu yang dan itu mahal.
1: Iya betul.
0: Kejunya ya.
1: Iya,
0: tapi itu harganya cuma 20.000, yang murah sih ya.
1: Iya.
0: Ya kan 20.000 kan
1: 20.000.
0: Itu untuk stik kejunya, yang bawangnya 15.000. Jadi memang ada perbedaan harga gitu, cuman ya disesuaikan ya, Ning ya.
1: Iya.
0: Nah, ya ada dari Cak Afif di Sumenep ini tanya. Assalamualaikum, salam kenal, Ning izin bertanya, nama Instagramnya apa?
1: Arinta39.
0: Arinta39. Nah itu Cak Afif Arinta39, di situ ada produk-produknya yang diposting ya di situ
1: ada,
0: ya.
1: Ada produk. Terus saat saya event juga.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Diposting gitu ya.
1: Iya.
0: Terus pemesanannya itu lewat apa aja, Ning?
1: Bisa lewat WA. Di IG itu juga ada, sudah WA-nya ada.
0: Jadi bio-nya itu udah ada ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi gitu. Oke, Cak Ning kalau mau gabungan untuk telepon juga boleh. Cak Afif lah kepingin ngobrol-ngobrol langsung bare Ning Ari, bisa ya telepon 089-602-111-968 utawi 031-5462-961. Nah, Ning Ari berarti dari tahun berapa ini mulai usahanya, Ning?
1: Tahun 2021.
0: 2021?
1: Iya.
0: Oke, 2021 waktu itu berarti pas COVID atau gimana itu, Ning?
1: Bersamaan dengan COVID.
0: Mulai itu berarti sampean apa waktu ketika COVID itu gimana proses kan apa ya, orang apa-apa itu kan ya lockdown gitu ya.
1: Iya.
0: Waktu itu prosesnya Ning Ari memulai usaha di tahun itu kayak gimana?
1: Jadi waktu itu awalnya saya bikin itu saya ada toko sebenarnya. Jadi toko sudah mulai sepi, saya bingung mau bikin apa. Akhirnya di awal itu saya bikin buka lontong tahu kecap khas Kediri juga. Kebetulan suami saya asli Kediri. Jadi saya diajari, oh bikin kayak gini. Lumayan. Cuman ya itu, karena harus jam segini tutup, jam segini tutup gitu. Akhirnya saya online kan juga. Lumayan ramai waktu itu. Tapi gak berlangsung lama, karena stand itu harus dikontrakkan itu tadi. Saya kepikir lagi, kan gak bisa buka offline. Akhirnya saya mikir bikin apa yang saya bisa jualnya juga online. Akhirnya saya bikin ini tadi, snack-snack tadi itu.
0: Oke, jadi itu tanpa harus punya stand ya.
1: Iya,
0: gak bisa di-online-kan
1: iya.
0: Gitu. Oke. Terus Ning, kalau dari proses ini kan sudah, ini package-nya sudah bagus, sudah bisa dipasarkan segala macam. Apakah Ning Ari sudah mengupayakan untuk izin-izin, sudah mengantongi izin apa?
1: Kebetulan semuanya sudah lengkap. Jadi kayak stik ini, stik keju, stik bawang, sambal pecel itu semua sudah halal. Dan sudah ada PIRT. Jadi aman. Legalitasnya juga sudah lengkap.

0: Kita salah.
1: Iya, dan PIRT. Kalau untuk kue lumpur juga sudah halal.
0: Oke, jadi berapa tahun itu ketika 2021 terus baru mulai mengupayakan izinnya itu di tahun keberapa?
1: Jadi awalnya saya itu istilahnya yang penting saya bikin, dipasarkan, laku. Kemudian saya kan orangnya nggak bisa, istilahnya nggak hanya di situ saja. Saya kepengen jadi ikut pelatihan, pelatihan, pelatihan. Akhirnya saya, oh ini harus ada izinnya, ini harus ada legalitasnya. Lah kemudian saya ikut komunitas apa, akhirnya ada yang istilahnya untuk mengurus izin itu tadi. Jadi saya mulai ngurus NIB untuk ngurus.
0: Itu dibantu dibantu sama komunitas ya?
1: Ada bank dan juga dari dinas kota yang membantu.
0: Dibantu sama bank?
1: Bank BSI.
0: Bank dan dinas kota?
1: Iya, dinas koperasi.
0: Dinas koperasi?
1: Iya, dinas koperasi kota dan
0: untuk
1: juga,
0: mengurusnya ya?
1: Iya, dan juga dinas koperasi Jawa Timur. Jadi merek juga sudah ada. Jadi legalitasnya sudah ada semua.
0: Halal, PRT, merek ya?
1: Iya.
0: Jadi itu. Terus Ning, kalau kan kue lumpur ini berarti selalu ada ready atau harus PO dulu kalau untuk yang kue lumpur? Kalau untuk stick ini kan pasti ada stok ya? Iya. Ya kan? Tapi kalau untuk yang kue lumpur ini ready stok setiap hari atau kayak gimana?
1: Tidak, jadi sesuai pesanan, make by order. Karena kan kalau kue lumpur ini dia harus fresh. Jadi kalaupun saya suatu saat ada event masih ada, ya sudah dimakan bareng-bareng. Karena kue dia nggak bisa nginep.
0: Sehari dua hari pun nggak bisa ya. Pokoknya satu hari itu udah habis langsung dikonsumsi ya.
1: Iya, ataupun kalau ada yang beli itu mereka biasanya simpan di kulkas. Besoknya dipanas di microwave gitu bisa. Itu tahan sampai siangnya. Sampai besok siangnya.
0: Kue lumpurnya itu ordernya melalui PO ya?
1: Iya.
0: Oke. Karena dia tidak tahan.
1: Iya, tidak ready stock. Karena kan juga nggak ada toko offline juga.
0: Oke, jadi gitu. Kue lumpurnya itu harus order melalui PO karena memang tidak tahan lama, Cak Ning. Kayak gitu. Berarti ini usahanya ada di mana, Ning? Kalau untuk, kalau misalnya Cak Ning mau pesen atau mau ambil produknya itu di mana alamatnya?
1: Ada di Setro, tapi biasanya karena kan saya itu kalau event saya juga membawa kartu nama. Jadi yang membeli itu tidak hanya di wilayah yang dekat rumah saya. Jadi biasanya saya kirimnya by online juga. Jadi lewat Grab gitu, Grab atau Gojek.
0: Gitu ya. Jadi bisa lewat apa marketplace itu ya, bisa online ya. Oke, tapi kalau untuk ngirim-ngirim sendiri kan enggak ya?
1: Enggak.
0: Lewat itu kan.
1: Iya, lewat online.
0: Oke, baik. Cak Ning, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita seputar dengan produk-produk dan usaha dari Ning Ari. Sing pasti ini sampai sih tetap ono Ning Adicara obrolan UMKM tetap Ning Perempat Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, Balai Pemuda Surabaya jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya, senggone nang Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907, iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945, gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya, sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957, gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya, Letkol Suryoto, nang Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya, R. Istijab. Nah, nang era saiki, Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai Alun-Alun Surabaya, wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas, tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas, mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Nggih caning sik ning obrolan UMKM ya, semakin mengenal produk dari Ning Ari yaiku produk adalah berbagai snack dengan brand Arinta ya. Ning, kalau Ning Ari ini dikenalnya di kalangan UMKM, di konsumen itu sebagai penjual apa? Yang paling yang paling diminati itu produk apanya?
1: Kalau di teman-teman itu biasanya kue lumpur sama stik. Jadi kalau stik saya sudah nongkrong di mana, oh iki nggone Mbak Ari.
0: Gitu ya. Jadi karena ya, secara package-nya ini memang udah apa ya, sangat eye catching gitu loh, sudah ketok, oh iya iki tulisannya The Ati ngono. Ya kan, padahal kalau brandnya itu Arinta. Kalau itu kok stik bawang The Ati itu gimana ceritanya?
1: Jadi nama The Ati itu punya cerita. Jadi kebetulan yang ibu mertua saya itu kan dikenalnya dengan keponakan itu namanya The Ati kalau panggil. Akhirnya saya kepikir, oh ya sudah dikasih nama The Ati itu. Tapi dia juga ada makna di samping dari nama ibu mertua itu. Istilahnya di hati. Jadi supaya
0: di hati.
1: Iya, jadi makanan.
0: Oh, di hati. Iya. Nang ati iki.
1: Iya, oh. Di hati. Jadi orang istilahnya oh, makan ini pastinya oh, enak iki. Jadi istilahnya di hati.
0: Nempel di hati ya.
1: Ingat terus. Jadi kalau ini kepengin beli lagi, bisa beli lagi
0: gitu. Iya. Oh, gitu ya. Jadi itu adalah sebuah akronim ya, di situ tuh ada arti di balik itu ya kan. Cuman lebih kenalnya orang kan jadinya akhirnya kenalnya di Ati bukan Arinta.
1: Tetap Arinta. Tetap Arinta,
0: cuman produk yang ini iya, aja.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk yang lumpur bukan di Ati ya, bukan di Ati, bukan.
1: Tetap Arinta.
0: Iya. Oke, jadi itu ya. Jadi memang ini ada sebuah apa ya, produk yang khusus yang stik ini dikenalnya di Ati.
1: Stik sama sambal pecel.
0: Oh, sambal pecelnya juga iya, di Ati juga di ya. Ati. Oke, terus ikut basar-basar, ikut basar apa sih Ning sampe Ning?
1: Kalau basar itu ada yang di dinas, ada yang di rumah sakit, kadang juga ngikut yang punya event kampus gitu. Jadi kalau di rumah sakit itu biasanya bisa ngikut di rumah sakit Dr. Stomo, kadang ngikut di rumah sakit UNER, atau kalau di kampus di Petra, di UNTA, gitu.
0: Oke, jadi memang aktif ya Neng ya, untuk ikut-ikut bazar itu aktif ya.
1: Iya, atau di mall juga, di PTC, di Ciwo, gitu.
0: Biasanya kan kalau penjual atau pelaku usaha iku Ning kan memang mungkin Ning Ari ini juga sebenarnya sudah ada arah ke sana sih, memang suka menambah produk-produk baru. Ya kan yang tadinya plastik, terus ada lumpur, ada pecel gitu kan.
1: Iya.
0: Apakah ini stop di sini apa kayaknya bakal banyak lagi deh gitu.
1: Kalau hanya ini kadang kan orang nggak punya produk baru lagi, tak?
0: Oh iya iya
1: jadi
0: iya.
1: Jadi kan
0: iya,
1: saya inginnya setiap berapa bulan saya memunculkan produk baru. Jadi makanya saya nggak hanya kayak kue basah, nggak hanya kue lumpur. Jadi akhirnya saya membuka untuk pemesanan snack box.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi.
0: Jadi sekarang udah jalan itu ya?
1: Iya sudah. Jadi ada pesanan snack box. Kadang orang kok cuman bikin kue karena kan mereka butuhnya kalau ada acara itu mereka juga pengennya ada nasi kotaknya di samping snack box. Akhirnya saya terima juga.
0: Oh gitu. Iya. Jadi memang tidak berhenti di situ ya.
1: Iya.
0: Oke. Terus membagi waktunya itu kayak opening sampai Ning. Apakah memang menghabiskan waktunya untuk sepenuhnya di sini atau sebenarnya ada kegiatan yang lain?
1: Memang fokusnya memang saya untuk berjualan, salah satunya itu. Tapi nggak hanya untuk jualan, jadi saya itu kepengen juga teman-teman yang UKM itu bisa maju bareng. Jadi saya memulainya itu di lingkungan gereja. Jadi ayo bisa maju bareng. Jadi mereka yang awalnya itu wes pokok gawe dodolan payu wes mari buyar, gawe payu buyar. Akhirnya saya kasih tahu, ayo kalau kepengen produknya itu tidak hanya dikenal di dalam, harus dikenal di luar, itu kita harus punya legalitas. Jadi nggak hanya istilahnya kalau orang lahir itu mereka punya akte.
0: Gak cul-culan gitu ya.
1: Kalau kalau mungkin di dalam pasti orang beli nggak akan nanya iki ono legalitasnya opo kan enggak. Tapi kalau di luar itu pasti ditanyakan gitu. Jadi di awal itu saya mengajak teman-teman itu untuk ngurus NIB, kemudian ngurus halal. Gitu.
0: Oke, jadi itu ya. Jadi karena memang Neng Ari ini sudah punya pengalaman, sudah melengkapi izin-izinnya itu, jadi itu bisa ditularkan ilmunya kepada rekan-rekan ya.
1: Iya, jadi paling enggak itu produk dari teman-teman di lingkungan gereja saya itu tidak hanya dikenal di dalam, jadi bisa dikenal di luar juga. Iya, jadi kadang kalau saya waktu ada acara apa gitu, kenalan, ada teman baru gitu, pasti saling sharing.
0: Iya, iya.
1: Gitu.
0: Jadi Cak Ning, Ning Ari ini memang produknya bukan cuma kue lumpur aja ya. Tadi ada stik keju, ada stik bawang, ada sambal pecel. Dan ini secara kemasan ini memang menarik karena dia pakai apa itu namanya apa package-nya ini?
1: Iya.
0: Package apa itu namanya?
1: Packagingnya pakai standing pouch.
0: Standing pouch ya kan, sing sok ngadeg iku lho Caneng ya. Dan itu sudah ada desainnya dicetak dan itu benar-benar apa higienis karena itu tertutup rapat.
1: Iya.
0: Dan itu bisa jarak dia awetnya itu berapa lama nih kalau untuk
1: bulan.
0: Stick? 2 bulan ya.
1: Iya.
0: Nah, karena stick itu lebih awet memang kan dia kering ya. Kering.
1: Kemudian
0: tapi
1: saat pengemasan itu juga di dalamnya ada silika gel. Jadi yang itu dia bisa menyerap udara, oksigen yang di dalam. Jadi otomatis
0: tidak berjamur.
1: Produknya dia tetap awet, kering.
0: Nah, itu. Jadi memang sudah dipikirkan ya secara package itu dipastikan ketika 2 bulan itu masih aman gitu ya.
1: Kemudian cara penggorengannya juga. Jadi saya nggak berani pakai minyak yang ini. Jadi minyaknya juga minyak premium. Jadi otomatis saat dimakan itu
0: nggak nyeri ya.
1: Iya. Terus dia bisa tahan lama. Gitu.
0: Dan harganya juga murah loh, 15.000 untuk stik bawang.
1: Stik bawang.
0: Dan stik kejunya 20.000 saja, Caning. Ya dari kisah gawe oleh-oleh. Ya kan, kayak pernah sing apa duwe dulur ning kampung apa bawa oleh-oleh dari Surabaya ini gitu.
1: Kadang
0: ya
1: ada teman itu tiba-tiba telepon, aku arep nang Bali bikinkan stik segini. Oh ya, juga pernah dipesan dari dinas dinas pendidikan untuk goodie bag itu 300 piece untuk stik bawang.
0: Nah itu jadi kayak itu, karena memang untuk goodie bag ini sangat-sangat okay, gitu ya. Untuk misalnya jadi oleh-oleh, jadi buat tangan, karena secara packagingnya udah bagus dan awet itu yang pastinya.
1: Dan packaging ini juga mempunyai sejarah. Jadi awalnya packaging dari stick ini tidak seperti ini. Jadi awalnya saya hanya kemas di standing pots dan saya kasih stiker. Tapi stiker itu pun sudah sesuai dengan standar dari Dinas Kesehatan. Karena di situ sudah ada PIRT. Jadi sudah harus ada komposisinya ini itu sudah sesuai. Kemudian ada pendampingan dari Universitas Kristen Petra untuk packaging. Jadi desainnya itu dari mahasiswa, jadi adik-adik mahasiswa Petra, akhirnya ya seperti ini.
0: Gitu ya, akhirnya dicetak lah ini sebuah apa desain yang menarik akhirnya. Itu mempengaruhi penjualan nggak, Ning?
1: Otomatis mempengaruhi, karena kalau sudah tampil istilahnya tampil premium itu kalau dipajang, dipasarkan itu pasti kelihatan beda dengan saat saya hanya pakai standing post dengan stiker. Jadi kalau orang ngelihatnya itu sudah di apa ya, dijejerkan dengan produk yang lain itu sudah standarnya sudah sama dengan produk yang pabrikan. Jadi kadang kan UKM itu nggak, saya kepengennya kalau UKM itu nggak dilihat wes sebatas UKM, kelasnya beda dengan yang pabrikan. Tapi kalau kita sudah packagingnya itu sudah istilahnya sudah premium, itu sudah bisa disamakan. Standarnya sudah sama dengan yang pabrikan gitu.
0: Udah bisa dijajarkan ya.
1: Iya, sudah bisa.
0: Kan sama pabrikan.
1: Iya.
0: Oke, jadi apa produk dari Ning Ari ini mengalami peningkatan ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi produk dari Ning Ari ini mengalami peningkatan karena adanya upaya membuat package yang lebih baik, lebih menarik, lebih premium, sehingga akhirnya produk pun jadi lebih dilirik sama konsumen gitu ya, Ning, ya.
1: Untuk goodie bag, untuk hampers kan juga sudah kelihatan menarik. Beda dengan kalau hanya standing pouch biasa, tempe stiker.
0: Iya, iya, iya. Oke, memang beda banget sih ya. Ya harganya jadi kayak murah banget. Jadi kayak gitu gue mikirnya. Itu murah banget harga segitu, karena kalau harga segitu kan biasanya harga-harga kita beli yang di kuloning, jajan timbangan nih kuloning. Ya enggak sih, tapi kalau ini udah packaging kan harusnya bisa lebih mahal gitu ya. Tapi jangan-jangan mahal-mahal nanti kita enggak beli. Ya. Oke. Okay. Ning Ari di sesi terakhir ini boleh mungkin yang belum disampaikan apa aja sih pesan untuk Cak Ning, dan kalau misalnya tadi untuk Instagramnya di mana, pesannya di mana aja, Ning? Boleh dijelasin, Ning?
1: Kalau untuk pemesanan bisa lewat IG di Arinta 39, itu sudah ada nomor WA juga, atau bisa langsung chat di WA aja.
0: Arinta 39 untuk Instagram. Itu di situ nanti ada WA-nya juga ada. Di situ mau beli stik atau mungkin mau pesen kue lumpur. Kalau untuk pemesanan kue lumpur ini minimal harus order berapa hari?
1: H-1 bisa.
0: H-1 bisa ya. Oke, H-1 order, dan itu paling banyak berapa? Pemesanan berapa?
1: Minimal itu sekitar 20.
0: 20 ya. Dan itu harganya itu sama di 5.000 atau mungkin sama. Pemesanan 5 sama 5 ya.
1: Oke. Belum termasuk ongkir.
0: Ya, ya, ongkirnya ditanggung pembeli. Kalau kalau diambil monggo. Kalau untuk diantar kita menyesuaikan dari jaraknya ya, karena itu pakai online ya. Oke, Ning, boleh deh pesan untuk Cak Ning yang sedang mendengarkan obrolan UMKM kali ini, untuk yang mau memulai usahanya, tipsnya bagaimana, pesannya seperti apa, silahkan, Ning.
1: Untuk yang sudah ataupun yang belum memulai untuk usaha itu tetap harus semangat dan konsisten. Kadang orang kalau memulai terus berjualan ternyata produknya belum laku, itu tetap harus semangat. Karena untuk memasarkan, untuk mengenalkan produk itu tetap butuh proses. Dan untuk yang sudah berjualan itu jangan pernah puas dengan di satu titik itu. Tetap harus belajar dan belajar, harus mengenal lebih banyak orang, karena dengan begitu kita mengenal banyak teman, akhirnya kita juga mendapatkan suatu hal yang baru yang kadang kita belum tahu. Gitu. Jadi tetap itu tadi kuncinya, tetap harus mau bertumbuh, tetap mau belajar untuk bisa berkembang.
0: Gitu. Gitu. Pokoknya harus mau belajar berkembang, jangan sampai menyerlah. Apapun kahanane, apapun keadaane, tetap jalan ya Neng ya.
1: Tetap semangat dan jangan istilahnya orang kadang wes dodolan ini sing penting payu, jangan. Karena di luar sana itu masih banyak, ada peluang yang lebih besar asalkan kita mau mencoba dan mau berkembang.
0: Gitu. Jadi harus berani memberikan value pada produknya agar dia bisa menjadi apa ya, lebih bernilai ekonomi lebih tinggi lagi gitu ya Neng Ari ya. Terima kasih Neng Ari sudah hadir di studio 24 Radio Surabaya, sudah memberikan cara icipan-icipan yang menarik ya kan, yang tadi kue lumpur, ada kue stick dan juga segala macam produk-produknya yang pastinya sukses terus untuk Neng Ari. Semoga ilmu-ilmu yang Neng Ari peroleh ini bisa ditularkan kepada teman-teman rekan-rekannya supaya rekan-rekannya itu bisa berkembang juga seperti Neng Ari.
1: Iya, sama-sama Cak Chandra.
0: Terima kasih Neng Ari, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Nggih Cak Neng, kuwi sarengan kalian Neng Ari nggih ning obrolan UMKM. Cak Neng sing pastine iku mau produk-produke Neng Ari iso sampean intip ning Instagrame yaiku Neng A Arinta 39. Intip Instagrame Cak Neng yo ben ngerti produk e opo ae. Yo kan apa maneh? Stik kejunya cuma 20.000 dan stik bawangnya cuma 15.000. Ya wis Cak Neng, cara akhiri obrolan UMKM, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: jempolmu ki apa luwe cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, caning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu caning isok dadi dungo, tapi isok sisan dadi dosa. Caning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Rencana Pemkot Surabaya ngelibatno satu seluruh perguruan tinggi lan akademi gawe dampingi pelaksanaan program Kampung Pancasila sing ono ning 1300 RW sak Surabaya. Kepala Badan Riset lan Inovasi Daerah Surabaya Agus Imam Sonaji nyatano, keterlibatan iki diharapno iso memperkuat Kampung Pancasila melalui dukungan sumber daya teko akademik lan penguatan pendampingan gawe masyarakat. Kabaliane jaring BPBD Surabaya ngejak ahli geologi memperkuat mitigasi bencana gempa bumi teko keberadaan patahan sesar aktif ning wilayah Surabaya lan Sidoarjo. Kepala BPBD Surabaya Irfan Widianto nyatano, upaya mitigasi iki sasarane pelajar sekolah mulai SD sampai SMA sing ono ning Surabaya. Mitigasi iki difokusno marek langkah penyelamatan diri, penentuan titik kumpul lan bangunan bantuan gawe keluarga pas gempa. Cani ku moyorek woro-woro jam 12 awan iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

nih, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.

0: Kaya gabung nangone kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi kaya perang lawan tentara musuh, hampir rela ngorbano nyawone demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono, Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asalnya tokoh Surabaya, supaya balik mana nangguni Surabaya, gak ninggal lo Surabaya, gaya mempertahankan wilayah Surabaya, Can. Nah, akhirnya melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sing tercantum nangguni keputusan Presiden tahun 2008, tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngintuk no gelar pahlawan nasional.
1: Tapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Cakning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Cani sampean sih ngerungono lagu-lagu campur sari soal sih dikancani balik cani Tanjung Perak siang kali iki. Sing pasti nih lagu-lagu campur sari tak siap nasi nyemek-nyemek cani sampean gak usah khawatir ya. Dan aku juga punya informasi sing pasti nih bakal tak bagi kayak penuh. Ya kan informasi ini awan iki. Aku nunggu informasi terkait dengan apa cak. Nah tenang sabar. Caning, iki ono informasi suhu Jawa Timur iki terik 36 derajat. Angine ngebes sampai 37 km per jam. Waduh. Yo, cuaca cerah diperkirakan isih bakal mendominasi langit Jawa Timur sejak pagi sampai sore hari dino Sabtu iki. Berdasarkan dokumen resmi sing dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda, hampir seluruh kabupaten kota ning Jatim bakal ngrasakno cuaca cerah tanpa tutupan awan utawa mulai jam 09.00 isuk sampai jam 04.00 sore. Nah, tadi kalau nak tutupan awan kentang-kentang iki jane ya. Suhu udara ning sejumlah daerah yo diprediksi isi seterik hari sebelumnya. Suhu paling terik hari iki isih ning angka 36 derajat Celsius sing diperkirakno memapar Kota Kediri lan Kota Madiun. Suhu panas menyengat mencapai 35 derajat Celcius ya membayangi Bojonegoro, Kediri, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, lan Ponorogo. Selain paparan suhu terik, hembusan angin kenceng ya patut diwaspadai masyarakat sing beraktivitas ning luar ruangan. BMKG nyatet kecepatan angin tertinggi menembus angka 37,1 km per jam sing berpotensi kedadean ning Gresik. Hembusan angin kencang yang angkat 37 km per jam yo terpantau merata di sejumlah kawasan, meliputi Bangkalan, Bondowoso, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Surabaya, Lamongan, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, lan Sumenep.

Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campur sari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sisi, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang ada bungkusan ini sih, sak kresek. Enak tak buat neng dia. Nangkinnya lah.
1: Loh, gak bahaya tak? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong eruh kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

0: awakmu ngubur makmu wingi kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
1: Aku kan nuruti wasiat emak.
0: Apa?
1: Ya ono kobongan makku nang cepet mlayu.
2: In Intermezzo.

Cak ning PT KAI Daop 7 Madiun bangun pos ning 13 titik prioritas sebagai penguatan keamanan lan keselamatan perjalanan kereta lan masyarakat sekitar. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari nyatano, pembangunan iki sebagai program nasional peningkatan keselamatan tahun 2016 sing tersebar ning 110 titik prioritas wilayah operasi KAI. Kabaliane Cak ning Pemkot Surabaya ndorong masyarakat supaya mastekno data pendidikan sing ono ning dokumen kependudukan diperbarui. Hal iki mergo data kependudukan dadi salah siji bagian sing berkaitan barek penghitungan indikator pembangunan manusia. Kepala Disdukcapil Surabaya Irfan Wahyudrajat nyatano, pembaruan data iki sebagai dukungan program pemerintah pusat bangun ekosistem data sing terintegrasi. Canik moyorek woro-woro jam siji awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro.

96,0 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang menika sesarengan kalian koloning ayu wonten Tanjung Perak siang, dilajengaken mangke wonten Tanjung Perak sore. Mengaten nggih, pagem edisi dinten Sabtu 26 September 2016. Kados pundi pawartosipun jenengan sedaya caning, mugi-mugi tansah pinaringan bagas kasarasan ya. Sakabeh padha seger waras, gak ono kurangi, terus mari ngono happy semuanya ya, bahagia selalu ya. Terus agenda-agendane gawe edisi akhir pekan kali iki yo menyenangkan ya, yo lancar. Saiki ngono wis mlebu nang akhir pekan sing terakhir ya nang bulan September. Beberapa hari lagi kita akan bergeser ke Oktober nggih caning, gak kroso lho iki ya. Waktu dino jam iku mlayune banter ya, cepet. Gak kroso saiki wis dino ke 26 nang September ya derek. Orang limang dinongkas iki merapat nang Oktober 2016 ya. Moga-moga apa sing dikarepno, apa sing dicita-citakan, diharapkan ini bisa terwujud, tergapai di tahun ini. Ngono ya caning. Masih otawak dewe iki melakoni pelan-pelan ngono ya, melakoni alon-alon. Tapi nawak dewi seriusi, insya Allah masih yo alon-alon, tapi tutup ya, alias nyampe. Nah, tadi ini wis gak usah kesusu, wis gak usah nontok kanan kiri, wis gak usah nontok wong liyo, sementing fokus sampai awak dewi ngene caning. Ya wis, saiki mlebu nang galeri budaya ya, jam siji iki. Galeri budaya. Terkait barek tarian tradisional Indonesia. Ya wis, engko tak ulas ya, gawe sampean kabeh ya caning. Dadine aja nang ndi tetep nang kene, nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Surabaya tahun 2022, yaitu motif batik sparkling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Onok maneh cak ning, motif batik ornamen surolan boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kuto Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sak liyane iku cak ning, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, dalan Surabaya iki rasane kok kaya padha wong ketayel-ketayel ngono ya. Belok gak gawe lampu sen. Nyalip teko kiwa gak delok spion. Iku duduk gaya, tapi jenenge setor nyawa. Eling Cak Ning, nang omah iku ana anak, bojo utawa wong tuwa sing ngenteni peno mulai slamet. Ojo mergo pengen cepet sak menit, malah gak iso nemoni keluarga salawase. Helm digawe lan diklikno, lampu sen digawe pas wektune. Lan ojo lali, lampu merah iku dikongkon mandek, duduk malah ditambahi gase. Dalanan iki duwene wong akeh Cak Ning, sing sabar, sing ngalah. Sing penting iku teko tujuan kanthi selamat. Masyarakat tertib, Surabaya aman. Pesan iki disampaikan LPP RRI Surabaya.
1: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik, mergo
2: bahaya.
1: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
2: bahaya.

Ya, sing cetak tak Puterno yaiku ono Adhya Stuti bare sinom ya sing wis tak Puterno kabeh sampean kabeh awan iki. Nah, awan iki caning nang galeri budaya. Awak dhewe bahas terkait mbare sing jenenge Tari Oba Gerabah dan cerita para pengrajin yang jarang dapat panggung. Caning suara denting gerabah memenuhi panggung galeri Indonesia Kaya. Pas para penari iki mulai bergerak nggawa kendi, periuk, dan berbagai alat tanah liat lainnya. Nang tangan sanggar seni lemah urip, gerabah sing selama iki identik mbare pawon lan kerajinan tradisional berubah dadi bagian tekok pertunjukan tari sing urip lan penuh energi lewat karya tari Oba Gerabah. Pertunjukan iki hadir sebagai bagian tekok rangkaian perayaan Hari Tari Sedunia 2016 sing digelar sepanjang bulan Mei winginane Barek Bakti Budaya Jarum Foundation lewat Galeri Indonesia Kaya. Nah, saat durunge menghadirkan berbagai pertunjukan tari lan tekok komunitas seni nang Indonesia, kali iki panggung diisi karya sing mengangkat kehidupan para pengrajin gerabah nang kawasan Borobudur. Program Direktur Galeri Indonesia Kaya, Reni Tasari Adrian nyatakno, perayaan Hari Tari Sedunia pancen sengojo digawe gak mek mandek nang sedinotok ya, menuruti rangkaian pertunjukan sepanjang Mei wingi dadi ruang apresiasi gawe komunitas seni sing terus menjaga tradisi nang tengah masyarakat. Tari Oba Gerabah gak mek sekedar pertunjukan tari tradisional. Karya berdurasi sekitar sak jam iki nggawa penonton mlebu nang kehidupan masyarakat pengrajin gerabah sing sedina-dinane urip tekok tanah liat. Lewat gerakan tari, musik lan permainan properti, penonton diajak nontok proses dawa di balik sebuah gerabah. Mulai tekok mengolah tanah, membentuk gerabah dengan tangan, hingga proses pembakaran sing dilakokno secara turun-temurun. Sakabehe dikemas dalam pertunjukan sing terasa dekat dengan kehidupan masyarakat. Nang kawasan Borobudur, gerabah pancen gak mek produk kerajinan, Cak Ning. Bagi banyak keluarga, gerabah ini menjadi sumber penghidupan utama sing diwarisno tekok generasi ke generasi. Nah, nilai iku sing coba diangkat sanggar seni lemah urip lewat karya iki. Koreografer pertunjukan, Dera Kartika, iki nyatakno, gerabah dipilih gamek hanya karena bentuk visual yang menarik di atas panggung, tapi ya soalnya duweni cerita gede tentang kehidupan masyarakat. Salah siji bagian paling menarik tekok pertunjukan iki yaiku eksplorasi bunyi sing dihasilno tekok gerabah. Berbagai alat gerabah dipikul, diketuk hingga dimainkan seperti instrumen musik untuk menciptakan ritme yang mengiringi para penari. Nah, saake 13 penampil ya, terdiri tekok penari anak-anak, penari dewasa dan pemusik tampil bersama membangun suasana pertunjukan yang dinamis. Gak mek menyaksikan penonton yo diajak yo memainkan alat musik gerabah dan merasakan langsung energi pertunjukan. Nah, interaksi iku gawe tari Oba Gerabah terasa lebih dekat dan hangat. Penonton gak mek nonton pertunjukan seni tapi yo melok memahami yo apa gerabah dadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Borobudur.

Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

Waya waro-waro jam loro awan bare aku ning Ayu Arta. Informasi pertama Cak Ning terkait bare Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Saifuddin Zuhri njaluk Pemkot Surabaya ngoptimalno pengelolaan Stadion Gelora Bung Tomo. Harapane GBT iki iso digawe akses masyarakat ngelaksanakno cabang olahraga lan komunitas, gak mesti digawe perhelatan event tertentu ae. Nyanda informasi liyane, PT Kereta Api Indonesia Dawa Pitu Madiun bangun pos nang 13 titik prioritas sebagai penguatan keamanan lan keselamatan perjalanan kereta lan masyarakat sekitar. Manajer Humas Dawa Pitu Madiun Tohari nyatakno pembangunan iki sebagai program nasional peningkatan keselamatan tahun 2016 sing kesebar nang 190 titik prioritas wilayah operasi KAI. Iku mang derek woro-woro jam loro awan bare aku ning Ayu Arta ketemuan manengko nang woro-woro jam telu awan.

Woro-woro, Kru 4 RRI Surabaya. Kru 4, Suara Budaya Surabaya.

FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning tak sampai no informasi perakiraan cuaca gawe wilayah Jawa Timur lan sekitare ya, per edisi tino iki, edisi Sabtu 16 September 2016. Awan sampai sore kingkok Cak Ning diperkirakno cerah dan berpeluang kedaden udan ringan. Bengine diperkirakno cerah dan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Dini hari diperkirakno cerah dan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Suhu udarane nang 13-37 derajat Celcius. Kelembapan udara nang 21-100%. Angine teko arah timur laut pada kecepatan 5-44 km per jam. Informasi ini iki dibagekno teko prakirawan BMKG Juanda. Merapat nang jam loro puncul 20 menit, tlatah utawa kawasan Pemuda kepantau cerah, informasi arus lalin kepantau rame lancar ya. Informasi kumandang adzan asar ana nang jam loro puncul 33 menit.

0: yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang caning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, Cak Ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.
1: Rek, nek peno tau lewat daerah Kedurus terus nemoni tulisan Kampung Jamu, yo iku tengerane peno ono ning kawasan Kampung Jamu Kedurus. Nang kene sa RT mbare sa RW roto-roto wargane dadi pengrajin jamu tradisional. Ojo salah, jamu nang Kedurus iki ora mung dadi warisan leluhur, tapi wis dadi urip lan pangupajiwane warga kono. Mulai teko kunyit asem, beras kencur, temulawak sampe jamu paitan, kabeh digawe alami tanpa bahan kimia. Dadi timbangane peno gampang ngombe obat kimia pas awak lagi pegel-pegel, mending mari iki mampir nang Kedurus. Bodi sehat, resiko nipis, lan sing pasti mule-mule weteng wareg. Iki RRI Surabaya, Pro Papat, tansah nguri-nguri budaya lan kesehatane awak dhewe.
2: Pitutur Jawa sluman slumun slamet, duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diarti

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, saiki wis jam 2 poncul 33 menit ya. Berarti wayahe gawe kumandang adzan asar gawe wilayah kutha Surabaya lan sak kiwa tengene aku nyampe no sugeng lampahi ibadah salat asar. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita ditampi kalian Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. Amin amin ya rabbal alamin.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: Cak Ning, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayang noto. Caning, Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan di Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaran kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: Bu, apa ose awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
2: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandani. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ana 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
1: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
2: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila bangun Indonesia supaya luweh maju lan bermartabat.

Cah Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cah Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane. Terakhir,

Waya woro-woro jam 3 awan bare aku Neng Ayu Arta. Pemerintah Kota Surabaya memperluas penerapan digitalisasi layanan parkir nang kabeh wilayah, salah sijine nempatno sekitar 1541 juru parkir resmi. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyu Bowo nyatakno pihake terus ngencarno sistem iki sing diharapno transparansi, akuntabel, lan ningkatno penyerapan PAD Surabaya. Nyandak kabar liyane, Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Eri Irawan ngapresiasi pelaksanaan program Kampung Pancasila. Hal iki isok memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi warga sekaligus sebagai wadah mengorganisasi sumber daya lan jaga keberlanjutan pembangunan. Iku mang, Cak Ning woro-woro jam 3 awan, ketemuan maning kok nang woro-woro jam 5 sore.

Taning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Langsung aja ya dulur. Diramaikan. Anak sopo iki penelpon yang pertama ya, datang dari Sedati. Ada Bunda Sari Koyang Dangdut. Leko tenan Bunda Sari, lagunya apa ini? Eri Susan yang hujan. Oke, yuhu, matur nuwun ya. Oke, waalaikumsalam. Mas Yota, suarane cuwili banget ya. Suarane cilik banget. Pol-polan, sak pole, sak jose. Tapi tetep tak simak dengan seksama ya.

0: yuk cus, gaskan ya 5462961 koyang dangdut.
1: Nyokot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam, ono cair, saat lakuni apa?
1: Apa kabarnya sih, Neng?
0: Baik, sehat.
1: Aku coba ingin nge-request lagu Ku Ingin teko Bunda Rita Sugarto. Tapi le ono teko Adela.
0: Salamnya gawe sapa?
1: Salamnya ano Bunda Sari, ano ada Kak Toto, Pak Bandi, Bang Kobar, Neng Dian, Neng In, dua-duanya. Bukan setonya, Mit.
0: Oke, makasih ya. Yuk. Okay.

0: kok temenan.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum Ning Ayu.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagunya dari Bang Haji Roma Irama, Masya Allah.
1: Iya.
0: Salamnya itu supaya saja tanpa terkecuali yang saat ini lagi mantau. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Untuk sang pemandu acara Ning Ayu Arta, selamat bertugas dan terima kasih.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
1: Salam budaya, Cak Mulyana Gembili Wanakrama. Ayo, ayo laki-laki goyang dangdut.
2: Lego tenan.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Neng Ismi di Bangkalan.
1: Neng Ismi di Bangkalan, lagunya apa?
2: Lautan Derita dari Yulia Citra.
1: Salame.
2: Untuk semuanya aja, Mbak.
1: Yuhu.
2: Buat Mbak penyiarnya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Neng Ismi. Halo, goyang dangdut.
3: Goyang dangdut. Aika, tenang bersama Mbak Ayu.
1: Yuhu.
3: Neng Ayu dewe, tak propata.
1: Yes, yes, yes. Neng Tanti, ya Allah lagi iki aku ngerungokna suarane Neng Tanti pungpungan.
3: Ya kan angel lo Mbak Ayu.
1: Ngono ta. Ya Allah, akhirnya aku bisa mendengarkan suaramu yang sangat-sangat merdu ini.
3: Masa sih?
1: Sering-sering munggah ini loh, ojo chat WA sampean niku.
3: Aku tuh suka gitu, tapi ya terkadang susah. Aku pengen lagu baru dong Mbak Ayu pilihin. Judulnya itu Helikopter Turun ke Padang.
1: Ya ampun. Lagi sembarang ya senyanyi ya.
3: Iya betul.
1: Ya, ya oke.
3: Ya Mbak Ayu lah yang nyanyi.
1: Ngono ta.
3: Kemarin enggak live ya. Enggak masuk ya.
1: Loh kan libur, ono live goyang dangdut wingi, tapi iya nek aku pas prei panceni.
3: Lah iya Mbak Ayu yang libur.
1: Awak.
3: Aku tuh nungguin lo ya. Kalau lagi nyanyi sama duet sama itu Mas Anto pokoknya kan belum terkabul.
1: Iya insyaallah. Insyaallah.

0: Iya, ampun, iya, ampun, mendengarkan vokalnya, ya, mendengarkan suara merdunya. Diarani apa ya, jenengnya mang mlebune angel ya, masuknya susah, tidak sesusah untuk memasuki hatinya ya. Aku sadar. Iku mau requestin ning Ayu ambek sapa ku mau jenenge Cak Anto, cinta. Iya nanti nunggu kalau Goyang Dangdut sudah 100 tahun ya. Anniversary Goyang Dangdut 100 tahun aku live bare Cak Anto ya. Sampean kok kenal ambek Mas Anto sih? Teko endi sih sampean iku? Kok iso ngerti ngono lho. Apa ya gara-gara sing Mas Anto iku senengane live ya nyanyi iku ta? Mas ya duduk penyiar tapi ya ngerti lho ning tanti iki. Mas ya Mas Anto bukan penyiar ya tapi ngerti lho nek ono Mas Anto nang kene. Mas Anto itu MD-nya kita ya, alias music director-nya Pro 4. Sing nyiap-nyiap no lagu-lagu ulala iki ya Mas Anto itu ya. Oke deh. Anak sapa maneh iki sing wis gabungan Goyang Dangdut.
1: Assalamualaikum, tenan. Assalamualaikum, Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam, Neng Salama.
1: Kabar beres.
0: Beres. Lagune apa iki, Neng?
1: Manis-manis jambu.
0: Kabeh sapa salami?
1: Salam untuk Neng Ela, Neng Dian, Neng Sutira, Neng Jun, Neng Rahma, terus Neng Sitimer, semuanya aja tanpa terkecuali. Salam sehat semuanya. Neng Ayu sehat selalu, kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Ya,
0: amin. Waalaikumsalam. Ada si cantik Sinta Arsinta ya dengan orang yang salah gimana openingnya ya. Yang bertanya-tanya ku lagunya siapa sih Neng Ayu Arta. Maksudnya yang nyanyinya siapa? Sinta Arsinta ya dengan orang yang salah. Masih banyak lagi ya lagu-lagu sing enak-enak, sing eco-eco di kesempatan sore hari ini ya toh. Sabtu malam minggu lho dulur ya, harus diasikan ya, harus digayengkan, harus di-happy-happy-kan, oke? Okay? Yuhu, langsung mana yuk cus kita ke lagu yang lainnya lagi nge. Aku due, ini dia. Ini tuh penyanyi wis lawasan ya, maksudnya yo penyanyi-penyanyi perempuan kita ya, penyanyi cewek kita ini yang membahanakan di era-era koplo-koplo EDM awal-awal ya. Dia tuh seangkatan dengan Nela Karisma, terus Happy Asmara. Nah salah si jine ku onok sing siji iki ya, Yeni Inka loh. Nek sampean kabeh mungkin kan baru-baru ini nama-nama yang baru-baru iku lah pada bermunculan ya, kayak Sinta Arsinta, Dike Sabrina, terus Marengono Ajeng Febri ya ngene ya. Nah kalau yang ini wis rada nama-nama lawasan tapi dia masih terus aktif sampai saat ini ngene ya. Ya wis lah langsung ae.

yakni bencana alam meteorologi, yaiku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki yo iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah, Cak Ning, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo, Cak Ning. Mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan, lan iso teko siklus hidrologi. Ojo sampai awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu iso dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh iso gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe iso nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, iso gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal. Banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih. Sebab kurang banyu iku iso nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang iso nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit iso dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Ana Rama Irama ya, dengan Masya Allah sing wis tak puterno gawe sampean kabeh, khususe gawe Pak Mul sing nang kawasan Gembili Wonokromo ya. Ayo di oklek maneh telepone 5462961 utawa esok gabung nang line wiane Pro Papat RRI Surabaya Koyang Dangdut.
1: Lepo tenan. Assalamualaikum.
0: Wis sak mono ta? Waalaikumsalam. Tak kira nek sik sak meter lengkas. Ya.
1: Mesti cantik remek iki.
0: Oh iya. Lagi remek-remek iki.
1: Ayo, mau pilih
0: jam 12 ya. Ya, jam 12 mambengi ya.
1: Iya, alhamdulillah sukses aja lah.
0: Iya, alhamdulillah. Lagune apa iki, Ning?
1: Cinta Mulia.
0: Salami gawe sapa?
1: Aduh, kuabai pendengar Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Sanggul neng ayu arta sing ayu diwi sapro papat jono tunggal ire. Selamat berjuga semua kakak selalu dan banyak umur.
0: Amin.
1: Yang berkah melimpah.
0: Amin. Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin. Untuk menunaikan ibadah haji.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Amin. Allahumma amin. Telalelet. Alhamdulillah. Doa yang sama juga ya buat Ning Dian sekeluarga. Doa yang baik akan kembali pula kepada yang mendoakan. Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan.
1: Beres.
0: Beres Ning Latifa.
1: Leket lagu nih.
0: Mencur
1: ya. Luka yang parah.
0: Luka yang parah.
1: Ya.
0: Salami gawe sapa?
1: Buat Ning Ayu kalau pulang hati-hati, semoga jadilah sehat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala
0: penyakit. Amin.
1: Dalam kesempatan tanpa terkecuali lagunya satu ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo Ning Latifah. Ayo lagi di belakangnya Ning Latifah. Goyang Dangdut. Oke, anak sing bawa reksa. Waalaikumsalam. Anak sing bawa reksa Pasuruan punya. Dengan Ning Simmer ya, apa kabare?
2: Kabare api-api ae.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu Arta yang cantik, kabarnya gimana?
0: Baik, Pangestu. Lagunya apa ini? Ya, alhamdulillah.
2: Lagunya itu Umi Elvi Jangan Dong ya.
0: Jangan Dong. Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Budian. Istiharo. Mama Fitri. Rasma. Neng Salama. Pak Andi, Pak Parno, Pak Mulya, Pak Toto, Pak Adi. Surat-suratnya Umi siap untuk ngariti.
0: Oke.
2: Apalagi?
0: Siapa lo?
2: Siti Rumia sama Pak Mariono sama Pak
0: Oke. Yuk, bye-bye.
2: Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih. Nggih, sami-sami Ning Simmer kawasan Pasuruan ya. Ayo lagi, mburine Ning Simmer anak sapa? 5462961 utawa sok gabung nang 08960 sijine ping 3068 ya. Update informasi cuaca nang kawasan Dalan Pemuda sore iki ya, kepantau cerah, informasi arus lalin kepantau rame lancar ya, wayai malam mingguan ya, sak jose. Malam mingguan di akhir pekan yang terakhir ya di bulan September ya dulur. 5 hari lagi kita sudah berganti bulan ke Oktober ya, dengan menyongsong semangat baru, optimisme baru dan juga spirit yang baru. baru juga ya. Tak dongakno sak kabehane diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam segala hal ya. Amin amin. Allahumma amin.

0: Apa dek? Apa menangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Apa sih saya mensinget untuk aku?
0: Apa? Gak ono sing tak singito karo
1: awakmu. Aku membengi ngonangi nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Sampean main judi online kan?
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Mangkane mas. Wis 3 bulan. Aku gak sempet kayak itu mek bulanan mas. Wis. Rek koyo ngene iki. Aku tak ngalih teko omah iki.
0: Lho, sepurane.
2: Podo koyok narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku isok bubrahno urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe berantas judi online.
3: Ngono ta ceritane?
4: Walah, ngono ta ceritane? Caning, sampean tau krungu nama daerah atau jeneng suatu daerah? Nah, terkadang awake yo takok, pengin eru. Ya apa sih kok sampe dijenengno koyo ngono? Nah, ono ceritane. Nah, kali iki awak dhewe kate ngerti sejarah daerah Wonokromo. Iki ono konco-konco Ut Surabaya Hunter sing kate nyeritakno caning.
5: Halo, kenalno aranku Cak Ovan, aku teko Ut Surabaya Hunter. Emang Wonokromo iki asale teko kata wono sing artine alas, hutan atau hutan. Diperkirakno kampung Wonokromo iki wis ana ke jaman Majapahit. Dhisik Wonokromo rupane si alas-alas. Jeneng Wonokromo iki asale teko Pangeran Situbondo sing babat alas nak kampung Wono. Atas perintah Raden Ayu Probowati gawe syarat ben iso ngrabi areke. Dan syarat iku kudu gawe pemukiman anyar utawa babat alas gawe Wonokromo iki alas terakhir sing dibabat karo Pangeran Situbondo sak marine babat alas nak daerah Banyurip, Simo sampai Kupang. Tapi ternyata Raden Ayu Probowati iki wis rabi karo wong liya nak kampung iki. Akhire dijenengi Wonokromo utawa secara bahasa artine hutan perkawinan.
4: Nah, iku mau ya caning. Konco-konco komunitas Ut Surabaya Hunter. Komunitas Ut Surabaya Hunter iki ancene komunitas sing nyeritakno bab utawa sejarah tentang kutha Surabaya. Nah, ono opo mane, meloi terus kelanjutan episode-episode sing liyane. Cuma nanggone Propapat Suara Budaya Surabaya.
3: Oh alah, ngono ta ceritane.

0: Aduh, Neng Pur.
1: Apa sih, Neng?
0: Bawa kel aku. Tugasnya numpuk, wis wayahe mulai sisan. Wis tak rampungi sesuk wae. Sing penting absen aman, gaji malah mlaku.
1: Ya aja ngono lah, Neng. Nek ditumpuk-tumpuk, malah sampean dhewe lho sing ruwet. Iku lak wis dadi tanggung jawabe sampean sih.
0: Tapi kadang ya bosen. Bos yo gak ngawasi terus ae. Dadi lek ditunda, ben iso nyantai sithik.
1: Justru iku. Sing jenenge tanggung jawab nek kerjoan. Iku gak mergo wedi diseneni ambek bose utawa wedi gajine dipotong, tapi iku wujud integritas kanggo awake dhewe, Ning.
0: Maksude piye?
1: Ya apa cara

0: Alhamdulillah, wis beres kabeh pengawean oma. Yo nyapu, masak. Saiki wae lele. Dok, ayo ndang makan iki lho. Ibu wis masak sayur sop senenganmu iki.
1: Iya, Bu. Mengko ae. Aku sing ndelok drakor nang HP-ku.
0: Walah, Dok, kok mesti awakmu iki? Isu awan sampai bengi HP ya, Nay. Mbok kono lho ajaan kancamu nang perpustakaan sing ono nang Balai Pemuda Surabaya utawa nang taman baca liyane sing wis disediakno Pemkot Surabaya. Kono lho, Dok.
1: Males aku, Bu.
0: Loh.
1: Bukane ngono-ngono ae. Lagi pula wis gak jamane maca buku.
0: Kene, ibu kandhane kene. Maca buku iku penting, utamane gawe nambah wawasanmu tentang banyak hal. Daripada HP-an gak jelas, mending maca buku nang perpustakaan. Dok, koleksine akeh, mulai ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, akuntansi, ekonomi, sampai buku sing ngupas tentang hobi. Saliyane iku, ono buku-buku sing ngupas tentang kemajuan negara-negara nang ngendi dunia iki. Nah, wes, saate awakmu manfaatno perpustakaan iki. Apa maneh gratis iki?
1: Ya wes, Bu, mulai saiki tak kurangi HP-an. Meneh mulai sekolah aku tak nang perpustakaan ya, Bu, karo koncoku.
0: Nah, iya, Dok. Ayo budayakan membaca, salah sijine teko nang perpustakaan sing ono nang Surabaya.

0: Cinta Mulia ya, dari Ajeng Febria berkolaborasi dengan Adinda Rahma. Gawe sing minta Ajeng Febria, ini tak kasih yang Cinta Mulia ya. Soalnya wes diminta tadi sama Ning Dian ya. Oke, yuk sing arepe gabungan lagi monggo, Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Leko tenan.
0: Sugeng santen kalian abawa sih leres.
1: Nggih,
0: monggo. Ngrasakaken apa niki lagune?
1: Niki kula nyuwun lagu permohonan dari Ida Elisa. Wonten.
0: Ida Elisa permohonan mangke kula padosi rumiyin mengaten nggih. Salamipun kagem sinten?
1: Salamipun kagem Bang Gopar, Pak Nogumis, kalian Pak RT, Pak Parno, kagem sedaya mawon, salam ukhuwah Islamiyah, kagem Mbak Ayu, semoga sehat selalu.
0: Amin. Allahumma amin. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Nggih, monggo nderekaken ditenggo lagune. Yuk, monggo. Wingkingipun Cak Wasis nggih, Goyang Dangdut.
2: Leko tenan.
0: Oke, mojo sari, mojo kota. Yuhu, Bang Kobar.
2: Iya. Sisa-sisa kita.
0: Apa?
2: Sungguh kota mengerti. Ada ya. Oh datang lagi sisa-sisa cinta.
0: Sisa-sisa cinta. Ona Sutra bukan?
2: Terserah. Kalau bisa dari Geri Maesa yang koplo.
0: Oke, salamnya buat
2: kalau
0: siapa?
2: Yang koplo Bali.
0: Iya.
2: Ya,
0: salamnya dulu nanti.
2: Apa wajib saja salamnya sama okay. Itu apa wajib? Salam saya juga salamnya apa wajib?
0: Oke. Okay.
2: Untuk kalau pulang hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Matur nuwun. Thank you so much.
0: Nggih, sami-sami. You're welcome. Monggo. Ayo lagi, belakangnya Bang Kobar, Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut. Leko tenan.
0: Leko tenan. Saking sinten menika?
3: Dari Bangkalan Madura.
0: Cak Zainal.
3: Betul, alhamdulillah.
0: Oke, lagune napa niki Cak Zainal? Monggo.
3: Lagunya Terlena.
0: Terlena.
3: Iya, kalau penyanyi yang sebenarnya Nurjana, tapi kalau
0: Ika Nurjana.
3: Iya, kalau yang studio yang nyanyi itu biasanya Mbak Pur.
0: Oh iya. Yuk langsung buat siapa nih salamnya?
3: Iya. Iya, untuk Bang Kobar. Selamat sore, mudah-mudahan tetap sehat walafiat gitu. Juga untuk Cak Kusen, Neng Rahma, Neng Sistemer, terus Cak Skum ya, Neng Dian, Musitio, Cak Toto, Cak Glodake, Cak Muntono, juga ada Pak Parno, yang di Bangkalan semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Neng Ayu.
0: Yo, nggih, sami-sami. Waalaikumsalam. Monggo-monggo Cak Zainal kawasan Bangkalan Madura ya. Ya wis mampir sore iki. Yuk kita lanjut lagi ya, Derek. Saiki wis merapat nang jam 4 lebih 36 menit ya. Ini langsung saja mumpung masih ada waktu ya, tak puterkan lagi PR-PRku yang masih sangat banyak ini nggih, langsung saja. Anak Mansur S, dulur, merek luka yang parah.

Caning, saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Biru Genjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus saning. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat raweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki taning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

Ya cakne matur suwun sing wis gabungan nang Goyang Dangdut edisi sore iki ketemuan maneh meneh ya. Goyang Dangdut hadir ben dino mulai jam 3 sampai merapat nang jam 5 sore. Ngono ya derek. Pare iki bakal ana lenggang Surabaya. Beragam informasi-informasi pilihan wis tak siapno sore iki ya gawe sampean kabeh yuk. Sebagai penutup ana sing jenenge Ike Nurjana barek terlena.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Waya waro-waro jam 5 sore bareng aku Neng Ayu. Cak Neng, informasi pertama terkait bareng Pemkot Surabaya masang sejumlah unit alat deteksi gempa bumi atau seismograf sebagai upaya mitigasi bencana lan mantau pergerakan loro jalur patahan utawa sesar aktif sing lintasi wilayah Surabaya lan Sidoarjo. Kepala BPBD Surabaya Irfan Widianto nyampekno alat sing dipasang jenis Raspberry Shake sing duwe keunggulan mampu ngerekam getaran gempa skala kecil sampai gempa kuat lan dilengkapi kecerdasan buatan AI sing iso ngerekam data secara instan tanpa jeda.

0: Nyandak kabar liane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno pemerintah badan lembaga terkait liane terus nglaksanakno penanganan secara simultan ngatasi dampak kemarau sing kedaten nang 24 kabupaten lan kota nang Jawa Timur. Berbagai langkah lan upaya wis dilakokno diantarane lewat operasi modifikasi cuaca alias OMC, pengoboran sumber banyu, barek distribusi banyu resik. Iku mang telur woro-woro kawe jam 5 sore bareng aku ning Ayu Arta ketemuan manengku nang woro-woro jam 6 sore.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Mlebu nang lenggang Surabaya caning gawe kumandang adzan maghrib dino iki ana nang jam 5 puncul 26 menit ya. Di menit ke-19 kita akan simak atau dengarkan bersama-sama ana kultum jelang kumandang adzan maghrib ngono ya caning. Update informasi cuaca kahanane pemuda merapat nang jam 5 puncul 12 menit kepantau cerah. Cocok ya, sangat mendukung gawe sampean kabeh sing mungkin malam nanti ini mau akan ada agenda kumpul barek keluarga, kumpul barek konco ya. Pokoke sing wis duwe janji lah ya, bengi engko. Kita nikmati bareng-bareng malam mingguan kali ini dengan rasa riang, gembira, rasa happy dan juga rasa bersyukur. Nah, Cak Ning, engko tak wenehi beragam informasi-informasi nang lenggang Surabaya sore iki. Kemudian Cok Lali, engko yo nak sing arani Soto Madura barek ningane riang gak koyo biasa nih, mulai jam 7 bengi. Engko ya Cak Ning, dadi sing wis gak sabar ngenteni Soto Madura engko barek ningane riang gak.
1: Royal Yusi
2: Damara
1: Wena Mas
2: Royal Yusi.

Ya jane iki anak kultum ya jelang kemandang adzan maghrib disampaikno mbarek Ustazah Hania menjadi pengendali nafsu temane. Sugeng midhangetaken.

wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Para pendengar RRI yang kami hormati, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ridho dan rahmat Allah lah kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji ilmu agama Islam melalui RRI Surabaya. Untuk itu saat ini kami akan menyampaikan suatu tema, menjadi pengendali nafsu. Allah berfirman di surat Yusuf ayat 53, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar RRI rahimakumullah, yang dimaksud nafsu selalu mengajak kepada keburukan. Contoh yang paling sering kita hadapi, kadang-kadang kita waktu mau sholat, nafsunya ngajak ngantuk. Ketika mau ngaji, nafsunya ngajak malas. Bahkan ketika mau bersedekah, nafsu mengajak pelit. Kata Allah, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Contoh ketika kita kepingin kaya, semoga membuat semangat kita bekerja, bekerja yang diridhoi Allah. Ketika kepingin sukses, jadikanlah suatu penyemangat untuk belajar dan semangat berprestasi. Ketika para pendengar ingin kita masuk surga, jadikan penyemangat untuk semangat belajar, semangat mengkaji ilmu agama, semangat beribadah, dan semangat bersedekah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, jiwa yang tenang yaitu jiwa yang beriman kepada Allah. Sebab Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyyul ladzina amanu

Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, yaitu iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itulah penghuni neraka, mereka adalah kekal di dalamnya. Para pendengar RRI rahimakumullah, jiwa yang tenang yaitu jiwa yang selalu bersyukur kepada Allah. Sebab dengan syukur menjadi kunci kebahagiaan.

Kata Allah, masuklah ke dalam surgaku dan masuklah ke dalam hambaku. Mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai oleh Allah jiwa yang tenang, jiwa yang selalu bersyukur, beriman, dan jiwa yang selalu tunduk dan patuh kepada perintahnya Allah berserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi calon-calon penghuni surga. Amin ya Rabbal Alamin. Dr. Anda Hania dari Kementerian Provinsi Jawa Timur, Pondok Pesantren Mitra Arafah, Wonocolo, Surabaya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaitu tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri sadurunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jarine Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku yo dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Waya woro-woro jam 6 sore, bareng aku Ning Ayu Arta. Cak Ning, informasi pertama terkait bareng Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Eri Irawan mengapresiasi pelaksanaan program Kampung Pancasila. Hal iki isa memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi warga sekaligus sebagai wadah mengorganisasi sumber daya lan jogo keberlanjutan pembangunan.

Nyandak kabar liyane, Cak Ning, Pemkot Surabaya memperluas penerapan digitalisasi layanan parkir nang kabeh wilayah. Salah sijine nempatno sekitar 1500 petang polusi di juru parkir resmi. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Tri Wahyu Bawo nyatakno pihake terus gencarno sistem iki sing diharapno transparansi, akuntabel lan ningkatno penyerapan PAD Surabaya. Ya, kemang derek, woro-woro gawe jam 6 sore ya, bareng aku Ning Ayu Arta.

8,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Awak dhewe ono nang Tanjung Perak sore. Gawe edisi Sabtu 16 September 2016 bare aku ning Ayu Arta. Ya caning saiki beragam informasi-informasi tak siap no ya gawe sampean kabeh. Salah si cini teko Pelni ya. Nah iki ono kabar apa teko Pelni. Tadi PT Pelni Persero cabang Surabaya mengimbau nang sakabehe masyarakat barek calon penumpang kapal Pelni gawe ningkatno kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan tiket sing saiki semakin marak lan beragam. Hal itu mau ditekeno gawe mencegah kemungkinan kerugian teko pihak penumpang. Kepala cabang PT Pelni Persero Surabaya Roni Abdullah nyampekno nek perkembangan teknologi barek dhuwur kebutuhan masyarakat terhadap transportasi laut iki yo dimanfaatno barek pihak-pihak sing gak bertanggung jawab gawe nglakokno penipuan dengan mengatasnamakan Pelni. Menurut Cak Ning, pelaku isok ngaku sebagai agen petugas maupun pihak yang seolah-olah duweni akses khusus gawe nyediakno tiket kapal Pelni dengan membuat akun media sosial palsu gunakno foto lan video sing dijokok teko akun resmi Pelni. Selain nawarno tiket, pelaku yo isok gawe berbagai alasan gawe njaluk calon korban nglakokno pembayaran nang virtual account seolah-olah duwe pihak resmi Pelni dengan metode pembayaran tertentu sing gak sesuai dengan mekanisme resmine. Dek yo negesno nek masyarakat iki yo perlu mastekno setiap informasi mengenai jadwal kapal, ketersediaan tiket, harga, barek proses pembelian diperoleh lewat aplikasi Pelni Mobile, barek kanal resmi PT Pelni. Modus yang ditemokno dapat dilakokno ya lewat berbagai saluran komunikasi dan media sosial. Janeng, selain kewaspadaan dalam melakukan pembayaran calon penumpang Yodi Jalui, gawe njogo keamanan data pribadi guna mencegah kedaden penipuan dengan nglakokno pengecekan terlebih dahulu sebelum tuku tiket ya, saat durunge tuku tiket maupun nglakokno pembayaran. Nah, informasi lengkape caning sampai niso mojo langsung nang rri.co.id.

Kaning geser nang informasi liyane, ana sing jenenge peringatan Hari Habitat Sedunia. Nah, iki SD Negeri Ketabang Siji Surabaya tebar ewonan benih iwak derek. Caning saake 595 siswa SD Negeri Ketabang Siji Surabaya didampingi Mbak Rek para wali murid ngelar aksi peduli lingkungan nang Taman Prestasi ke jam 7 isu. Kegiatan ini dilaksanakno dalam rangka nyongsong Hari Habitat Sedunia. Gawe nanamkan rasa cinta lingkungan dan makhluk hidup sejak usia dini. Kepala SD Negeri Ketabang Siji Surabaya Sutiana SPD MMPD nyampekno nek kegiatan iki bertujuan gawe mbiasakno arek-arek supaya peduli nang ekosistem sekitar. Hal itu mau dilakukan gawe ngejak bocah-bocah ya supaya cinta terhadap lingkungan sejak dini dan mampu menjaga kelestarian di masa yang akan datang. Serangkaian acara sing ono nang agenda tersebut yaitu nebar benih ikan ke Sungai Kalimas, Surabaya, terus pelepasan burung merpati seakai 15 ekor, terus mewarnai barek gawe poster lingkungan. Para siswa SD teko kelas 1 sampai kelas 6 iki yang lakokno kampanye pentingi kelestarian habitat lewat poster iku mang. Sementara perwakilan Komite Wali Murid SDN Ketabang Siji Surabaya Mita iki ndukung gerakan tersebut dan berharap para siswa ini mampu belajar untuk menghargai alam dengan ikut serta menjaga kelestarian hewan maupun tumbuhan. Caning, selain para tenaga pengajar siswa mbarek wali murid, kegiatan tersebut yo dihadiri guru tamu toko Korea Selatan, Miss Soyang, sing yo aktif ngewenehi pengarahan nang siswa pas acara berlangsung. Nah, selain ngajar nonang anak, gerakan tersebut diharapno mampu ngejak masyarakat Surabaya gawe melok peduli nang kelestarian alam nang kutho pahlawan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, Cak Ning, saiki wis merapat ya, nang jam 6 puncul 33 menit. Mari ini awak Dewi bakal bareng-bareng meloi sing jenenge kumandang adzan Isya ya, engko nang menit ke 36, kurang 3 menit mana ya Cak Ning ya. Nah, informasi selanjutnya derek nek mang wis tak pakai no informasi terkait barek SDN Ketapang siji iki tebar benih iwak ya nang Kalimas. Nah, iki terkait barek peringatan Hari Habitat Sedunia. Terus mari ngono ana sing jenenge informasi olahraga, lebih tepatnya basket derek. Dadi basket putri Indonesia ki munggah rong peringkat nang Asian Games 2016. Timnas basket 5x5 putri Indonesia ki mencatat perkembangan positif nang peta persaingan bola basket Asia saat marine nyelesaikno perjalanan nang Asian Games 2016. Indonesia saiki menempati peringkat ke-6 klasemen akhir utawa mundak rong tingkat dibandingno posisi nang Asian Games 2022 Hangzhou. Nang edisi Asian Games sadurunge timnas basket 5x5 putri Indonesia iki ana nang peringkat ke-8. Peningkatan posisi dadi peringkat ke-6 dadi salah siji catatan teko perjalanan tim nang ajang olahraga terbesar nang Asia tersebut. Nang klasemen akhir Indonesia iki ana tepat ya berada di bawah Filipina, sementara 4 posisi teratas di pangkoni barek Korea Selatan, Cina, Taiwan, lan Jepang. Adapun Mongolia, Thailand, Kazakhstan, Hong Kong, barek Malaysia ki ono nang ngisore Indonesia nang klasemen. Sekretaris Jenderal DPP Perbasi Nirmala Dewi nyatakno peningkatan tersebut dadi gambaran nek proses pembinaan bola basket putri Indonesia terus tutuhno perkembangan. Catatan tersebut gak lepas tokoh perjuangan tim selama nglakoni persaingan nang Asian Games 2016. Indonesia ki mengawali kiprae tokoh pool A barek menghadapi Thailand lan Cina. Nang laga pertama Indonesia berhasil ngalahno Thailand barek skor 61-52, tapi Indonesia kemudian harus mengakui keunggulan Cina dengan skor 41-110. Nah, caning informasi lengkap iki isok sampean waca ya nang rri.co.id. Caning saiki wis merapat nang jam 6:36 menit wayahe gawe kumandang adzan Isya ya gawe wilayah Kutha Surabaya lan sakiwa tengene.

orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya ngaturaken sugeng lampahi ibadah salat Isya. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita ditampi kalian Gusti Allah Ingkang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Tasih wonten Tanjung Perak sore nggih Cak Ning. Cek nyisakno beberapa menit ke depan ya, sadurunge dioper. Sadurunge tongkat estafete dioper bareng ning Aneriangga ya nang Soto Madura. Ya wis. Ana laut kidul dhisik gawe sampean kabeh dulur teko yeniin ka bareng adike Yesa Octavia.

Informasi terakhir, Cak Ning, Universitas Negeri Surabaya UNESA gelar rapat terbuka wisuda sarjana terapan, sarjana, magister, merek doktor periode sing ke 121 ya, Sabtu 16 September 2016 dino iki. Mengusung tema wisudawan UNESA berintegritas dan berdaya saing meneguhkan Tri Dharma untuk Indonesia Emas 2045. Rektor UNESA Nur Hasan iki nyatakno supaya para wisudawan gak mandek sinau samarine nyelesekno pendidikan nang perguruan tinggi. Caning, selama menempuh pendidikan, mahasiswa tidak hanya dipersiapkan tekok sisi akademik ketok ya, tapi ya dibekali mbarek kompetensi gawe menghadapi perubahan global lan perkembangan teknologi. Para lulusan diharapno gak mek dadi pencari kerja, tapi ya mampu nyiptakno lapangan pekerjaan lan ngewenehi solusi gawe masyarakat mbarek dukung program prioritas pemerintah. Selain pembekalan kompetensi, UNESA iki yo ngewenehi apresiasi berupa beasiswa nang wisudawan terbaik gawe dorong arek-arek iki nglanjutno pendidikan nang jenjang S2.

maupun S telu ya. Nur Hasan yo pesen perlulusan iki yo terus ningkat no kapasitas nang tengah perubahan lan transformasi digital sing berlangsung cepat. Iku mau informasi terakhir caning gawe sore iki, matur suwun sing wis gabungan ya nang Tanjung Perak siang, lanjut Tanjung Perak sore iki mang ya. Jam itu waya sutu medura koyok biasa nih, barek ning Aneryangga. Dikancani sampai engkau merapat nang jam rolas bengi. Ngono ya telur, aku ning Ayu pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waya woro-woro jam 7 bengi Cak Ning Wali Kutha Surabaya Eri Cahyadi nginstruksikno kabeh ASN-e mudhun nang lapangan nglaksanakno verifikasi ulang data penerima bantuan sosial sing gak nggunakno patokan klasifikasi desil. Harapannya proses verifikasi iki sok tepat sasaran lan gak ngrugikno masyarakat.

Nyandaka perliane pemerintah kutha Surabaya dorong masyarakat supaya mastekno data pendidikan sing onok nang dokumen kependudukan diperbarui. Hal iki mergo data kependudukan dadi salah siji bagian sing berkaitan barek penghitungan indikator pembangunan manusia utawa IPM. Kepala Disduk Capil Surabaya Irfan Wayu Derajat nyatakno pembaharuan data iki sebagai dukungan program pemerintah pusat membangun ekosistem data sing terintegrasi. Iku mangsane woro-woro jam 7 bengi ya, bare aku ning Ayu Arta.

0: Soto Madura nyamanongku taya tadak tong kelai perumpa RRI Sarbaja. Assalamualaikum Caning, Kak Dipon apa kabar repon? Semoga saya-saya sekapi ya. Ya wes Caning, setiap bektona Soto Madura sampai deki para kol setengah sepuluh. Sepuluhnya kik buru masuk ya, kik buru buka tang berung pola nang kok kik buru ngakan kiyang kok cipruk bebeh. Dah iya loh. Ya wes, Caning, langsung be bisa telepon 546-296 situng atau be bisa lebet HP 0-06-6-02 situng sangat 6 belu ya Caning ya. Terus ke be apa naknya mana lagu-lagu nah Edin nak mare siapa ki be deki ya Caning ya. Bede saya mare siapa ki maksud engkok ya. Bede talkah edede terus bismillah halal pacar laku. Budi Dika Dusta, terus Bede Roce, Sake Katibi, Pansampanan, Arbu Taresna, terus Bede Tak Duga Ate, Yang, Ella Martika, terus Bede Diana, Eyang Kep Kancah, Alatas Arafik bi Laguna Reng Tuana Carkacaran, terus Bede Kei Bintang, Kempengan Negara, Aceh ke Taresna terus Karelokana Tanduk Majeng Nangis Sate Salam Kerong Tepang Kipole Auker Eate Pop Ate Taresna Keraben Sape Bede Eka Gile Parau Lajer Lajer Parau Lajer ya terus Bede Loka Ongku Taning Pertaje terus sampai pegek nyabe bi lopo cutu bo banyak kelu kana ya wes pokong jiah mon se bede dina mon londe ya mele tibi Caning ya lagu se tero e ding aki ya Arya bede cah Hosen se mari masuk yuk langsung yuk Soto Madura
1: nama onku
0: tring cah Hosen.
1: Assalamualaikum ya
0: ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cah Hosen.
1: Duma kabar ning beres nih.
0: Beres alhamdulillah beres.
1: Mele soton kok ning dua ning.
0: Mele dua.
1: Bekiaki ke Umi Latifah.
0: Heeh, terus.
1: Ambe bekiaki situnga ke Umi Salama.
0: Heeh. Terus
1: lagu.
0: Lagu na, apa lagu na?
1: Pakun Cek Atengka.
0: Cek Atengka. Ya, oke.
2: Okay. Soto Madura nyaman ongku kena.
0: Nyaman karlakar. Engkok sejual.
2: Iya lah kar, pada bi orangnya nyaman. Engkok entak lagun.
0: Apa laguna?
2: Tak temu pole.
0: Oke.
2: Okay. Salma dek sekapine apa ini neng ya?
0: Engki.
2: Dek neng ana matur sing langkong lagu ne yang tes neng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo wes yo saya lainnya yuk langsung yuk. Soto Madura.
3: Nyaman nongku celing kita tong keling perompak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Solihin.
3: Si burung kak ini.
0: Iya.
3: Aku udah session 2 minggu ini.
0: Anjong kok kiburu buka bola nang kok ngakan kelu cak dulu lah ciprung kok do abu.
3: Olah kiburu anu ya.
0: Apa?
3: Kiburu teko.
0: Beneng akan kelung kok.
3: Makan gelu, ada gelu.
0: Ingki, ada gelu.
3: Tako lemes sangat hati ni orang.
0: Iya, sebelum memikirkan perut orang lain, saya pikirkan dulu perut saya. Nanti kalau saya semaput, siapa yang jualan soto?
3: Oh iya, tepat. Ya bener ini seratohnya.
0: Gimana sih? Aduh. Memang begini, abu.
3: Ya wis lah, request lagu deh.
0: Apa lagunya?
3: Laguna Tangis Ate.
0: Tangis Ate.
3: Jadi siapa ruang Irwan?
0: Ano?
3: Gua deh yo. Tangis Ate deh yo.
0: Tangis Ate.
3: Irwan.
0: Faris Meong.
3: Irwan ada yo.
0: Irwan. Yeah. Si ini siapa sih namanya? Aduh kok namanya tuh kayak gimana gitu loh.
3: Oh iya. Silakan.
0: Sabar. Oh ya, beda.
3: Beda ya. Dari Irwan ya.
0: Irwan Krisdianto.
3: Ah, tepat aja.
0: Bersama Irwan Krisdianto.
3: Baik. Saya menyepik. Salam lagi buru pada Cak Husen, Ning Rahma, Mas Ali.
0: Thank you.
3: Siapa kisah Ning Si Timer, Cak Askum, Pak Pamnya Cak Mulyono, Cak Toto sampai jumpa.
0: Thank you.
3: Kak Rohim, Mbak Jainal, Kak Hafid, dan kesemuanya dapat terkecuali. Kaku Ning Ana semoga tetap sehat. Kita di keluarga.
0: Oke, siap motor sekelangkong.
3: Glosor, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ning Aprilia, selamat sore.
4: Selamat sore juga.
0: Anggap aja ini masih sore ya, bukan malam ya.
4: Iya, soalnya masih jam 7:30.
0: Iya. Iyalah.
4: Ketemu terus
0: nyaman nongku.
4: Gak jelretin, manis terngerongin. Neng Ana.
0: Neng April.
4: Petas lagu.
0: Lagu apa tuh?
4: Ujung takdir. Enki leres.
0: Au.
4: Gak.
0: Oh, Taresna ujung takdir.
4: Iya.
0: Sopi Martin.
4: Ulan Besuki.
0: Ulan Besuki apa Besuki? Oh ya Besuki.
4: Besuki.
0: Iya Besuki. Iya, oke.
4: Mat siang.
0: Halo, mat siang. Aku aja tadi nyebutnya sore, ini malah lebih pagi lagi. Siang.
4: Iya, soalnya sudah kenyang, Neng. Barusan makan soto ayam, jadi kenyang, jadi ngawur.
0: Iya, udah ngantuk kan akhirnya kan?
4: Iya. Kalau sudah kenyang enggak ya kayak gitu. Ya, selamat malamnya aja. Cak Askum, Cak Kobar, Cak Toto, Cak Wandi, Cak Mul. Mas Ali.
0: Iya.
4: Cak Hafid. Terus Cak Rohim. Oh ya, buat Umi Selama, ayo gabungan. Lagi monitor dia.
0: Oh iya, Umi Selama.
4: Ya, Neng Rahma, Cak Husen, Neng Ela, Neng Dian, Neng Kustia. Terus Neng Siti Mer. Kemana dirimu, aku kangen suaranya.
0: Oke.
4: Bunda Latifah. Terus apa lagi ya?
0: Semuanya aja, oh Mbak Lulu.
4: Iya. Semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali deh.
0: Oke. Okay.
4: Yang punya mendambal lagi ngapain dan di mana sama siapa?
0: Oh.
4: Iya. Mana? Yang cantik. Yang ngangenin talenya. Sehat selalu, semangat. Kalau pulang hati-hati lagi, tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yowes Caning, berdempak lah lagu nah. Ayo, setia baktona ngeding aki kelu ya. Lagu-lagu saya marai request langsung Cak Tengkai Potter. Oh.

0: salah le. Bethe tina bethe.
1: Bethe tina bethe.
0: Le cocok. Arya yang meturang ku mendek le. Coba-coba le sekali lagi le.
1: Bede tina bede.
0: Le, rat

0: Foto Madura nyaman ongku taye tadi tong gelah E4 RRI serba je. Yuk langsung etrema telepona saya taruh telepon ya telepon langsung. Astagfirullahaladzim, langsung bayi telepon ya. Oke. Soto Madura.
1: Soto Madura nyaman ongku taye tling tling.
0: Aduh lek, solo nih sampai entek lek, colo nih lek. Ya Allah.
1: Aduh lah, lamu gue tidak bisa masuk, ini rezeki saya ini tapi ini.
0: Alhamdulillah.
1: Jangan melo antri, cuma durung rezeki ini, rezeki ini.
0: Lah iya lek, ya iku lah jenengi rezeki yang tidak tertukar iku yang ngoneku. Tadi wayai ya wayai. Itu
1: nanti, perilis aku kerung waro sekambe area latas.
0: Oh iya, apa itu reng tuan acar kacaran?
1: Nah, wis aku request aku itu wis.
0: Kok seneng sih reng uang tuan acar kacaran? Yo, oke, tak siap nawesan, cak Toto.
1: Kami kanggun cak Husen sampai ning Rama. Juga ono cak Solikin karo Mama Fikri, Bang Jainal. Ayo Cak Jainal, tuku soto Cak Jainal, ayo.
0: Nah.
1: Cak Karim, Cak Hafid, kanggo konco-konco kabeh wae. Sebab yang nak dayo, aku pinri mau dayo.
0: Oh, tentu, mantap.
1: Ning anaknya matur nuwun, selalu sehat.
0: Amin.
1: Akhir rezeki ini tetap amin, semangat. Amin. Dalam dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Matur sekelangkeng dayo, sampai jumpa. Glodak.
0: Matur sekelangkeng kiai ya, Cak. Toto sampai jumpa. Mare gabung, etang berung ya. Sabar ya, Soto Madura.
2: Soto Madura nyaman ongku taya
0: nyaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cak Umar dari Kerbengkalan Madura Jawa Timur Indonesia.
0: Oh lengkap. Iya.
2: Lengkap. Dan apa kabar pada sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, matur sekelangkong.
2: Alhamdulillah, semoga mantar pada sehat sekeluarga kakebon sekabina.
0: Engki, insya Allah, amin.
2: Amin.
0: Cak Umar.
2: Apa cara Madura ya?
0: Hah?
2: Apa kun bahasa Madura ya?
0: Engki, ki soto Madura ya. Se minggu kapan hari itu udah ada soto Maduranya karena sayanya lagi sibuk. Ada acara di RRI, ulang tahun RRI-nya.
2: Oh, ki minggu kemarin ya. Ki minggu kemarin ruang.
0: Iya betul.
2: Oh, sajaran siapa? Kok orang lo abis lo ngiring lagi?
0: Yo, tak tahu ya siapa. Tangkanca.
2: Oh, iya.
0: Iya. Setia terong ngiring lagi lagu apa, Cak Umar?
2: Lagu na ya apa ya? Ah. Beda apaan?
0: Lagu na beda talkah edede, beda halal, bismillah halal. Terus bade pacar laku, budi di kadusta, roce, sake katibi, pan sampanan, arbu tarasna, tak tuke ateh, yang, elamatika, terus bade pole, kerong, angkep kancah, kei bintang, kempengana kere, terus bade aceh ketaresna, karelokana. Terus beda tanduk majeng, nangis sate, salam kerong, tapang kipole, terus beda auker eyate, terus beda ate taresna, keraben sape, eka kile, paraulajer, terus beda loka ongku, takning pertaje, terus sampai pegeknya beh bi lopot cudu.
2: Pas mira sekemari ya.
0: Yang mana lu? Kok tanya aku? Aku kan bingung jawabnya.
2: Semenang, bisa ya? Kalebun semenang.
0: Kalebun saya menang.
2: Iya. Bisa ya makin lebih-lebih sadar ya.
0: Ya bisa. Pokoknya kalau nah, nanti ya tak cari ada ya ada, tapi kalau enggak ada. Oh. Saya bentar.
2: Tapi yang lainnya enggak apa-apa. Ya.
0: Kalebun se menang, iya bede.
2: Ya Kalebun se menang bae ya. Ya salam mak. Gelek se pertama Cak Husain bening Rahma ya. Pas solihin, pas siapa sih penggalan juga? Siapa ya? Si Budi Budi siapa ya? Pelupain kau orang je.
0: Neng Latifah.
2: Iya Neng Latifah, bahagia pada Mama Yasmin ya.
0: Oh iya Mama Yasmin.
2: Iya, Pak Terus Puru, Cak Toto boleh ya. Iya, Pak Bede Sapan, Bede Cak Hafid, Bede Cak Askum, Bede Klebun Kobar. Terus bersapa boleh ya. Tidak boleh sekap pindah bayi ya. Tanda Abi tak masuk, banyak yang kelupain lah. Ya, si pertama bagi kakek, marmantes, keluarga, paling hati sehat deh ya. Ben sekap pindah deh ya.
0: Oke, siap.
2: Iya. Iya, lagu ini yang tosa deh ya. Oh, beda anu boleh. Beda siapa ya? Beda siapa sih respecter ya? Ongku. Beda ning dulu ya?
0: Iya, mungkin. Saya ada hafal daerahnya.
2: Iya, saya iya, ngaram di respecter sedek ya, kocang ning dulu ya. Iya, iya, di sambian boleh. Ya, pas sekap pindah lang.
0: Oke.
2: Salam kor-akoran deh ya.
0: Oke siap.
2: Ya masa andi cucu malam mantar pak guna ben cucu nanda ya. Ya selain di cucu malam mantar temu ben cucu nanda ya. Ya wes sekelangkong ya.
0: Oke matur sekelangkong.
2: Depada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Soto Madura.
3: Nyaman ongku daya. Tring tring tring tring tring.
0: Tring tring tring tring tring.
3: Aduh, udah meningana.
0: Alhamdulillah, beresapar ya.
3: Carohim.
0: Oh, Carohim. Ki.
3: Pengkalan
0: Carohim. Engki. Terongnya dengar ki lagu apa, Carohim?
3: Terongnya dengar lagu Kei Bintang aja.
0: Kei Bintang, oke.
3: Aduh.
0: Aduh apa?
3: Engki apa ya Kei Bintang?
0: Hah?
3: Tengki bisa depa.
0: Depa maksudnya?
3: Sakai bintang je bisa depa.
0: Ya tergantung kai bintang bi apa kelu bi mimpi. Mimpi deh lo, deh iya.
3: Bisa mimpi tengki dengan.
0: Yang penting kan bis kai bintang tak mau mimpi entah mau naik roket jet. Tengki. Iya, iya, iya. Oke, sudah aku siapin. Kirim beli sotonya berapa mangkok? Aku kan jualan soto ini ceritanya.
3: Oh, jualan soto.
0: Kan soto Madura namanya.
3: Oke, terus nyokona 5 mangkok. Ibu kede. Swin. Tak nyaman wisna swinnya. Ibu kede solihin geloso. Terus ada Mang Hafid. Terus ada Ning Lulu. Ning Ismi. Mi Latifah. Terus ada
0: ayo siapa ayo?
3: Ya satu aja nih. Bang. Salam kenal. Oh, si Puru Toron teh. Ali. Salam kenal iya.
0: Oke.
3: Ini ngana sekelangkong ki.
0: Engki de pada Carohim.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mare ya. Terus apa boleh saya terus telepon yuk langsung 546-296 situng. Otabe. Oh ini. Soto Madura.
4: Ya manong kule ring ring ring ring
0: ring ring ring ring ring. Waalaikumsalam.
4: Dorma kabar buk.
0: Alhamdulillah sae.
4: Aduh, pusing aja tak masuk ah. Kosa lah ya.
0: Kepelengan lo bisa masuk. Iya. Alhamdulillah mun setia bisa masuk ya.
4: Iya. Alhamdulillah. Keplorot-plorot terus saya dorman. Iya.
0: Alhamdulillah. Engki, terus ngedi ngaki lagu apa ning?
4: Dal gandul.
0: Dal gandul. Oke. Okay.
4: Karena apa gelo?
0: Itu lagu biasanya di request sama Umi Latifah itu.
4: Ya ada apa-apa cik request lainnya.
0: Oh iya. Gak
4: paham cetai.
0: Iya.
4: Gue dek apa? Layang kangen. Kelimin jat.
0: Iya, oke. Wes, mari tak siap no.
4: Salamnya kanggo Umi Latifah. Terus Cak Solikin di sama Fikri. Neng Rahma, Cak Husen. Terus Abah Parno di Umi Erin. Bunda Kustia di Abah Marioto. Bunda Suratno di Abah Suratno. Cak Irisat, mare ya. Cak Irisat mare melbu.
0: Kilo masuk.
4: Ayo Cak Irisat, masuk. Kau ngasukum, Bima kau ngasukum ya.
0: Kau ngasukum.
4: Ayo kau ngasukum. Cak Faris.
0: Cak Faris.
4: Ini kan lah.
0: Dalam.
4: Paman masih ingat gak Bumi ini? Pendengar kita yang dulu, yang tengok air kalau kaya dangdut.
0: Yang mana?
4: Bumi ini.
0: Mimi. Oh iya, yang suaranya kalem.
4: Iya, itu kan gak ada meninggal kemarin.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sumpah.
4: Iya kemarin kan, loh gak. Mengenai belum tahu dah.
0: Belum.
4: Pung Pulau Satu udah ramai, udah banyak yang kirim bela sungkawa di Pulau Satu.
0: Oh.
4: Coba yang tanya suaranya. Bapak Presi atau
0: orang yang kalem. Kalem itu suaranya. Gak ada, gak ada umurnya.
4: Iya. Tanggal 4 kemarin kalau gak salah.
0: Walah aku gak ngerti Neng Dian. Lah wis lewat adon Neng Dian.
4: Nah, ya. Pulau Satu juga tahunnya baru berapa hari itu.
0: Berarti itu sejak sak gurunge ulang tahun RRI berarti.
4: Iya betul.
0: Loh, kok baru dikabari ya?
4: Enggak tahu, baru itu kan Mbak Frasi dapat kabarnya dulu itu. Coba nanti kalau ketemu Mbak Frasi lah Mbak Frasi.
0: Oh iya. Oke,
4: aku
0: siap.
4: Aku juga tahunya dari Mbak Frasi. Ya wis itu aja salam nih.
0: Nggih, siap.
4: Matur sekelangkong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, innalillahi. Semoga amal ibadah Ning Mimi yang ada di Rungkut sana diterima Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan, nggih. Dan diampuni dosa-dosanya Mimi semuanya. Amin ya robbal alamin. Didoain ya Cak Ning ya. Ya wes. Sekarang ngedingaki lagu gelu ya Cak Ning ya. Laguna siapa gelu ya lagi berusin request sampai kelopain kok. Kaget saya soalnya kaget Cak Ning kaget ya. Ringtone acar-acaran ya Alatas Land Arabic Bi Arafik ya. Langsung yuk gas.

0: aneh hatiku. Saiki gampang yo golek duit, gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Ah, gak jaminan sih san. Tapi saiki iso lewat online, cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengkodo iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
1: Waduh, Ning, heh, apa? Kok sawangane seneng tuwemen ngono rek. Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
0: Hehehe, aku kate nang mall. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja.
1: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online, bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
0: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
0: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
0: Iya wis, suwon yo Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

Jak ning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok, kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.

0: Ya. Nah, Cak Randy, ayo Bi ngobrol-ngobrol yuk Cak Randy. Apa nyamana Madura Setia kan terkenal Bi tembako ya. Bade aku pernah
1: Ya.
0: lihat tuh Kacong Randy di Madura tuh ada juragan juragan tembako yang kaya itu yang rumahnya besar itu. Jadi aku tertarik pengen ngomongin tembako jadinya. Ngomongin soal tembakau di sana perkembangannya seperti apa sih sebenarnya? Karena aku daripada simpang siur lihat di media sosial, aku pengen dengar langsung dari orang yang tinggal di sana nih, Kacong Randy. Gimana gimana ceritanya?
1: Ya, alhamdulillah untuk tembakau merupakan salah satu komoditas ya. Memang di Madura salah satunya yang paling terkenal tembakaunya. Dan khususnya memang yang tadi disebutkan itu dari Cihel namanya mungkin ya, nama bekennya ya.
0: Cikhel,
1: Cihel, Cihel, Her,
0: Her,
1: Acihel.
0: oh, ngomong-ngomong
1: Jadi
0: ini kan
1: orang
0: acara,
1: Madura.
0: sebentar ini kan ngomong-ngomong acara Maduraan, jadi ngomongnya pakai bahasa Madura, pendengarnya banyak dari Madura
1: Oh
0: soalnya,
1: boleh, oh.
0: iya,
1: Oh nanti kau coba sama dulu lagi. Oh
0: Engki,
1: kion,
0: Engki,
1: eh.
0: Engki,
1: Oh
0: silakan,
1: ki.
0: silakan.
1: Ki, tadi mau kapir yang Madura ngolok Ciher, pasti ngerti kapi. Polana kasa Ciher neka, salah satu-satunya juga ya, terkait pembisnis, pembisnis pekoneng Madura. Tadi mau nakep lapetan nih, tembakau. Ah, pun tadi tembakau di sini sudah mulai mengambil bakaunya pasti ecual ke Ciher. Nah, untuk tembakau mereka kan semakin musim panas. Ah. Musim panas mereka pasti terkenal dengan Madura, wah saatnya nanam tembakau. Pokoknya nanam tembakau mereka sepaling wajib orang ontongah dan petani.
0: Oh,
1: Ah,
0: paling raja.
1: gitu sih.
0: Petahannya oleh untung raja ya.
1: Oke, makanya benda saya sebut tembakau neka daun emas Madura. Tembakau ini
0: Oh.
1: sampai goreng, oke. Jadi banyak petani yang ngocak neka daun emas, salah satu daun emas Madura.
0: Oke. Oh, di daerah mana aja yang apa banyak lahan tembakonya?
1: Mohon dari Pulau Madura kasa paling banyak memang yang bisa tanamin tanamin tembakau daerah Sampang sampai Sumenep. Beberapa Bengkalan, daerah Kabupaten Bengkalan memang melarat tanan, mungkin tanan ki orang-orang kuning juga mun misalnya tanah neka apakah berdampak neka sepaling rata yang paling besar lataran daerah daerah Sampang, Mekaset, Calon Sumenep dan Ciher neka pusat kebetulan pula dari Mekaset ki. Neka pusat Mekaset memang untuk terkait tembakau neka. Ini banyak pengusaha-pengusaha sukses tembakau mereka asalnya dari Mekasar.
0: Oh, dari Mekasar. Oh, mon apa mon orang Maturiji kan apa seharusnya banyaknya itu yang kerja kerja kerja apa penelayan, dak iya ya. Keng beda se anu ya ternyata ya meminati apa sebagai petani tembakau begitu ya.
1: Okay. Jadi petani tembakau mereka kalau di Madura biasanya musim bisa terkenal dua ki. Jadi musim hujan biasanya rata-rata petani neka padi. Musim panas, musim panas mereka berarti mau daerah Sampang sampai ke Sumenep, mereka pasti langsung lari ke tembakau karena di situ untungnya paling tinggi kata dari petani di saat musim tembakau. Jadi kalau musim tembakau malah senang orang-orang pada nanam tembakau kopi petani.
0: Ya, oke. Tembakonya sendiri yang asli Madura itu ada nggak? Maksudnya Madura TV Andi se kase tembakau Madura Jia apa memang tembakonya Madura Jia dari luar kota yang bisa tanam Madura deh ya?
1: Nega karena saya kebetulan dari bukan dari pertanian, Mbak ya, mungkin tidak bisa menjawab secara realnya. Tapi pernah ngomong soal petani-petani tembakau, memang yang pertama nega dari tanahnya, dari tanah Madura, saya memang saya mau kebay tanamin tembakau. Jadi tak sembarangan tanah memang kebay nanam tembakau. Nah, dan biasanya

0: pada grid telakaran untuk terkait penanaman tembakau neka. Biasanya daerah pegunungan, Pamperu, Peru, Pakong, neka, bahkan lebih bagus daripada daerah-daerah yang tengah-tengah kota pada masa Demabu, Macah. Jadi grid telakaran. Tapi untuk masalah apakah lebih bagus daripada yang luar, gula secara detail, secara size-nya memang tidak tahu ya, takutnya pas salah ngocar ya, pas ternyata Madura lebih bagus. Tapi Madura salah satu memang gudangnya tembakau. Sampai kalau misalnya Ciher mengatakan, jangan takut sama pengkulak-pengkulak tembakau yang dari Pulau Jawa, Madura itu kuat tembakaunya, jadi jangan takut ada permainan harga di situ. Jadi kalau kualitas berani diadu. Rata-rata kan mau nakeplah tembakau mereka, rata-rata neng Jombang, saya terkenal pada tembakau ki, Jombang.
1: Oh di sana juga banyak Madura juga di situ.
0: Dan pastikan biasanya memang para pendatang Maduranya Lumajang, itu pada tembakau, Kediri, itu.
1: Oke. Nah untuk harga-harga gitu, Cak Ren, apa Kak Cong Rendy paham nggak?
0: Untuk harga, saya kurang paham banyak takutnya ini. Tapi yang terpenting, sejak tahun ini dan tahun kemarin itu memang sudah sangat ya, untuk masalah harga mereka. Ciher, kembali lagi ke Ciher. Mereka Ciher pahlawan petani tembakau di Madura. Menjaga harga tetap konsisten. Jadi tanda ecok-ocok masuk pengkulak-pengkulak tembakau, menecual mode, anda setia. Jadi Ciher, mandiman, saya warna ke pelanu, sampai seti nang Mekasan desa gudeng Ciher sampai 2 kilometer ngantri truk-truk dari para petani tembakau itu biasanya seti kan musim nimpeng, musim cuan sampai 2 kilo beri nang daerah Mekasan desa infonya ndak neka.
1: Oh dianggap Ciher itu yang rumahnya besar itu dianggap pahlawannya ya.
0: Pahlawannya petani tembakau di Madura.
1: Ada hal-hal unik nggak tentang tembakau di Madura, Kak Cong Rendy?
0: Untuk hal-hal uniknya memang untuk saat ini memang untuk terkait di Madura neka lebih fokus ke dalam pemaksimalan dalam AKB rokok tibi. Semakin mereka untuk perekonomian, alhamdulillah semenjak kembali perkumpulan dari para pengusaha tembakau Madura, sekarang ini kan AKB pada AKB rokok tibi. Jadi ekonomi para warga, para petani ini alhamdulillah sudah bisa swasembada lah. Orang-orang petani lebih mudah untuk menjangkau ekonominya karena tembakau ini. Karena salah satu penghasil, jadi mau nakeplah pada peraturan melarang merokok, ini pastinya akan berimbas ke perekonomian, sangat berimbas.
1: Tapi sejauh mana ya sebenarnya Kak Cong Rendy, tembakau itu punya kontribusi buat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Madura?
0: Memang Monakepla sangat-sangat membantu ya, Monakepla masalah perekonomian. Misal daerah Demabu asa. Mau musim panen, musim nyekset, musim cumor, rata-rata warganya pakun apotel masalah ekonomi. Monakepla lagi nanam tembakau sehingga di situ memang pun musim nemor nang seneng areng petani setia. Alhamdulillah kan nemor malah menangkaplah orang luar nemorah lanceng beksedih. Tapi orang Madura alhamdulillah bersyukur untuk masa tembakau. Apa boleh kan di Madura selain tembakau budet buje, terkenal buje, petani buje. Itu alhamdulillah meskipun dikenal terlihat tanah Madura kasa kering, lontak ya, tapi alhamdulillah ada bibit-bibit dari pertanian yang memang cocok. Allah telah menganugerahkan itu ke pertanian.
1: Oke. Terakhir nih Kak Cong Rendy, apa pesannya Kak Cong Rendy nih buat generasi muda mengenai potensi komoditas tembakau di Madura?
0: Gula nih tepe untuk tembakau neka jangan sampai

0: hilang, jangan sampai tidak punya arah, karena pastinya orang Madura kenal tembakau musuh orang lain. Jadi bagi Det Ngodeten cek todus jadi petani mereka sangat makmur, sangat membantu perekonomian di Madura, dan semoga tembakau riah bisa memberikan kemajuan untuk Pulau Madura, khususnya ya tangga Kabupaten Tibi, Mekasan, semoga tambah raja dan tembakau neka memberikan benar-benar daun emas bagi masyarakat Madura.
1: Amin. Engki matur segelangkong Kacong Randy. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan Ki Kacong Randy Ki.
0: Ki sangkong.
1: Engki assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Oke, Cak Neng Ki Buru mare terhubung bi Kacong Randy dari Madura Ki Cak Neng Ki. Acaca soal tembakau. Sebenarnya kalau ada Kacong apa ada narasumber apa Cak Kak Neng juga masuk ya. Soto Madura.
2: Soto Madura nyaman ongku. Cring cring cring cring cring cring cring cring cring cring cring cring cring. Wes. Ada lah bokona.
1: Bokona ada lah. Aduh sampai ngantuk aku sama cering-ceringnya itu tadi panjang kali.
2: Assalamualaikum Neng Ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi sehat wabarakatuh. Selalu. Alhamdulillah sehat.
2: Emang nih ketinggalan berita Neng Siti wis mambengi dek Pro 1 wis ngerti Bu Mimi.
1: Lah iya, aku gak ero.
2: Lo masuk di Pro 1 itu di Halo RRI ku sik tas rasane.
1: Iya.
2: Sama Mas Jo kuyon malam. Ya wes wayahe mandaroe oleh tempat sing layak ya.
1: Amin.
2: Diterima amal-amalnya masa hidupnya.
1: Amin. Ki. Ki.
2: Ki.
1: Matur sekelakong. Laguna apa?
2: Laguna Abine 2.
1: Abine 2, oke.
2: Okay. Dua ambisan mesan pokok naik bagi Abu Gustia Sitonga. Yang kok assalam-salama. Pong-pong ki pada anona, betona ki.
1: Thank
2: you. Salamnya buat Pak Parno, Pak Mulyono, Umi Gustia sama Abang Marioto. Bu Setia terus Neng Iin. Bu Haja Suratno, Neng Rahma, Neng Salama, Cak Irset. Mama Fikri, Cak Solikin, terus Cak Jainal. Dan semuanya. Terima kasih banyak Neng Ana. Lagunya tak
1: sama.
2: Tunggu.
1: Engki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes Caning, apa tara gelu ya lagunya ya Caning. Kok maca gelu? Semare masuk lebet WhatsApp. Waalaikumsalam Cak Afif dari Sumenep. Terongnya di ngaki lagu Irwan featuring Reki Lida, Edina Neser, Ekabin Enger. Salama buat Ning Salama, Ning Ella, Ning Latifa, Cak Irsyad, Cak Solihin. Matur segelangkong Cak Afif, edente ya laguna ya. Langsung epoter mareria ya. Ya wes Caning deking kau beli pole cuman kaman pakune dina bayi. Eso to matura nyamanong kutaya.

Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mal pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mal layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melebu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

0: sik tak seru aku lak munggah gunung ini iki rasane apik tenan kaya awak sik tapi kok ono bungkus kok akeh bungkusan sak kresek iki opo maneh iki tapi aku yo nduwe bungkusan iki sih sak kresek enak tak buat nang dia nang kene lah
1: lo gak bahaya ta ojo ngawur ya ojo ngawur buat sampah lu awakmu
0: walah ngapa sih
1: lo
0: woi nang gunung lo ya gak mungkin ono CCTV lagian kan gak ono sing ngeruai lo
1: hehehe awas ojo mikir ngono awakmu dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku iso ngerusak ekosistem mencemari lingkungan lo terus bahaya no kesehatannya menungso apa sih
0: lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
1: Gini-gini, cara buat sampah nang gunung, nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebok noai sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse, lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

tada tong kelai perumpak RRI Sarpeje. Bede ning kustia se bede trawas. Wow, wow, wow. Celep. Nyaman bede trawas. Aduh. Nikmat dunia ongku bede disaya. Minta lagu na Mariam Soto Laila. Salama ke bede kapi se seneng Soto Metura. Mator sekelangkong. Engki depade ning kustia. Nah, berarti lagu yang di request ning kustia ini jadi lagu terakhir ya di perjumpaan kita kali ini, Cak Ningki. Cak man kaman Cak Ning polana marena soto metura bede sajian yang lainnya yaitu wayang kulit, Cak Ningki, wayang kulit semalam suntuk. Dari siapa lakonnya nanti tak bocorin Cak Ning ya, jangan kemana-mana pokoknya, oke? Okay? Ya wes, matur sel kelangkong Cak Ning dan sampai ketemu lagi di Soto Metura minggu depan di bulan yang sudah berbeda ya, mohon lo salah. Masuk bulan ini sudah, masuk bulan Oktober ya. Ya wes, kalau begitu Cak Ning, ana riangga pamit dari Soto Metura. Wassalamualaikum, salam budaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya wis janing, saiki wayahe sampean iso istirahat karo ngrungokno wayang kulit semalam suntuk ya. Nah, kanggo wayang kulite dalu niki caning lakonipun ya niku Sosro Windu caning nggih. Dan dalangi enten Ki Suhaji Gondo Carito. Saking studio, aku Aneriangga ngucapno sugeng midhangetaken. Muka-muka Cak Ning iso beristirahat dengan nyaman, nyenyak, lan sesok tangi dengan kondisi yang lebih seger bugar lagi nggih Cak Ning nggih. Ya pun Cak Ning, Aneriangga pamit, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Salam budaya.
0: Rompat RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

arep Dhata Pitana. Miak sepining swasana srana ngungak luhuring budaya sinarten hambedah lumiting kagunan. Yekti ing kono parwa perenganing carita saking serat Mahabharata inggih punika jagating wayang Purwogi sinebat Ringgit Purwa. Pramila sinebat wayang Sasmita wajib sembahyang lampet jroning wayang sinung piwulang ingkang dayani maweh pepadhang tumaraping tiyang agesang. Ugi sinebat Ringgit Duk kunane Sunan Giri kang anggit awujud serat panggurit sinanggit srana wirid temah bangkit hadya carita kang lumit. Purwa tegese wiwitan Sasmita purwaning dumadi nenggih lelakon ing Madyapada kawiwitan Kanjeng Nabi Adam lan Ibu Kawa. Pramila wayang purwa dadya tuladha gesanging janma ingkang sedaya kawengku purbaning Gusti Kang Mahanasa Asura kelawan watak Sura. Dadya ringkaning carita kadya Saloka Sudira Jayeng Palukun Suwuh Prasta cekaping olah Dharmastuti. Wurdine radyan digdaya kinayuman Durga kala lamun deg suranga ngasake kastenira ing kono yekti bakal sirna kagiles dening rudaning watak Sura. Anyar kara nyareng ing Purwaratri sinangkalan luhuring kagunan kunjuk mring Gusti ketingal gumelar minangka purwa nenggih punika gumelaring negari Ngastina ing negara Kacahaya. Ya Hastinapura nenggih sinebat praja liman benawi uru janggal inggih awastu negari Purwa Srinanda. Pramila sebat Astina krana duk kunane Sang Hastimurti ingkang Prabu Hastibrata kang kepareng yasa nagri. Gajahaya lamun pepenget inguni tilas kedhatoning dirada Prabu Gajah Sura ingkang dipunteluaken dening Sang Resi Palasara. Liman penami wengku werdingung kang samudra gisi ing banter sinung pratima pinetha gajah nginum toya awastu reca gajah purba kayun. Kuru janggala dadya kedhatoning bangsa Kuru pramila sinebat Pura Srinanda labet kang yasa negari taksih traing Prabu Srinanda. Nagri Ngastina dengan cek jaman kencana pindane Suwarna Dwipa binasaken punjuling apa-apa upama berpadang urupe kalamun gunung dhuwur kukuse. Yen to kali jero kedungi pepasan pasar adoh kumandange. Kuncaraning praja mewah luhuring kawibawan ketingal saking kutaning bangsa manca ingkang aliruduta tatandha sing kekadangan. Lumadining gesang para kawula samya denatur siang ratri ngelur selur upaya buka tan wonten ing nganggur. Watak serai samya den singkur sugih brana samya syukur kalawan rawang sedulur temah sembada gesang makmura mung tani samya tabri. Sabenarikun tap makar tinggara pasiten gilir gumanti tempah gumelar pandya padari sri lemah kapur samya den lulur padas curi samya den lebur temah dadya kang sarwati nandur. Para dagang samya rumagang bangsa matswa datan kuciwa hanggendong jala midri samudra miyasa mina datan para kemba. Kadya mas kintar lampahing paluh hamung kuciwane sang nata kang asta pusaraning praja tansah hanggung watak adigung adiguna. Dinasaken banter seneng lancangi dhuwur seneng ngungkuli landhep seneng natoni. Nagri Ngastina ketingal ageng nanging dereng agung ketingal ayem nanging dereng ayem labet para nara praja nayaka miwah. Santaning ratu racak sami hanggunggung diri karem clemer lumum makarti. Kasusilan dianggep dolanan ingkang ginantha muhung swarganing neraka anguja uruping priyangga temen wuru dateng kanista. Sinten to ingkang jumeneng nata hanya Krawati mbau dendha wonten negari Ngastina mapan musana pilai dewi-dewi lamun kethek arani Prakusa lamun buta praceka dewa wisik pandita peparap. Lamun ratu menengah jejuluk sang nata jejuluk Prabu Duryudana inggih Prabu Suyudana ya Jaya Pitana ya Sang Prabu Joko Pitana.
Ingi cecelup Prabu Kurupati Kurawa Hendra Sri Gendari Suta Tristorasta Siwi inggih cecelup Prabu Gandarya Gandarya Nata ya Sang Prabu Putri Pamangsa. Pramila cecelup Prabu Daryatana Karana Sang Nata ngarasuk makutha kaparajuritan Suyudana mengko werdi lumintu dedharane kadya ning tata kang ijil saking Narmada. Sejuluk Jaya Pitana yekti dadya mustikaning prajurit Joko Pitana mengku werdi dadya pepenget duk nalika taksih Joko sinangkake naluhur jumeneng nata. Pramila jujuk Prabu Kurupati dadya ratuning bangsa Kuru Kurawa Indra angratoni kadang satus ingkang sinisipan wanudya sajuga inggih Dewi Dursilawati. Gendari Suta Sang Notatmajaning Sang Diwahayu Dewi Gendari Tristorasta Siwi Yogyane Narpati Destarata Prabu Gandarya Mbintang Baratayuda dadya prajurit pamungkas Gandarya Nata mengku werdi Sang Nata terah Ratu Gandara Desa Tri Pamangsa minangka pepenget duk laire Sang Nata dampit tetiga Prabu Duryudana yang ngasta pusaraning praja linambaran paugeran catur woro nenggih sama bidodana dedhok nenggih cacahane taksih kemengsun lire panguwasa kinarya gada seneng sembranan lumuh kaungkulan tanpa beda kadang kura kang Dursilawatake candala. Anyaring mangsa kesada windur Sang saya tiningeran wuku parang bakat anggoro kang ari magu tabuh rawa Sang notok parang niyo sinewa kelenggah hampar sinesutnya semet abut warni sinduro Ingkang rindo binang kencono ing matio sinungging sekar pinpro cekoko mulio Sinebaran sari-sari ginondo widoko ngasma ngambar gandaning jepakas turien cinondro kadir masasing durum gandono Wiyoseng Sang Nata binayang kari para cethi biya temenggung ketanggung Joko Paloro-poro ingkang sami hangampil upacara. Ketingal mobyar engganing banyak dalang harta walika tumuk ing pandum karung miwah kasoro tinggi wangkara yah walataga asilih pernah. Sirna kamanusaning Sang Suyudana pindha Bathara Praban conenge jawantah kaya purwidodari. Ander kang samya suwiwa nenggih wadya kang gantung sipo. Wiwit saking Bacira ngayun pagelaran Balawarti nganti temeke alun-alun pungkur angen danu pindho himawan ponang bicara entek kang umbul-umbul akeh wadya ingkang ngantung sipa pindhane sasangka kinarebek ing taranggana erep sidhem permanem datan ana jamaning walangan isih ingkang kapriyasa mung tumetes sing tirta tusara dumawahing run-runan kang samya panjerah ing jawi keparang swantening abdi Gusali kang lagi makarti imbal ganti Haman Doroko kumandang yayah swaraning cengerno Allah sinten to punika ingkang keparang caket denangasun nggih menika punjanganing praja wingking saking pertapan Soko Panca inggih Soko Lima peparep dasuwang durna ya Resi Kumbayana ya Sang Barat Waja Putra ya Sang Wipra inggih sinebat Begawan Minak Anggara Pandito diadu mustikaning prajurit minangka dwija guruning para kasekten sumbang pasembarane ro kandang sinowedi ketika semejak lalah panjrena ing menika inggih menika satra ing tirta nilalang ing Raden Kartomarmo Datan kantun pasih banino perongko nontok pernah bopo pamani Sang Nata wingking saking patian peloso jenar kekasir kian patih hamangku bumi ngestino Sang Haryo Sengkuni iyo Raden Suman iyo Trigantal Pati iyo Sang Swela Putra Sidem ingkang samya suwewa ngentosi dawuh timbalaning Sang Nata dupi wus kapiar suswantening meriem kiyai pecat nyawa munyo imbal kaping tiga Prabu Duryudana sigar maring dawuh mangkono ruru pangantikaning Sang Sri Narpati kalawan dereng kawijiling lisan

hayu-hayuning kasetan olah kamulyaning urip.

Ono kajobo kang saka iku bakal ono bab kang wigati tumraping negara Ngastina Muluwaman. Keparang maju anggenira lenggah bakal tak jateni wigatoning pasiwakan. Kawula nok dhateng sindika sinuwun. Kebiaring kang tejo ngrayung. Lir sirna

ngromo sinuwun Prabu Destarata. Welingipun kados pundi? Arak kinaryo ngayomi paduka sak kadang to kiyen. Ning sabab menapa? Dinten menika paduka anak Prabu sampun miyuring penggalih. Badhe mangsulaken garing Stina tanpa srana peperangan. Menika menawi pamanggihipun ingkang paman kok enak sanget ngaten lho. Mereka kang sukalima kados mundi wani. Tole lolentos kimbos monyor-monyor. Jogres-jogres pergante joglo buntute. Menawi kula mbok menawi sami kalian panjenengan di Haryo. Leripun ngaten. Sinuwun Prabu Duryudana menika minangka tetunggiling para Kurawa. Ingkang saged ngayomi, ingkang saged ngayemi. Nanging sabab menapa? Negari Ngestina namung badhe dipun paringaken. Menika petanganipun menika kados pundi? Lah inggih pamanggih panjenengan kados pundi wani? Menawi kula kekae di. Hamba ya sak cuwil to. Leres kalian panjenengan kala wau. Sedumuk bathuk senyari bumi nadyan mung sak dumuk jembare bathuk. Apa meneh bathuke wong ayu? Menawi kula toto nganti pecah yang dodo kutak yang sambal goreng jenengan ini ya rono-rono atau jenengan Bobo Druno nuwun wonten pangdika ing ngadhawuh sinuwun lajeng kados pundi amrih prayoginipun negari Ngastina menika mangke po mangke rumiyin kan sampun ngantos keseso dipun pengalih rumiyin kanthi lebet. Tunane apa? Batine apa? Ngaten. Menapa paduka Bapa Durna sakit maringi wedal kangge padange negari Stina. Ah mesti sakit. Wong pendhita tek ketua sisan. Oh rawuh to. Nggih. Wah wis pirang-pirang dina ora tau nyambung dikabari. Bapa Druna kados pundi munggih pamraginipun Bapa Druna kaliyan paman Hari. Menawi kula borongaken dumateng Kakang Boyong Sukalima, borong Kakang Boyong Sukalima panjenengan anggenipun ngreka daya murih negari Ngastina tetep wonten pamangkunipun sinuwun Prabu Duryudana. Ah menawi kula gampil sampun wos kuatos. Kula gadah murid. Ikih mereka murid Sukalima yang sagah nyembadani, yang sagah ngengkangi negari Ngastina. Kalian yang goh, dawuh pengindikanipun, sinun ingkang kumatok. Mbok menawi siswa kula yang Sukalima badhe kula sidikara murih saged rawuh wonten ing Stinggel negari Ngastina nggih. Bumi kunjing langit kelap katon. Dirginjai ngalis risai.

Tia spaleur. Yari Subitro tanoyo bangrare. Miwasining pun

0: cakat di bebatoro yo cakat pangestu koro. Yang suksma diluwih mubung ayo mono marang jeneng ingsun. Nuwun mangke to. Isana paduka saking pundilan sinten sinambating wangi. Nggih. Sinuwun dipun tepangaken kemawon. Kula menika wingking saking negari Sengkapura taksih putra Sekswanipun bapa Prembaning saka Panca. Dene kemangga sudya mestani dhateng jasad kula. Kula pun Prabu Sasrawindu. Prabu Sasrawindu Nalendra Sugih. Iki. Prabu Sasrawindu. Dadi iki Kelurahan Sabtu Paduka sinuwun. Kanthi arjan suwanipun Hadimas Prabu Sasrawindu. Dari ini, Rarjo Swan Kulon Ring Sambi Kolo. Saat dari pun pulang aturakan sung pangbut timugi konjo, sandap waktu paduko kanjeng sinun. Iki sampun kulo tamu kita wawo sesami. Iki. Bapak Druno. Oh, lole, semaranti kentos gimbor. Monyor-monyor. Oh, no, dawo mopo. Anak Prabu. Kulo aturakan sung pangbut timugi konjo, opo. Ana oh, nang nggih, Ger, sampun kula tampi didhawuhaken. Pangestunipun ingkang Bapak Kewala kunjuk aja ngandika anak Prabu Sasrawindu. Jadi kula tampi asto kalih cinencang pucaik ngritmu mugi ndadosaken jimat paripe. Sarawuh ngandika anak Prabu Sasrawindu, kula ngaturaken pasegahan ponokrami. Duh. Paduka mriku sinten? Iki dipun temangaken kula menika nindya mantri muka negari Ngastina saking ploso jenar kula pun Harya Suman inggih Harya Sengkuni. Lagi iki aku ketemu karo piyai ini. Iye. Iki wate pambagya panakramipun ingkang rumentah mateng kula pun Sasrawindu kula tampi asta kalih. Salam taklim kula kewala junjuk aja ngandika Raden Patih. Inggih mugi dawa sesami sekecakno anginipun lenggah Sang Prabu. Inggih Hirya Gunawati sampun mboten kirang sekeca. Yai Prabu Sasrawindu runoten pengdika ing ngadhawuh sinuwun. Kaget rawuh sing manah kula dupi jengandika rawuh tanpa tinimbalan. Wonten dikatos menopo dinis ngantiko saja kita mau gati. Sinuwun keparngo matur menanging mangung wonten kalepatan kulo diagung pangaksa mau paduka. Inggih mboten dados menopo kulo mireng tambang rawat-rawat ujaring mbok bakul sinambi woro warto ingkang binandung ing karno. Bilih negari Ngastina dinten menika nembe wonten swasana pepeteng. Dipun sababaken dening kuwatosipun sinuwun Prabu Duryudana ing sedap malih. Badhe dipun suwun wangsul negari Ngastina lan jajahipun dhumateng panglasaning para Pandhawa. Menika menapa saestu menapa namung tembung pakabaran kemawon sinuwun. Kok lajeng Yai Prabu Sasrawindu pirsa kados mekaten nika sabda pangandikipun sinten menika saking bapa guru kula pun Bapa Drona inggih ya walih malam menapa ing bapa ingkang paring dawuh mekaten mateng katang paduka ing Sengkapura pun Sasrawindu awit menapa pitanganipun ingkang bapa mangkinipun saged sabiyantu bab kerepotanipun negari Ngastina ya. Iki mekaten bapa. Kelurahan Sabda Paduka. Yai Prabu Sasrawindu. Nuwun wonten pundika ingkang dawuh, Kakang Prabu. Menawi tok petilo mekaten. Paduka Yai Prabu kersa sabiyantu. Ngeluari ruwet renteng ing negari Ngastina. Mboten badhe tida-tida malih. Niki kersanipun Koko Prabu menika kados pundi, kula menika kedah kados pundi. Sabian tu menopo yang kedah kula aturaken dumateng ngandika Koko Prabu. Menawi toh ngandika Yai Prabu saged ngindhangaken para Pandhawa lan sak putra wayahipun. Menawi saged mejahi para Pandhawa lan sak jabang cindhile. Mboten enjang mboten sonten paduka kula paringi negari Ngastina sak sigar semangka. Alah alah. Namung bab perkawis Pandhawa to, Koko Prabu. Inggih, Yai Prabu. Menika tumrapipun Sasrawindu gampil. Liripun kados pundi? Kasektenipun para Pandhawa menika namung sak kuku irenge Sasrawindu. Nanging sak derengipun kula ngrabasa para Pandhawa langkung rumiyin kula nyuwun palilah Koko Prabu. Menapa ingipun kersakaken Yai Prabu Sasrawindu badhe ulut udaneni. Iye maringaten sak derengipun mangke kula lumawan jurit kalian para Pandhawa langkung rumiyin kula badhe gepak negari Mandura menawi dipun parangaken. Negari Mandura menika sanes negari Ngamarta. Yai Prabu kula ngertos menika perkawisipun para Pandhawa lan Mandura menika kula ngertos. Nanging Ratu Mandura kuwi uga kadang sepuhe para kadang Pandhawa. Mboten jeneng mokal menawi ping perang Baratayuda Jawa Binakun mangke badhe sabiyantu karepotaning para Pandhawa menika petangan kula Koko Prabu. Menika Koko Prabu mboten ayogani, inggih sampun. Kados pundi Koko Prabu? Kados pundi Bapak? Ah, sampun dipun sagahi kemawon. Sampun dipun sagahi kemawon. Kersanipun menengke menawi wonten muganing lampahan ingkang Bapak ing sagesab sabiyantu gebak negari Mandura. Inggih paman Sengkuni kados pundi? Inggih sinuwun arah ning kawula menika pinangka pangembating negari. Inggih saged ngimutaken kalingkuting penggalih menawi saged to sampun ngantos ngutik-utik negari Mandura sabab ingkang kagungan perkawis menika Ngamarta Pandhawa kalian Kurawa. Dados Mandura sampun ngantos dipun kintun kintutaken. Menika pamanggihipun ingkang paman. Yai Prabu Sasrawindu, dhumateng wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun. Wonten kersa menapa dene paduka Yai Prabu ndadak nganggo kebak negara Mandura. Kula menika ngiras pantes males sedanipun Kanjeng Rama Diwaji Prabu saka Kangsa Dewa Dwingmi. Ingkang nyidan menika nata Mandura Prabu Baladewa. Kula mboten lega, mboten lila donya tumekaning akhirat. Menawi dereng saged muteng-muteng anggenipun Prabu Baladewa. Mila awit saking menika sampun ngantos nderek-nderek perkawis menika paduka sakadang cekap lenggah wonten gari kemawon. Kula ingkang badhe rumegang ing karsa. Iye paman, iye menawi to tetela mekaten kersanipun sinuwun. Kawula namung ndederek kemawon sabda paduka Kanjeng sinuwun Bapa Drona kados pundi Bapa? Ah! Menawi saking pamanggihipun ing Bapa dipun sagahi kemawon nggih. Ora wurunga iku dadi kelilip. Ketoke wae mban Ngastina nanging sejatine iki ngroko ing Mandura menika minangka kekuatanipun para Pandhawa ugi jalaran. Kresna kalian Baladewa menika mboten sagedipun pisahaken ngantos benjanging tembe. Mila sak deripun tumindak dipun rumiyini dipun gebake mawon ya. Mangke menawi mboten sinun Prabu mboten saged nyarirani piyambak cekap ingkang Bapa kemawon. Kalian anak Prabu Sasrawindu.
1: Kados pundi sinun? Sajaipun kok miar-miyur.
0: Iki Yai Prabu namung sumengking kayun purba wasisa kula pasrahaken kalih Yai Prabu sedaya. Lakon. Menawi tetilo mengaten keparenga kula nyuwun pamit langkung rumiyin kelempaken para wadya bala saking Sengkapura. Iki Yai menawa langkung riyin boten kula dhelaken kembul bujana pinanggya kalian garwa kulpun Banawati pinanggya kalian garwa Banawati iki matur keng panuwun tanpa pami dene Koko Prabu sampun kepareng paring dawuh mekaten nanging langkung muriyin kula badhe madal pasilan mugi-mugi inggal lebeng karya kersa paduka. Marai mekaten sampun ngantos kendhat kaprayitan lair batin iki Kyai. Nggih, Bapak Druna. Nuwun wonten timbalan pangadhawuh anak Prabu Sasra itu. Parang kula nyuwun pamit, sonyun tambahing pengestu Bapak. Duka diga digawa ngati-ati aja keri nggih. Nggih, Raden Patih, kula nyuwun pamit. Nggih, Sang Prabu ingkang ngatos-atos lair batos. Nah nggih, sinuwun kantone ico anggen jengan dikolong kan keparang kula madal pasilan. Muromat jalan wasalanipun sampun ngantos karempit iya iya ngistuaken dawuh Koko Prabu.

nganggo pos bu ah langgam kembang kecubung. Hati-hati nduk, dalane rada rumpil.

0: Wah, iki mau sibuk gawe pangkur anyar. Hah? Murak marik. Ya ora. Ngaturake kenging panuwun kang tanpa upama nduk, bengi iki wis kepareng ya kuwi ditimbali ana ing RRI Surabaya. Wah iya. Iki sibu berangkat kok Gresik sak bergoto. Iki uga dirawi karo pepundenmu Bapak Widodo. Apa rawuh apa? Ah, mau aku ngerti klebate kok. Iya, ade-ade yen ora dicaosi kabar engko malah duka yayah sinibi kebu. Ning bengi iki ora jenengane rawuh ngestreni wae, jan mongkok atiku. Sibu kok cuman toko wani siaran ono RRI kuwi wis modalmu apa? Ah, modale mung tekad kok, Nduk. Sayuk saiko kakti melu-melu ngangkat karyaning projo. Kok melipen ha? Ah, nadyan to Gresik kuwi kotane kota religi nanging uga ana paguyuban karawitan ya paguyuban pedalangan. Kang dina iki ya ing bengi iki wis kepareng sowan ana ing RRI Surabaya. Iya. Sempat tertunda. Ora dadi apa pancen negara isih kagungan kersa kok, Nduk. Ora dadi apa ming tertunda rong minggu wae kok. Ning saiki rak kelakon sowan ana ing RRI Surabaya. Iya iki uga ngaturake genging panuwun tanpa pomo. Dumateng panjenengane bapa pimpinan RRI Surabaya ya Bu. Heeh, Nduk. Yuh. Nganti kemringet. Kok kemringet? Lah wong dobel-dobel. Bar gender terus ngrebab. Dobel. Nanti sing gerong lali lah keplok. Heeh. Wong lagi sepisan iki kok. Mula ya rada rada miur titik, rada grogi titik.
1: Rada adem.
0: Adem. Nganti baris pertama karo baris kedua iki ora iso bedakne. Wong baris pertama rung rampung wis do repen. Repen. Ya, sing nyemak kleru, catetane sing lor karo sing kulon ra padha. Coba saiki iki kudu ngaturake panuwun karo sing tampi pakurmatan panjenenganipun bapa pimpinan RRI dening wis kasdu maringi wedal dumateng paguyuban Maesa Kencana saking kita Gresik siaran wonten ing dalu menika. Iya iki matur sembah nuwun. Muga-muga engko siaran periodik sing bakal teko iki sik diparingi wektu ya, Nduk. Insya Allah diparingi yun waton biung kompak. Eh ya klungsung klungsu ya nudu kucem kucem diraupi. Uga iki ngaturake panuwun karo kadang-kadang Surabaya yo. Sing wis kesa nyengkuyung kanggo gayenging swasana pahargian siaran dinten dalu iki. Iki kudu ngaturake geng panuwun kang tanpa pomo. Dumateng Mas Adi sak kanca, Mbak Puji lan Mbak Kianti. Wah, iya. Wis kersa mbantu ya. Heeh. Biyen iki jane ya kersa tindak gresik ning saiki kok arang-arang kersa. Saking anu, kelaris le tanggapan kok. Wah, jan nganti salirane nganti bleguk.
2: Murup.
0: Nganti ora kupen salirani mulo ya bleguk. Ya men to. Inggih, ceng menawi kersa dahari

0: pariwi bermadang yo iya. Ih. Mars 45. Rodo alon-alon klasik kok.
1: Iki wis diaturake terus sibuk ngersake apa meneh.
0: Aku ing ngarep kang wis diaturake yen aku berangkatku klasik kok, Nduk.
1: Mula ya sak bisa-bisa
0: aku bakal ngaturake klasik dhisik nadyan to ana selingan sawetara.
1: Iya, sibuk arep nyuwun apa meneh.
0: Ben diberkahi karo Mbak Uji.
1: Iya. Ngersake apa?
0: Aku mumpung iki ana kiyaine kelampis ireng.
1: Ya.
0: Iya. Iki panjenengane iki anggen dari jineman kandhek ngono. Wah, jan. Menjiwai kok nak.
1: Apa iya?
0: Ha, ah, apa ora eling biyen? Biyen Surabaya iki ana paguyuban jenengane paguyuban Serapi Suka iki ya panjenengane kuwi.
1: Si Buyo melu.
0: Alah wong aku iki gampang kok dapuk aku. Serapi Suka iki ya panjenengane Abes Ponorogo kuwi. Iya, terus lenggender nganggo irama nerangkep ngono. Wah, jan. Gila, gila.
1: Iya, coba disuni berkah Mbak Uji.
0: Nyuwun jineman kandhek, Mbak.

tan rinonci panjang Prabu Duryudana ngene mancing jroning katulaya. Sini kekang dawek tawung bentu ora kowe kang ana pasih banjoba riseng nindya mantri muka. Pati sang kuning awi agung para wadya bala sata Kurawa reg-reg getek yaya jebuk sinemburaken.

0: Panjenengan saged mabur, ning para Pandhawa ugi saged mabur. Sopo ge? Satrio Pringgondani Raden sapa Kang?
1: Raden Gatotkaca.
0: Raden Gatotkaca. Menika saged mabur. Aku iso ngilang. Iso ngilange nek japane bener, nek japane salah lah ora iso bali. Saged pitados kula. Kula menika namung elek-elek lho menawi kenging kula elekaken. Kula emotaken ing atasipun kula menika abdi. Kedaipun diborongaken anggenipun badhe gepak negari Mandura menawi dateng para Pandhawa sumangga kula dherekaken ning sampun ngantos ngembet-embet daging kulit. Ingkang kagungan perkawis menika Kurawa kalian Pandhawa sampun ngantos mampir-mampir dateng Mandura. Ngaten. Sisip sembire kurang-kurang bejane sak totolane jebol dadane iki. Kowe aja ngendon-ngendoni karep mboten kula menika mung lumpur lapindo mangsa borong menawi mboten kenging kula imetaken.
1: Lumpur lapindo ya apa, Lung?
0: Lumpur lapindo iki lak nggone ning porong to, Kang.
1: Aja tok gathuk-gathuk tak jejeg lambemu.
0: Teko petak mangsa borong menawi mboten kenging kula imetaken.
1: Teko petak kuwi apa?
0: Porong. Nah, kenek to. Dan mau asirah sardula.
1: Ya mulek kaya ora rampung-rampung tak duplak denggelmu.
0: Iki keterangane Nadyanto pambengan aku kudu nekat kok. Mula kowe aja wedi kangelan. Perintah marang Abdi Kupatih Rahadimuka supaya siaga ing gati siaga ing diri. Wadyabala gede cilik lanang wadon orang mungake wong tua waton bisa nyekel gaman prit kelampet burung kaki but derek no tindak gugup iya merawih tetelom ngatin kalau dawakin mateng regono patih rahati mukus wadus ngombiongi tindak paduko sampun ngantos lering penggawean ini pun rahati muko yo jauh no marangkir kena wati iya ini ngasih kakas kebatan dan setiaku besok mati minta kejeng kencono kok. Terwaca timbalan paduka daya delep daing karya kula nyun pamit so nyun tambahing pangestu sinun. Sing ati-ati aja nganti kaya bocah cilik kok.

sagebyar katalika wau. Dahat asri lamun tiningalan kuntabeng prawadya saking garing sedina tinindian tining regi manteh sengkuni sajuru-juru alur seluruh datan ono bedoti ingkang busana abrit kumpul samio abrit pindo giri kawalakar ingkang busana seto kumpul podo seto yayah kuntulan nebuhi ngerowo miwa kasusul barisan saking negari sengkopuro ingkang tinindian tining regi ono patih arah hati muka dampiak-dampiak amulang margo poror sokso wadiyo saking sengkopuro sini kekang lemakso nadiyo tingkang cinarito aduh ginawi perak ingkang wonten negari manduro sana Prabu Baladewa kadep dinengkeng putra yang pringgondani pranyoto nalindro kang wus datang pakai wing payudan

ingkang wonten negari Mandura. Taburatri ing wanci dalu swasana tidem tan ana sabawa. Bawane wis panglong pramila petenging andumuk grana kawimuhan ampa-ampa anggegana anglimuti gung negari Mandura. Telas kedatoning suda mamung kala-kala ketinggal kilat sagebyaran cumlorop handilat bumi sak panduran pajer hamelake blat. Pinggire bengawan Bagiratri imbenging gunung Candrawuka inggih ing ngriku dumuning kedaton Mandura. Brayogung sinung pendapi pinangun doro gepak. Pucakira ketinggal rampak woro dining blat saenging go selo tinatah tinunda tunda pinapak warastra. Warata datan kuciwa saben wiwara winangun bunder jinangka jembare pitung jangkah. Pipinira jinejet wengku waja sarwi sentosa. Sinatan singep tembaga adapur kupu tarung. Talundakaning agek bang jejebitan cinawi cakrik garuda Linus jenar cinandi tinumpuk songo tengerira ginaris pager banon. Goro mangayat apindo naga lumampah. Patok kewinates gupala winangun sangge wanggana. Saka guru sila prabata tinatur nggo rengganing ginambar sisik tak saka siunge. Sinangga ampak geng sila kartika ginubet sila penur. Pinggire pinagut kencana sak nyari gedene. Sumundhuling langit-langit lelungit dan kaukir-ukir ukirane ukel lunglungan sinela sekar mayang. Jineplok mirah drima saben saka miyang tebing wiworo sinung blencong tembaga kukila. Isili sajarak miyang gala-gala lawigung sak gedeni lamunan cidalu murukmu biar yaya catayu nyembur daono dadi pacarin denging datu loyo. Jerambah silokoco pinalipin uruk mi dentok meles hamulus yayah palwo katempuing prahoro. Lawanging kapuro kais ditutuking resek sokatinon saking Mandura pindo hiwang urut dropati arsong lebur baono. Kanan kiring sinung reco sardulo kang ngedeng kurdo minto mewangsan datan kantun adyaning alun-alun tinun waringin urung sakembaran reksa meriem pusaka Mandura kekalih nenggih kiyai brubo tuwin kiyai pamungkas ketinggal ngagelah sajak teguhing pakewu. Lasinten toingkeng taksih lelenggan ing kedaton pungkuran tubuh menika poro darah Narindra Mandura ingkang jejuluk Prabu Baladewa, iya Prabu Balarama Kusuma Walikita. Wasi Jaladara, iya Resi Curiganata. Anampi swanipun ingkang putra nalindring pringgondani Prabu Anom Gatotkaca. Wiwasi nambung ing nguntak. Putra saking telatah lepen serayu nenggih Raden Wasihananto Sena. Sinambung sowanipun Rekina Patih Mantri Muka negari Mandura nenggih Raden Patih Pragoto. Dereng dangu hangginira sami lelenggan kedadak kawis pangantikaning Narana Prabu Baladewa. Ririh wijil pangandikan.

canti. Oh, gli occhi tu cangano, yes.

liwat Sangga Lomba iki Sindu Prabu. Wis ngerti karepku. Prajurit Sangga Singkapura. Nuwun wonten pengenalan ingkang dawuh bapa. Wis tenggalan ana kebuk wae negara Mandura.

Wah, adita. Kulak sawang meripatmu pendirangan tutup perjurit Manduro sopo ojo mati tanpa aran. Ya nitik gendira muru rontek kuwi dudu prajurit Sanga Astina jelas nyorwadi genah kuwi. Mumpung durung mati tanpa aran tak takoni sapa jenengmu saka ngendi pinangkan. Wah, lumuh kedisian arek iki. Yo, bener kowe sisip aku. Kenalke wae Patih Rahadimukuh saka ing Sengkamura. Kowe sapa cah bagus? Putra Jodipati Satring Serayu Raden Antasena. Raden Antasena. Dasar para nyata. Enek sambung rapeti apa Antasena karo Mandura? Dudu sanak, dudu kadang ning yen mati melu kelangan. Wah, sik cendenge parat. Wis mingkir aku arep mlebu marang kedaton negara Mandura. Gunane apa kowe mlebu marang karaton Mandura? Tak gedhenge Prabu Baladewa. Kowe bisa mikut Prabu Baladewa ini bisa ngelangkai bangkini Antasena babu abu arpopo elo. Ora kena song genteng. Kowe wani karo aku Antasena? Janda kedepake ora ilang jukito tak kendangi legari ngati. Wah, tebak jajumara putungi kamu tak sembai dari teran waktu.

I'm good.

terleng ini malam. Awas. Eh, ojo didak sikil kuwi. Sikilku bubule ojo didak. Iki piye ta iki? Lho,

wah mencorong dadane tak tebok jemari sapa iki. Kalindro pringgonane Prabu Anangkaca Negara Kusuma. Senopati apit saka Singkapura. Nalendra warja aku. Prabu Sasra Pragdigna. Mundur. Bisa mundurake Gatotkaca bisa mlebu. Karaton Mandura wis ngelangkai pangkene Gatotkaca babuk. Babuk era popo. Wah. Wah.

Ayo megaring atiku pati kena. Ora yakin kerupuk tenaku kok sawiji. Wah. Nyotok prawiro jayeng palugun katut waca. Tas.

Ayo. Notoman dulu para bubol dulu kita sudah tanggung remeh. Nyododo di dodo. Orang bolonya batu dewa kurang gaman bedat yo. Selesong aso seketimu di iki notoman dulu para bubol aja tanding kono gane katiku. Duh. Di tanganmu di. Cariku sekti montok guna pilih tanding bopo tinggal prak. Ya. Yeah.

0: ilaha illallah Muhammad Rasulullah jan dan brah langkrah.
1: Ono nalindro kok galake semono. Yo sikile yo suarane.
0: Cocok iki tanding ono cah ngresik iki.
1: Wah, lagu ngeladeni Prabu Baladewa rebut balung tanpa isi paribasane. Heh. Hati atur ngesane Prabu Sasrawindu sinuwun. Para prajurit saking Ngastina kewalahan sinuwun. Pamanesi, mundura Prabu Baladewa trajangi dhewe.

Ye, Noto Anduro. Waspada no aku sopo. Putrane Romo Prabu Kongso Deo sing wis biyen tau tok percayani. Ayo, yen nyoto satrio Jayeng Palugan papakno Prabu Sasrawindra kateng. Eh. Majo lekareng ta cuing-cuing pangkemu.

Walah, alah, ora lompo karepe Prabu Baladewa. Nyoto kuwit Prawira Jaeng Palogon sabet kemlandingan putih dadi opo Prabu Baladewa?

karpe dhewe Prabu Soyorintu sak wadya palan. Trekae bakal ngleburake negara Mandura. Oh, dadi atur dadi apa? Yen mangkono dadi atur marang para pepundhen Soyorintu entene no piwales kula kaning atiku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Waduh, waduh, jan. Iye. Sugeng dalu ngaturaken geng panuwun tanpa upami diri sengkuyupun para kadang-kadang Wiro Pradongo, Wiro Swara lan Swarawati. Mugi-mugi Gusti ingkang Maha Agung tasah amayungi dumateng lekas panjenengan Allahumma. Iki bar madang iki ketara kompak. Wah, nggih. Dalu menika Petruk saking Kitha Pudak ngaturaken panglipur saking sawetawis lumantar Radio Republik Indonesia stasiun Surabaya. Wah, jan. Iki dulur-dulur sing ana Jember muga-muga padha miringaken siarane Petruk saka Kitha Pudak. Klebu Petruk top. Top menika tegesipun boten kok kawentar menika boten. Menika kanca-kanca saking Gresik menika julukanipun Petruk Top TOP tanpa upah urun. Oke. Nggih boten kok nama gratis. Waton wonten setunggal. Bisipun Nadyanto Solar menika mundut piyambak boten dados menapa. Nah. Konsumsi inggih damelan pun piyambak menika. Kadang kula kulunan menika genduk parni sing gawe mang. Nek kaya pohung. Mundur 5 tahun. Injih. Lah nggih, matur sembahun. Wis boira. Ngene iki ben 3 wulan pisan kira-kira awet enom aku. Nganti tak riwangi yang butuh.
2: Laketan kondo dhewe.
0: Iki kelambine agek dadi agek rong dina. Lah. Mila benten to, praupan kula ketok wah mencorong. Kados dene lintang rembulan. Nggih, ngaturaken nggih panuwun dhumateng pepunden kula. Bapak Widodo ing sampun kersa rawuh. Besok mesti diseneni. Piye digarapamu iki? Ngadatipun samoten. Nggih, matur sembahun. Semangat, Pak. Kagem spirit para kanca-kanca Gresik. Saiki pepundene wis engkar saka Gresik ora enek sing anu. Ibarate prau tanpa nahkoda, miring ngalor, miring idul. Nganti papan nggo latihane ora ana, ngeramik dhewe. Tuku kipas dhewe, tuku sound system dhewe. Semoga-moga wala-wala kelakon. Nggih, dalu menika dipun sekuyung dene kanca-kanca maiso kencana komplit. Sak campur sari ini tak gawa kabeh. Ning nggih menika. Siji, loro, telu, papat. Sindene wonten sekawan. Wiraswara loro, sing sitok dukun pijet. Mengke kula tak ngirung mawon, Mas. Ya ning pijet ana sik aku. Saiki malah gampang keplak ora tau gelem. Nggih. Nika dipun wiwiti saking lelagon sak wontenipun. Buka saking Petruk kontrang.

0: tiba pos nyengkel sirai Kang Gareng anyep koyo es
1: lho ya
2: so

0: Iki matur nuwun
1: Glang Kalung. Glang Kalung lalal.
0: Dalunten dung dalunten dung tak dung tak dan dan tak dung tung tung dar dar lak deluder.
2: Aduh. Jane Mas Bambang iki nek kon megang jan pun
0: saestu kula. Niki menjiwai kok, Mbak. Pun favorit. Nggih. Reng, Rajarana. Wah, iya iki ngaturake apa meneh iki. Iki awake dhewe ben aja di antu-antu karo kanca-kanca Gresik. Iki mbuh sithik, mbuh akeh. Mbuh kuwi bener mbuh engko luput nadyan to mung sithik, awake dhewe kudu ngaturake jola-joli, Reng. Wah, iya iki kasih Jawa Timur senengane kanca-kanca Gresik kok. Cah pabrikan yang jola-joli ngono. Wah, jan liyane ora iso, gape. Sing didhawuhi anu sapa? Mbak Yugianti. Wiwit piso aku. Wanci magrib. Aja menyang Sendang, Sendang mono akeh ulane sowo. Ya. Makai Pak Edi balungane mlaku wis mlaku. Ning tong tong ning mumpung se urip padha seneng nonton wayang, besok yen mati ben dilebok ke suwargo. Aja gatekno cocote Petruk lho.

guling ereng di Surabaya busulikah. Cengkok busulikah. Alah. Masya Allah.

0: ngetik ana bocah aja nganti kedlarung-dlarung. Anggonmu padha gegojekan. Iki wancine wigati banget. Petro, wonten dawuh Rama. Lolo Gareng. Wonten dawuh. Gagong.
1: Abang.
0: Boleh. Iki awake dhewe aja nganti dadi dukane. Ora Janaka mulai yo, Dole. Padha merpegi hunggiane. Bendaramu aja nganti krunden gawe. Iya ya, mohai tak derake, Mbah.

Topito kapitaning angin merak kidang menjangan kancil sabarang kaduluy lubanas pahati kadang dalan canggilan cecanggitan wewewel cecanggrong janggrong Condolo condolo ngendi omah sapa jeneng ngendi omah wong bagus ngaku yo leyo nang tak takoni ngaku wong bagus buta semar pisan junjung buta buta prajekaning yaksa dongko dedhangkaning yaksa sapa prajeko ngendi dedongko wah ladalah bener kowe sisih aku bagus nadyan aku buta dudu beto berduak nanging ora meletek saka ing kayu watu nanging aku maksih kawulaning ratu muri saka ing kedaton Sengkapura keset Gusti Prabu Sosro Windutik Tiyakala Sangkirna jangki aranku kowe sapa wong bagus Sadrumadu Koro Raden Harjuna Raden Harjuna ya Raden Kiritin Kiritin Wibaksu Wibaksu ya Gudha Kesa ya Gudha Kesa semejamu bakal menyang endi Gus tutake tindak ing suku kerenteke ngati ora kena bacut ora kena bacut tanpa gawar lawan kekenteng sireng reksoso ing minangka palang parat tak samper tak sandung rambutmu gimbal nyabet ampianku tak pegas curiga lebur tanpa dadi apa abamu Raja Sinatria ngemping lorong genjah pati kaci dhuwur ora watak nempiling patange raksasa kudu nganggo ancek-ancek gunung kaci sugih copo guna wiranti ora watak sadur megun marang bebataning raksasa harta walika sira raksasa kang kumala sombo waduh ora keduman papan Leno pangin damo jaring malang kekei sumiur panamul kanati.

tok kaya ayunan anu bruo lantala bujleng bujleng selanat setan podo jek-jekan. Oh suwene dadi sedulur durung tau ngerti gedhi tetes nanging teko wis tuwekaning praya sapa gawe pewati Raja Sinatria sadur pamadyaning Pandhu Permadi. Wah gedhe mumung sak cilik dhuwurmu mung sak endhek wani gawe pewati belakno patine kadhangku murut yaki mangan sotak legandang mustakamu. Wah atus rampang bedomo candang gong reyok mereteli angkemu kira-kira.

0: ngono salahmu.
1: Ye, ayo lekare atiku. Aja ngeping lara pencak upamake umpamati. Pring aja saka pucuk iki pangkotane lekare atiku.

sing tiba sih jerek sing tiba limo. Orang mutiar kepengin tak guroni. Angger kenek gamanku Kiai bleduk segoro ya Kiai gagelak. Empan mati rampan abuh. Ngono. Dadi iki gaman gayan kami sanyar. Empan mati rampan abuh. Yo, di tunggale.

Ya mung iki pewalaring para winasis. Sak kabeng tumindak deksura, ya tumindak asura, nadyan to kaling-kalingan Durkama pinemong dening Bathari Pramuni. Yekti bakal kalindih dening wataking sura. Ana paribasan sura Sudira Jayaning kang ngarep suprasta caping olah Darmastuti. Sapa kang disiki oleng kun wahyuning bakal sirna suksma sejati. Pupulun boten dipun blakaken pupulun iki sesengkeraning jagat hulup suksma sejati. Ya mung pinangka kanggo antep-anteping atimu supaya sira tatak titis nggonmu momong para priagung sentana satriya utama mengko. Jeneng kita kudu temen. Sabab yen jeneng kita ora temen bakal tanti nemu. Mongko yen mesti nemu Mas pasti kasembat dan suksma sejati. Bumi konceng langit kelap katon

0: Mikir muyak mayik saking tias paliwur duhari suhu mitro tanoyo parangra
1: menaip katem pepulun terwoco jawoh sab doba duko kanjeng pepulun doyo doyo Tita pujangkor paduka pun sukses jati nyuwun pamit mangku dhisik aja kesusu. Sira yen bali marang mangerca padha wujutan kaya mangkono malah mengku kedenangan. Prayogane sira dandani ulun cara dandan kapanditan. Peparapko begawan lemboro. Sekti ya begawan ngumboro sekti. Laning sun balang age jumujuka negara ngestina sabab ngestina lagi ana parigawe kang kudu dirampungake kagi sukma sejati. Maringaten nyuwun tambahing pangestu pupulun aja. Kesusu malah keseluruh sing ati-ati praitna lahir batin purwamadya lan wasalane kuluk daya daya rahayu kang samya pinanggya.

nyuwun mangke toko Koko Prabu, Koko Prabu ing Borowati. Sarawa paduka kula ngaturaken pasegan panakrama. Mun inggih yayi sih pambagya panakramipun Nyai Prabu ing Rementah. Pun kakeng kula tampi asta kalih mugi puji astawanipun ing kroke kula kunjuk ngandika Yayi Aji. Kalau nak noningi sampun kulo tampi, kulo pun diwenten pernojor mau keting wardoya mimbu no bawolek sono. Wah, kresno kakangku, turung suwingkun murau negorong amarto bahasaku katur. Yo, Yayi, seno, wis tak tompo gawe gedine ngati ku pangestu marang sira diake tampanono yo di wong jarot. Wah, tak tampani tangan lur tak regem dadi jaya kawicayan. Ing ngrayeng madukara ngaturaken sungi pangabekti mugi konjuk Koko Prabu. Iya, kaipeus ingsun tompo. Madyan kula ngaturaken pangabekti. Kula ngaturaken pangabekti mugi konjuk Koko Prabu. Iya, Kyai kembar pus ingsun tompo gawe dene nganti. Pangestu mai marang jeneng sira diake tampanono ya Yayi. Kalau nenggih cenadung asto kali mugi dadosaken jimat paripe. Koko Prabu nyuwun pawartanipun anggen paduka ndeng topo wonten sak lebeting ngukir kencana. Wigatosinipun menapa Koko Prabu sampun pikantuk wangsiting dewa menawi toh sampun pikantuk wangsiting jiwang murbeng ngrat mugi kadhawuh no Koko Prabu. Iya, Yayi waleh-waleh menapa anggenipun ingkang ngeroko angklamai topo nindra wonten sak ninggiling wukir kencana. Sampun tampi pralamita saking Gusti ingkang kakaryo jagat mbok bilih Yayi Prabu. Menika wonten kalih pilihan kaping setunggal. Yayi Prabu saged nyuwun wangsul negaring Stina Indra Pasulan jajanipun ananging bincang menawi sampun kapunduting Gusti ingkang karya jagat badhe mlebet salebeting neraka jahanam. Menika engko setunggal. Lah jangkep angka kalih. Yayi Prabu saged nikmati kaswargan jati menawi toh mboten ngucik wangsuling negaring Stina Indra Pasulan sak jajane. Menika dawuh pangsiting yiwang murbeng ngarep Yayi. Inggih, Sena. Ah, nggih arep kakangku. Piye Yayi, aku mung manut karo sliramu. Arjuna, nuwun menten timbalan Koko Prabu. Munungguh pamungguhe siadi kepiye? Inggih, kula namung manut sabda paduka Koko Prabu. Nang kula kawulun pun Koko Prabu iki mungguh panemune siadi piye kawula namung ndederekke wana Koko Prabu sedewa menonten dawuh Koko Prabu yen siadi piye panemumu menawi kula mboten srujuk jalaran para Pandhawa menika nyuwun wangsuling negari Ngastina Indra Parastu lan sak jajanipun menika darbekipun piyambak menika petangan kula. Menika Koko Prabu Indrarati dawuh mekaten menika dawuh ing Ngayawara. Banjur karepe siadi, kula mboten srujuk donya tumuju ing akhirat kula mboten srujuk Pak Pangsul negari Indra Parastu. Ngesti lan sak jajanipun kuwi dipun paringaken menika lawan. Nanging Koko Prabu kedah dipun wangsulaken dhumateng panguwasaning para Pandhawa. Menika bukti lan kasunyatanipun Kakang Mas. Natah para priyagung sampun sami sarujuk. Kula inggih mboten srujuk Koko Prabu. Ah, kowe kudu metu saka jamaning keluarga Pandhawa.

0: Heng godha Sang Kuru kula yentan amutusa Sang Sri Wasudewa. Nuwun pundi kok Kakang Mas?
1: Ngono ya ngono ning aja ngono. Karo wong tuwa kudu sing ngejeni, kena sarujuk nanging aja ninggalake pasyakat.
0: Kakang Mas.
1: Nggih.
0: Ingat jengkulo sampun matur bilih. Kula mboten srujuk tata caranipun Koko Prabindoro Atini Koko Lawau.
1: Terus karepmu piye?
0: Menika Koko Lawau Koko Prabu palsu, Kakang Mas.
1: Kowe bisa ngarani mengkono.
0: Mboten wonten jamaipun Koko Prabu kok ngajak rukun antaraning Kurawa lan Pandhawa menika mboten jamaipun. Genah meleset saka pakem menika.
1: Wah, nanging kowe kudu balik marang keluarga Pandhawa.
0: Mboten saged kok, Pak Mas.
1: Heran kudu adep-adepan karo kakangmu.
0: Monggo, menawi Kakang Mas badhe ngersakaken.
1: Tamani Pancanaka sira sikar marapat iki.

Baiklah, sukmo sejati lah kok kowe kawujudan mengkono. Iya, Kalingga. Aku mau sekelakon sowan uning ngabiantaraning pulun marbut wengkrat. Piraringan busono kaya mangkene wis kelakon boyong wahyu kawijayaning Barata Yudha. Iya, Kakang Kalingga. Wale-wale apa wahyu kuwi mau aku dhewe ora diparingake. Ya mung minangka paseksen lamun wahyu kawijayaning Barata Yudha wis tumom wis mapan ana bakal paku ning para Pandhawa malah ulun pribadi kang ngudunake wahyu Kakang Kalingga. Wah, ayen ngono iki piye aku mung karek nurut kersamu. Miturut dawuh pengendikane Sang Hyang Kulun Padawiwenang, awake dhewe kudu leledhang ana ing negara Ngastina. Mengko bakal arep ana tuntunan apa Kakang Kalingga? Yo, ayo tak derake. Apa ora prayogane kuwi mlebu dhisik marang gumbung iki? Ya mengko bayen ana lakon kang prayoga Kakang. Yo, ayo tak derake Sukma Jati.

0: Weh pan ditolok, sopo jeneng mulang coko ngendi pinang kamu?
1: Aku genten takon sopo jengan diko Prabu lan soko ngendi pinang kamu?
0: Loh, lu mau kedisian ini menungso? Jeneng yang senoton berarti Prabu kresno aku.
1: Apa bener jengan diko noton berarti Prabu kresno?
0: Dasar keporonyoto.
1: Nanging yen Prabu Kresna kok mangkono tumindake.
0: Mangkono kepiye?
1: Wani mblethuk satriya tama para Pandhawa mbok boyong nyang negara Ngastina. Kuwi Nalendra Ndwarati. Sing kepriye?
0: Welah dal. Yen ngono kuwi ngawuningane.
1: Tak sawang sangka nggone patrapmu ora bakal piguna tumaraping praja Ngastina. Ayo ngaku wae. Kowe panjalan nang sono aja nganti mati kowe tanpa aran. Wela, pendhita kaya ora legandang dening aku kowe.

ning panut semaning jalanan ora lomba karepe iki. Pandito, kuat nampani kemelan dengan kursi tak guroni kowe.

Las ke tenangan nang. Kejodheran. Wis ampi amer prajurit Sengkapura dibeyok wae para Pandhawa. Iya, sedika.

0: Sopo iki?
1: Pandito Gendali Sodo, Resyanoman kuwi sapa?
0: Sasrawindra, Nalindra Sengkapura.
1: Ora keduka minggat saka negara ngato cetakon dosamu ketakon tak. Ku gatheng
0: wah, giet.

Nun ngaturaken geng panuwun sinuwun dene kula kumawantun nibane aji maundri mateng pun Sasrawindu. Anoman, aku gua ngaturake terima kasih marang jeneng sira tanpa pepindhan, nanging ya mung emane jeneng senang lah ora dawuh mateni Sasrawindu, mung takon mundurake utawa takon balekake. Lah kok jeneng sira namani Maundri iki mau sapa sing parentah Anoman? Iye, namung kula piyambak sinuwun, inisiatif kula piyambak. Oh, ya wong pandhita tuwa wae kok nganggo maneka warna inisiatif kuwi basa apa kuwi Anoman? Iye, sinuwun ngatur pangapunten ingkang agung menawi toh lampah kula kala wau mboten dados renaning penggalih sinuwun. Yo yo. Anoman, kanggo panebusing dosanira. Sira wis maning mateni marang Sasrawindu. Sira tak tundung inggal balik marang Kendali Sada topo maneh lawasi 40 dina. Ya mung srana mengkono kang sira bisa nebus dosamung gono sira wis wani merjaya marang Nalindra Sengkapura Sasrawindu. Ih, menawi tetep kula mengeten dawuhipun Kanjeng Sinuwun, keparang kula nyuwun pamit. Ya duga-duga digawa ngati-ati aja kairi. Anoman ngestokaken dawuh Sinuwun.

0: jebol ngaib. Kusono pandito kowe sapa?
1: Wah, aku pujangganing Sengkapura Pandito Resikala Yuwana. Kowe sapa wong bagus?
0: Wah, satriya pan gak Pandhawa Bratasena.
1: Wah, ora trimo sedane Ratu Gustiku Prabu Sasrawindu.
0: Yen wis ora trimo kowe arep apa?
1: Wah, gak glak limpam.

0: Budhara.
1: Wah, apa Kresna Kakang? Siati mau mungsuhmu sapa? Pandhita Sengkapura Widyakala Yuwana. Wis dipercaya. Wah, itu pangestumu pendang kapara cundang, Gusti Prabu. Yayi. Iki nadyan wis rampung ketok nanging durung Yayi. Wah, karepe Koko Prabu iki. Kresna kakangku arepmu piye? Iki siadimu. Sedewa Kantaka, jalaran saka pulah tingkang siadi. Siadi mau mbok nganggo petung. Wah, aku melu kami tengen ing atase Kresna. Nyanegara Ngamarta ora diregani. Iya nanging siadi si jane mono Werkudara ki ngerti, ning api-api ora ngerti. Ya ngono to. Ben aja diluputake karo Yayi Aji. Karepmu ora ngono to. Wah, ora ngono Kresna Kakang. Wis, diusadani Yayi nang kula. Ayo tak derake, Kakang.

0: Ketno semeriko ambalik titi yoni kondo yono
1: Wah, namung badhe matur kemawon kok diodo-odoi. Purno kati lelampan guguripun Prabu Sasrawidu. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap. Puraning gati ngaturaken geng panuntan pawaki dumateng Bapak Pimpinan RRI Surabaya ing sampun kasdu maring wedal. Dumateng kula sak rombongan saking Maiso Kencana, Gresik. Marai wonten kalapaten mugi-mugi diagung pangaksama panjenengan sedaya. Purane gati, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

güey.

Caning Sugeng Enjing kangge wilayah Surabaya temu di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program papat Radio Republik Indonesia siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Dinten iki Minggu 17 September 2016 saking dalam pemuda wolong peluru ngantos 90 Surabaya. Kula Wahyu Chan ngaturaken sedengan midhangetaken. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jani saking kawasan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz. AM 55 kHz lan RRI Digital. Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya sugeng enjing janing sesarengan kalian kula wayucan saged kepanggih malih dinten iki Minggu 27 September 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya ngaten nggih saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sarasa midhangetaken kuliah subuh diterusaken mengko kalian mimbar siaran langsung saking gereja Caning mengko jam 8 nganti jam 9 iwa sepadha sungute siaran perpapat sing dadi hiburane.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'alah amma ba'd. Para bapak, para ibu, para remaja putri, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya di mana saja berada yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, Hadis-hadis Nabi Bilyan. Saya Mihmidati Al-Faizah Yakub, mewakili dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, juga dari pengurus wilayah Muslimat NU Jawa Timur dan dari Pondok Pesantren Nurul Faizah Surabaya, akan melanjutkan kajian kita tentang hadis. Pendengar sudah mempersiapkan untuk pelajaran kali ini. Yang punya bukunya Kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, hadis ke 1241. Salat yang dilakukan dengan tidak sempurna hanya akan menambah semakin jauh dari Allah. Nabi bersabda, man barang siapa yang lam tantahu, tidak mencegahnya sholatuhu sholatnya anil fasyai, dari keburukan keji, wal mungkari, dan perbuatan mungkar, lam yazdad, maka tidak bertambah, minallahi, dari Allah, illa bu'dan, kecuali tambah jauh. Barang siapa sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, tiada lain berarti ia makin tambah jauh dari Allah. Sholat itu mestinya dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, barang siapa yang sholat tapi masih tetap mengerjakan kemungkaran, mengerjakan kekejian, berarti sholatnya belum sempurna. Dalam ini Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45.

0: wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Inna sholata, karena sholat itu tanha, mencegah, anil fahsyai, dari perbuatan keji, wal mungkari, dan perbuatan mungkar. Wala zikrullahi, dan sungguh urusan ingat Allah, zikir Allah, akbar, adalah urusan yang maha besar. Wallah, dan Allah ya'lamu, maha mengetahui, ma apa yang tasna'un, kalian perbuat. Sholat itu menjadi barometer. Apa barometer itu? Ukuran orang disebut baik apa buruk itu dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, berarti baik. Sholat baik itu bagaimana? Tepat waktu, gak ada yang ditinggal, khusyuk, paling gak terpenuhi tiga itu. Gak tepat waktu, ya gak baik. Ya, ada yang tinggal yang enggak baik, enggak khusyuk. Enggak khusyuk itu sholatnya cepat. Ya. Keburu main. Itu juga kurang baik. Sholat itu barometer ukuran orang itu baik apa buruk. Karena salah satu dari hikmah sholat adalah mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang tidak pernah keji, tidak pernah buat keji, tidak pernah buat kemungkaran, berarti kan tidak punya dosa. Kalau tidak punya dosa, ya berarti orang yang ahli surga. Bukankah ahli surga itu orang yang pasti baiknya di hadapan Allah dan manusia? Karena orang yang baik kepada Allah pasti akan baik kepada manusia. Allah memerintahkan kita untuk melakukan baik, hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Maka kalau sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, enggak bertambah apa-apa kecuali tambah jauh dari mana? Jauh dari rahmat Allah, jauh dari Allah, jauh dari surga. Surganya berada di arah barat misalnya, dia jalannya ke timur. Iya, jalannya ke timur ya tambah jauh. Makanya disebut dolalam ba'ida, sesat yang jauh. Sesat kok jauh, bukan sesat yang berat, bukan. Sesat jauh karena tentangan arah dengan jurusan kebaikan. Itu bisa dilihat dari sholatnya. Maka sampai tua juga masih tetap harus belajar memperbaiki sholat. Apakah orang kalau tua masih sholatnya khusyuk? Belum tentu kan? Maka tetap saja belajar. Semakin tua, semakin banyak urusan, semakin sholatnya banyak dipikir. Iya. Sholat ngelamun anaknya belum datang, sholat ngelamun uangnya habis besok belanja apa, gitu ya. Sholat ngelamun uang 500 kok habis beli apa tadi, dihitung dalam sholat. Gitu. Semakin dewasa, semakin tua, semakin banyak gangguannya, maka tetap harus belajar. Semakin rajin belajar tentang sholat, karena sholat itu sebagai ukuran tadi itu masuk surga apa neraka dari sholatnya. Nabi bersabda begini dalam hadis lain, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah as-shalah, in saluhat saluhal 'amalu kulluh wa in fasadat fasadal 'amalu kulluh. Pertama kali amal manusia yang dihitung pada hari kiamat itu dihitung catatan salatnya. Kalau salatnya baik, otomatis yang lain baik. Nah, dia kan punya dosa, punya kesalahan, diampuni ketika salat. Ya. Kemudian in fasadat fasadal 'amalu kulluh. Kalau sholatnya rusak, sholatnya jelek, maka rusak, maka jelek semua amalnya. Orang yang gak sholat kan punya pahala juga. Iya, amalnya hangus karena ketutup dosanya gak sholat. Iya, Banda? Dia sholat tapi gak nutup aurat, gak pakai jilbab. Iya, dosanya buka aurat, nutup pahalanya sholat, habis, impas. Iya, maka sholat itu hendaklah berdampak meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang menimbulkan masuk neraka. Itu makanya jangan sekali-kali meremehkan sholat. Sholat itu awal waktu. Kalau nggak awal waktu, nanti dulu semua urusan jadi terbengkalai. Ya, kalau ada pertanyaan?
1: Si A ini pura-pura sholatnya baik, tapi perilakunya jelek.
0: Di
1: hadapan manusia itu gimana?
0: Pura-pura baik itu gimana? Oh, sholatnya
1: di depannya manusia gitu. Pura-pura baik.
0: Baik, tapi perilakunya
1: jelek.
0: Misalnya apa perilaku jelek tuh?
1: Ya kayak
0: apa?
2: Mengolok-ngolok.
0: Maksudnya suka ngolok-ngolok. Kalau dia sholatnya sudah baik tapi masih ngolok-ngolok, lah itu sebagai bukti kalau sholatnya belum baik.
1: Tapi khusyuk gitu.
0: Khusyuk itu dalam, kan Allah yang menilai, ya. Khusyuk itu Allah menilai. Kalau dia khusyuk, otomatis dibimbing oleh Allah, Allah selalu hadir dalam hatinya. Kalau mau marah, ngapain dimarahi, itu yang bikin gitu Allah. Nah, gitu kan? Kalau mau sedih, ngapain sedih? Yang nadirkan Allah juga, pasti maksudnya baik untuk saya. Ada Allah dalam hatinya, karena apa? 5 kali dalam sehari ketemu Allah. Ya, kan ngefek, ya. 5 kali dalam sehari dan tiap hari kan ngefek. Ngefek maksudnya apa? Berpengaruh. Ngaruh gitu ya. Ada efeknya. Mau berbuat keji, buat mungkar di SMS cowok ganteng, ya. I love you, mau jawab I love you too, enggak jadi belum muhrim gitu kan. Dijawab, kalau kau suka aku datang aja ke rumah orang tuaku. Gitu jawabannya, gitu kan. Kenapa? Sholatnya yang membimbing seperti itu. Nanti kalau aku jawab, I love you too, waduh tuh rayuan terus, terus aku diajak keluar, waduh tuh gak karu-karu, enggak Kenapa? Karena sholatnya yang menjaga. Kalau masih marah-marah, masih mungkar, masih pacaran, lah habis pahala sholatnya. Iya kan? Sia-sia, eman-emani. Makanya sholat yang baik, ya, supaya terhindar dari keji dan mungkar, supaya enggak sia-sia ibadahnya, masya Allah. Supaya enggak semakin jauh dari Allah. Dalam Quran Surah Ankabut tadi disebutkan wala dzikrullahi akbar. Niscaya urusan zikir Allah, yaitu urusan yang paling besar dari semua urusan di dunia ini. Urusan yang paling besar, urusan bisnis, urusan apa lagi? Urusan derajat, urusan harta, urusan wanita, urusan pangkat, ya, urusan sholat, urusan zikir Allah paling tinggi adalah urusan zikir Allah. Kenapa? Karena itu urusan akhirat. Memang kenapa urusan akhirat? Di akhirat itu selama-lamanya, triliun-yun-yun tahun gak ada akhirnya. Kalau di dunia paling lama 80 sudah pekun, tahu pekun ya? Sudah lupa, sudah stroke ya. 80 itu dibandingkan dengan di akhirat sehari 1000 tahun. 80 tahun enggak ada 2 jam.
1: 1,5.
0: Lah itu hidup cuma 1,5 yang di konsentrasi untuk bahagia, sementara yang sekian triliun tahun dia enggak siapkan bahagia. Lah itu kan jadi sengsara selamanya nanti kalau di akhiratnya neraka. Nanti bilang tadi. Maka urusan dunia urusan kecil. Karena urusan-urusan kecil tidak boleh susah masalah dunia. Paham? Tidak boleh susah masalah dunia. Uangnya hilang, nanti diganti Allah. Rumahnya kebakaran, nanti diganti Allah. Harta saja, nanti kan adalah ada aja. Kalau dia pinjem, ya nanti ada yang untuk bayar, ya. Atau kerja lalu apa? Kontrak dulu misalnya. Pasti ada jalan keluar. Masalah dunia masalah kecil. Jangan susah masalah dunia. Diputus pacar, kecil. Karena pacar kan manusia, masalah dunia, ya. Tapi kalau meninggalkan sholat itu masalah besar itu. Kehilangan uang 10 juta dengan kehilangan sholat satu saja masih lebih sengsara kehilangan sholat satu. Karena itu ada dosa, dan dosa kalau kita tidak menghapusnya masuk neraka. Sedangkan uang 1 juta diganti Allah, Allah Maha Kaya. Dari mana ya? Terserah Allah, jangan tanya saya. Nanti Allah kan yang memberikan gantinya. Lewat apa yang min haitsula yahtasib, dari arah yang tak terduga-duga. Terserah Allah. Begitulah kalau orang taat dengan sholat yang sholat baik, maka Allah akan memberinya kebaikan. Kalau sholat rajin terus melarat gimana? Itu pasti sholatnya enggak benar. Kalau sholatnya benar, enggak akan melarat. Kok bisa? Iya. Dalam Quran surat Thoha ayat 132. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wasbir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. perintahlah keluargamu, didiklah keluargamu sholat, dan sabarlah didik sholat. La nas'aluka rizqo, aku ndak minta kamu rizqi. Nahnu narzukuka, kami yang ngasih rizqi kalian. Wal aqibatu lit taqwa, dan kebahagiaan akhir hanya bagi orang yang takwa.

0: 7. Nah, ibadah harusnya 7. 7 itu apa? Sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sudah 5 ya. Ditambah tahajud dan duha. Jadi berapa? 7. Ya. Waktu tahajud tidur, waktu duha main-main, ya sudah tinggal 5 aja ya, sama dengan yang lain, enggak ada kelebihan. Jadi supaya 7. Kalau bahasa Jawa, pitu itu pitulungan gitu ya. Pitulungan itu apa? Pertolongan. Jadi supaya enak hidupnya, sholatnya dibikin 7.
1: Bagaimana kalau ada bapak-bapak yang meninggalkan sholat dengan alasan karena dia mencari nafkah untuk anaknya sekolah? Itu bagaimana, Bu?
0: Orang yang meninggal sholat karena cari dunia itu dalam peribahasa mburu uceng kelangan delek, tahu? Bahasa Jawa kan ada ya, uceng itu kan kecil, itu diburu-buru, delek itu kan besar. Delek sudah dipegang, sudah di kantongnya, dia lari-lari nyari uceng yang apa, ikan kecil, ikan besarnya hilang. Sama seperti itu, nyari yang kecil kehilangan yang besar, nyari harta untuk sekolah anaknya kehilangan surga yang memberikan selamanya. Kalau orang itu iman kepada Allah, maka tidak ada sesuatu apapun, sebesar apapun yang menghalanginya untuk sholat. Yang menghalangi untuk sholat. Oleh suaminya dibilang, enggak boleh sholat misalnya. Kalau dia orang iman, ya mendingan enggak bersuami daripada enggak sholat. Daripada bersuami masuk neraka. Iya. Kalau orang ada mau mantenan ya, mantennya jam 7 malam di rias mulai jam 1 siang, maghrib, asar gak sholat, buru uceng kelangan delek gitu. Itu rugi besar itu. Lah terus gimana memang sekarang muslimnya gitu? Ya diantisipasi, sebelum di rias punya wudhu dulu. Selesai di rias, lalu pakai kaos tangan, kaos kaki, terus sholat. Karena tutup aurat, toh, kalau tutup aurat ya dosa. Gak ada perilaku apapun yang bisa menggeser lalu membolehkan enggak sholat. Jadi kalau orang enggak sholat karena kerja, itu orang yang cari alasan malas sholat. Masuk mana? Masuk neraka. Benar, Bu, itu terpaksa loh, Bu. Dalam Quran disebutkan surat An-Nisa, masih ingat enggak itu? Innal ladzina tawaffahumul malaikatu, apa terusnya? Zolimi anfusihim qalu fi ma kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam. Al-ayah. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat, diambil nyawanya oleh malaikat, zolimi anfusihim, dalam keadaan menzolimi dirinya, dalam keadaan dosanya banyak. Malaikat tanya, qalu, malaikat tanya, fima kuntum, dalam kondisi bagaimana hidupmu dulu? Orangmu piye kok dosanya seperti gini banyaknya? Lalu dia menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami adalah orang-orang yang terpaksa di bumi, terpaksa enggak bisa sholat karena bekerja, terpaksa enggak bisa pakai jilbab karena enggak boleh dalam bekerja, terpaksa makan haram karena dipaksa misalnya. Itu terpaksa ya. Kami terpaksa mustafina, orang-orang yang lemah yang terpaksa fi'at di bumi. Apa jawab malaikat? Alam takun ardullahi wasi'atan faduhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas, lalu kamu pindah dari yang belepotan dosa itu? Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat kembalinya tetap neraka jahannam. Jadi tidak ada alasan terpaksa untuk meninggalkan sholat, untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah. Karena yang ngasih rezeki itu Allah, bukan manusia. Kenapa bukan Allah yang dituju? Tapi nuju manusia. Na'udzubillah minzalik. Nuju manusia, enggak ada jam istirahat. Cuma 10 menit untuk makan tok itu kurang. Jadi enggak bisa sholat. Ya jangan kerja di situ. Iya. Lu nanti enggak ada pun. Lu, dia enggak percaya kalau lu ngasih pekerjaan lain. Iya kan, seakan-akan dunia cuma di situ. Makanya Allah lalu memberikan kefahaman alam takun ardullahi.

0: Bukankah bumi Allah luas? Lalu kamu pindah dari situ supaya enggak terus belepotan dosa. Gitu ya. Bapak tadi disurati di SMS ya, supaya enggak meninggalkan sholat. Alasannya nggak sekolah anakku, koyok-koyok bener gitu ya. Padahal tetap salah, Allah ditentang ya salah. Padahal kalau dia kerja, dia sholat, where there is a will, there is a way, gitu kan? Apa itu? Dimana ada kemauan, pasti ada jalan. Balil insanu ala nafsihi basiratu walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu lebih tahu tentang dirinya meskipun banyak menyampaikan alasan, gitu kan? Ya jane ya iso sejane, tapi males kan? Atau macam-macam, na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan hadis ke 1242. Menyayangi yang muda, menghormati yang tua. Man orang yang lam yarham, tidak menyayangi soghirona, anak-anak kecil kita, wa ya'rif, dan mengetahui haqqa kabirona, hak-hak orang-orang tua kita, falaisa minna, maka tidak ada minna, termasuk golongan kita, kata Nabi. Barang siapa yang tidak sayang kepada anak-anak yang kecil, anak-anak muda di antara kami atau di antara kalian, dan tidak menghormati ya orang tua, maka ia bukan termasuk golongan Nabi Muhammad, bukan termasuk golongan kami. Salah satu di antara akhlak umatnya Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang tua menyayangi lebih muda dan orang-orang anak-anak muda menghormati yang tua. Kalau tidak, terjadi saling hujat ya. Yang muda enggak menghormati yang tua marah, nom-nom kurang ajar gitu kan. Enggak didogo gitu. Itu yang muda enggak menghormati yang tua. Yang tua juga gitu, enggak mau menyayangi tuwek karo tuweke gitu kan. Enggak mau menyayangi, enggak mau membimbing yang muda. Jadi pasti akan terjadi kekacauan dalam pergaulan. Nabi Muhammad itu membina kehidupan sosial yang harmonis, yang tentram, yang rukun, yang menyenangkan. Makanya kalau ada yang lebih bawah supaya disayang, kalau dia tua supaya dihormati. Teman, kalau yang lebih muda dipanggil dik, kalau yang lebih tua dipanggil mbak, gitu kan? Bukan dipanggil nyok konyok gitu. Nah, itu kan jadi menyakitkan. Enggak sakit kok anaknya senyum. Iya, hati orang siapa tahu. Ya. Maka supaya saling menyayangi, saling menghormati. Yang tua tidak menghormati yang muda, maka yang muda tidak memfigurkan yang tua. Yang muda enggak mau manut yang tua. Kalau enggak mau manut, ya sakarepe dhewe sekarang. Iya. Pengaruh luar seperti itu gencarnya. Menunjukkan bahwa kalau orang tua, kalau orang lebih tua menyayangi, itu bisa membawa, bisa mendidik, bisa mempengaruhi. Menunjukkan bahwa orang itu kalau disayangi, dia akan manut. Ya apa enggak? Anak-anak kecil coba dimarahi, tambah manut, tambah berani. Tambah berani karena tidak disayangi. Anak kecil nakal terus didekati. Sini dek, sini dek. Ya sini dek. Jadi kenapa gini? Oh, tadi gini. Nah kalau gini kan enak, kalau enggak dicari, jangan keluar dengan penuh sayang, dilus-lus, digendong, manut dia. Anak kecil kenapa nakal? Orang tuanya enggak pernah menyayangi. Ya. Kalau anak nangis langsung dipeluk, langsung dibelai, pasti diam. Kecuali kalau sakit. Kalau sakit merasa sakit terus nangis itu. Ya. Nah, kalau anak kecil nangis selalu dipeluk, disayang, dilus-lus, dicium, pasti diam. Kenapa? Karena hatinya terus tenang, damai, senang, bahagia. Itu makanya Nabi itu ngasih rahasia sing tuwa nyayangi sing enom. Anak-anak muda dibimbing dengan penuh kasih sayang, manut pasti. Tapi kalau disalahkan, dimarahi, tambah menentang, enggak mau manut. Lah yang muda disuruh menghormati, maksudnya apa? Manut. Suluh manut pada yang tua, murid manut pada guru, guru sayang kepada murid. Jadilah hubungannya harmonis, berhasillah pendidikan. Bukan pendidikan yang gagal. murid menganiaya guru, waduh itu bukan hanya murid yang salah sebenarnya, podo salai. Iya. Iya. Kenapa sampai murid menganiaya guru? Padahal guru seharusnya ditaati, dihormati, diikuti. Itu pasti tidak menyayangi. Makanya ngikutilah hadis ini. Yang tua sayangilah yang muda. Soalnya yang umur sebawahnya hormatilah yang tua. Tentu akan berhasil kehidupan yang harmonis dalam masyarakat, dalam dunia pendidikan, dalam dunia pengaruh mempengaruhi untuk menjadi yang terbaik. Kita lanjutkan hadis ke 1243. Dianjurkan agar berwasiat sebelum saat kematian tiba. Man orang yang lam yusi tidak berwasiat, lam yu'dhan maka tidak diizinkan lahu baginya fil kalami dalam bicara ma'al mautah dengan orang-orang yang mati. Barang siapa tidak berwasiat maka tidak diizinkan baginya untuk bicara dengan orang-orang yang mati. Gimana bicara yang mati? Kalau orang tidak wasiat sebelum mati sedangkan ia mampu melakukannya, maka kelak ia tidak diperkenankan bergaul dengan orang-orang lainnya di alam barzah. Yang dimaksud dengan wasiat ialah untuk tujuan amal mendekatkan diri, menyisihkan sepertiga atau sebagian hartanya atau peninggalannya untuk wakaf atau amal jariah atau untuk orang alim, orang anak yatim ya. Pada garis besarnya, hadis ini menganjurkan kepada kita agar berwasiat jika mampu. Karena wasiat ahli waris itu enggak boleh. Nanti kalau aku mati, rumah ini kasihkan adikmu yang kecil, yang ini yang besar, ini yang melarat, enggak boleh. Begitu mati, harta milik Allah yang bagi Allah, dibagi anaknya, laki perempuan, laki dua bagian, perempuan satu bagian. Kalau ada anak laki, saudara yang mati enggak dapat. Yang dapat siapa? Cuman anaknya, istrinya, orang tuanya. Kalau enggak ada orang tuanya, istri dengan anak. Enggak ada istri, ya anaknya saja pewarisnya, anak laki bersama anak perempuan. Kalau anak perempuan, saudaranya masih dapat. Anak perempuan tunggal dapat separuh harta semuanya. Kalau anaknya lebih dari satu, dapat 2/3 dan seterusnya, dibahas dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Tapi yang dimaksudin adalah wasiat untuk jariah. Nabi dulu pernah, zaman Nabi ada orang datang, Nabi, saya itu enggak punya anak. Saya mau mewasiatkan atau memberikan semua harta saya untuk masjidnya Nabi nanti kalau saya mati. Jangan semua. Ya sudah separuh Nabi. Jangan separuh. Ya sudah sepertiga Nabi. Ya sepertiga paling banyak. Kalau kamu meninggal ahli waris dalam keadaan kaya, lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin dan minta-minta kecukupan pada orang lain. Nah kan gak punya anak, punya saudara, punya orang tua. Itu kan juga ahli waris. Wasiat maksimal sepertiga. Gak boleh gini. Nanti kalau aku mati, nanti aku kalau meninggal dunia, rumah ini saya serahkan ke masjid biar dibikin TPG. Lah punyanya cuma rumah. Lah anaknya dapat apa? Anaknya mau berteduh di mana? Ya enggak boleh. Kalau misalnya ada punya tanah 3, nanti kalau aku mati yang kapling dekat masjid itu kasihkan ke masjid aja biar untuk TPG. Itu boleh kan sepertiga. Kalau tanahnya ada 3 kapling itu.
1: Kalau misalnya suami sama istri punya anak terus diwariskan ke siapa?
0: Kepada saudaranya, kepada orang tuanya. Enggak ada saudara, enggak ada orang tua, dikasih ke Baitul Mal. Itu untuk keperluan orang-orang Islam yang fakir miskin. Ya, yang sabilillah, yang memerlukan biaya. Itu kalau sebatang kara, ya. Sebatang kara bahasa Jawa lulo. Enggak punya anak, enggak punya suami, enggak punya istri, enggak punya orang tua, enggak punya saudara. Terus mati hartanya dipegang pada Baitul Mal. Kalau anak punya anak, ada saudara, ya saudaranya. Nggak ada saudara, ada orang tua, ya orang tuanya. Itu.
1: Saya bertanya, Bu. Ketika orang tua sudah meninggal dan tidak berwasiat apa-apa, akhirnya mereka yang bersaudara itu sepakat untuk membagi rata. Itu dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya pokoknya. Itu gimana, Bu?
0: Itu bersepakat dalam menentang firman Allah. Iya, Bunda? ketok e apik, sepakat ikhlas podo. Allah itu berfirman, "Lizzakari mithlu hadzil unthayain." Bagi yang lelaki dua bagian daripada yang perempuan. Kenapa Allah bikin pembagian waris gak adil? Allah itu maha adil, maha adil. Sak pol-pol yang adilnya Allah itu. Lah kan dua dengan satu gak adil. Karena Allah mewajibkan memberi nafkah keluarga kepada suami, kepada orang laki. Sedangkan wanita malah dikasih nafkah. Sekarang dalam kenyataan ada dua bersaudara, laki satu, perempuan satu. Ya, harta peninggalannya 300 juta. Yang laki dapat berapa? Dapat berapa? Ayo, besok ngitung. Dua banding satu itu loh.
1: Berapa wasiat tadi?
0: Gak ngerungokno. Gak gini tapi ngelamun. Ada orang mati punya 300 juta. Warisannya hanya anak dua, laki satu, perempuan satu. Yang laki dapat berapa? Yang laki berapa? 200. Yang perempuan? 100 juta kan ya. Dibawa pulang yang laki, istrinya minta gelang, anaknya minta SPP, satunya lagi masuk perguruan tinggi, macam-macam. Yang perempuan dibawa pulang masuk deposito. Begitu 13 ketemu, "Dek, uangmu masih berapa, Dek?" "Masih ya, masih 100 juta tak masuk deposito. Uangmu berapa, Cak?" "Tinggal 50." Coba, karena Allah memberi kewajiban kepada pria, kepada suami, kepada ayah untuk memberi nafkah keluarga, maka ketika ada pembagian harta ya dikasih dua kali bagian. Itu maha adilnya Allah. Kalau dibagi rata kelihatannya itu baik, tapi di hadapan Allah jelek. Kenapa? Karena menentang aturan Allah. Kalau sudah terlanjur, Bu, coba sekali lihat, kalau laki perempuan sama, berarti yang memakan harta orang siapa itu? Laki apa perempuan?
1: Perempuan.
0: Perempuan makan hartanya yang laki kan, maksudnya kali dua bagian lalu sama bagiannya. Ini nanti ini makan hartanya orang yang meskipun saudara, tapi kan bukan miliknya. Itu enggak barokah. Yang sakit lah, yang anaknya nakal lah, yang kena narkoba lah, yang digendam lah, yang macam-macam. Enggak barokah. Ya, belum nanti di akhirat disiksa. Karena tidak ngikuti apa?
1: Aturan
0: Allah. Seperti itulah syariat. Nah, para pendengar yang terhormat, kebanyakan manusia enggak tahu aris aturan waris. Maka dibagi rata tadi, kebanyakan ya kan?
1: Iya.
0: Dibagi rata, yang laki kurang, yang perempuan kelebihan. Iya. Maka itu berarti makan harta orang lain. Ya pasti dosa. Kalau enggak percaya nanti buktikan di neraka. Loh, sebelum ke neraka, Bu. Kalau gitu tak kembalikan aja sekarang. Itu lebih baik. Jadi orang-orang perempuan dapat warisan sama dengan yang pria supaya dihitung. Hitungannya berapa, katutan berapa, kembalikan kepada saudara prianya. Supaya selamat dari neraka. Itu loh masalah harta, itu masalah sensitif.
1: Kembalikan secara nyicil gitu kan?
0: Boleh. Cak sudah habis, Cak, tapi aku punya utang tak cecil ya sebenarnya. Oh, oleh Dek, enggak apa-apa, aku oleh ATM tuh kok sampean berbulan gitu. Enggak apa-apa. Seperti itu dilanjutkan sekarang pada hadis ke 1244. Humo, ini humusek, perbuatan kaum Nabi Lut. Man, orang yang mata ia mati, min umati, dari umatku, yak malu yang ia mengerjakan, amala kaumi Lutin, pekerjaan kaumnya Nabi Lut. Naqolahu, maka memindahkannya Allah, Allah ilaihim, pada mereka. Hatta yusharu, sehingga nanti ia dikumpulkan di hari kiamat ma'ahum, bersama mereka. Masya Allah. Barang siapa meninggal dari kalangan umatnya Nabi Muhammad, umatku, dalam keadaan mengerjakan pekerjaan Nabi Lut, yaitu humusek, niscaya Allah akan memindahkannya kepada mereka hingga dikumpulkan bersama dengan mereka kelak di hari kiamat di neraka. Orang yang melakukan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut, ya, humusek itu, kelak akan dihimpun bersama-sama dengan kaumnya Nabi Lut itu. Dalam hadis ini terkandung peringatan keras bagi orang-orang yang suka mengerjakan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut. LGBT, ya, LGBT. Oh, aku tak tekan gini. Enggak, Allah itu hanya bikin manusia yang dua jenis. Jenis apa?
1: Laki-laki dan
0: perempuan. Enggak ada jenis lain. Dalam Quran disebutkan, "Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa." Aku telah menciptakan kalian dari jenis laki dan perempuan. Enggak ada jenis di tengah-tengah. Kalau enggak laki ya, perempuan. Lah kalau waria itu dilihat aja itu kelaminnya. Kalau enggak laki ya perempuan. Iya. Enggak ada itu terus double itu. Pokoknya kalau enggak laki ya perempuan itu apa ya? Ciptaan Allah, nas Allah. Jadi jangan sampai laki kumpul sama lakinya, perempuan kumpul sama perempuannya. Itu perbuatan keji. Nanti itu lo berkumpul dengan umatnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut di neraka. Nabi Lut dulu itu kenapa kok umatnya lalu jadi kumpul laki sama laki? Gara-gara kacauan istrinya. Isen itu melihat Nabi Nuh itu sedang, Nabi Nuh sedang punya tamu, tamunya malaikat. Malaikat itu berupa orang laki yang ganteng-ganteng. Istrinya jealous, cemburu. Nabi Nuh tiap hari bersama-sama dengan orang ganteng-ganteng. Akhirnya sampaikan, Nabi Nuh itu sama lakinya orang ganteng-ganteng itu loh. Gitu. Lalu akhirnya umatnya niru, dikira beneran. Makanya kan dalam Al-Quran disebutkan, disamakan Nabi Lut, Nabi Lut ilam roh tahu kanat minal gobirin gitu kan, diselamatkan Nabi Lut dari serangan apa, angin topan lesus, diselamatkan kecuali istrinya, termasuk orang-orang yang tidak taat bersama orang-orang yang tidak taat itu. Jangan sekali-kali merekayasa jenis kelamin. Kalau laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan.
1: Tidak boleh merubah gitu.
0: Iya, ngapain disebut merubah? Dalam hadis Nabi bersabda, la'anallahul mutaghayyirat. Allah mengutuk orang-orang yang merubah-rubah. Merubah kelamin, merubah hidung, merubah apa lagi? Ya, lambin itu dirubah ya. Itu Allah melarang. Ya. Itu adalah godaan setan. Ada dalam Quran, fala yughayyirunna khalqallah, supaya mereka merubah-rubah ciptaan Allah. Itu godaan setan, ya. La'anahullah, Allah melaknati.
1: Ya, bertanya, Bu. Ya. Saya pernah jumpa seorang artis ya, itu merubah ciptaan Allah itu dengan alasan untuk apa ya? Menghibur suami atau menyenangkan hati suaminya, itu alasannya. Itu gimana, Bu?
0: Merubah gimana? Terus
1: kayak hidungnya kurang mancung, dimancungkan. Pokoknya mempercantik dirinya dengan niatan agar menyenangkan hati suaminya gitu katanya. Itu gimana, Bu?
0: Menyenangkan hati suami dengan mendurhakai Allah. Ya, cari kecil dapat dosa besar. Karena menyenangkan hati suami itu masalah dunia. Merubah ciptaan Allah masalah akhirat. Ya. Jadi tidak ada pembenaran merubah bentuk karena menyenangkan suami. Suami itu ya senang kalau dilayani. Ya, bukan dikasih hidung mancung. Hidung pesek pun suaminya sayangnya, Masya Allah. Gak karu-karuan kenapa? Karena sangat sayang dilayani. Waktu makan dilayani, masak yang enak-enak. Waktu tempat tidur dilayani yang suaminya bahagia. Waktu apa? Waktu makan di barengi apa sukanya suaminya, ya itu suami bahagia, bukan karena hidung mancung tapi nakal, hidung mancung tapi habis banyak, ya malah sambat toh, banyak utang. Jadi tidak ada alasan apapun untuk mendurhakai Allah. Yang nyuruh suaminya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk untuk mendurhakai Allah. Jadi jangan durhaka kepada manusia, durhaka kepada Allah karena taat kepada manusia. Yaitu cari yang kecil dapat meninggalkan yang besar, cari surga dapatnya neraka. Tuh, ya. Suami itu ditaati, tapi enggak boleh dengan mendurhakai Allah. Karena yang nyuruh kita pada suami adalah Allah. Maka kalau Allah melarang, ya ikuti Allah, jangan ikuti suami. Tuh. Apa yang kita kaji kali ini adalah yang pertama tadi, bahwa sholat itu bisa menyebabkan kita meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, ya.
1: Iya.
0: Kalau sholatnya tidak mampu mencegah ia dari perbuatan keji dan mungkar, berarti semakin jauh dari Allah. semakin jauh dari perbuatan. Gimana solusinya? Perbaiki sholatnya. Gimana cara perbaiki sholat? Cari guru yang bisa membimbing sholat, ya. Guru yang kiai yang berilmu, bukan kiai karbitan, bukan kiai yang berilmu, yang memang benar bisa membimbing hati untuk bisa sholat dengan khusyuk. Kemudian selanjutnya adalah bahwa orang itu oleh Nabi diberi aturan supaya baik dalam pergaulan, dalam kehidupan. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Kemudian hadis berikutnya, orang yang tidak berwasiat untuk menyerahkan sebagian hartanya untuk keperluan agama Allah, dan dia mampu, dia punya, maka dia akan terkucil di akhirat. Ya. Karena dia, orang lain berbahagia punya amal soleh yang terus mengalir jariah pahalanya, dia tidak punya apa-apa, kan jadi longso, bahasa Jawa longso itu. Kemudian orang yang mati dalam keadaan ia melaksanakan perbuatan kaumnya Nabi Lut, maka nanti akan dikumpulkan oleh Allah dengan kaumnya Nabi Lut yang sama-sama durhaka, kumpul sejenis itu nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari keburukan-keburukan seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

0: Janing wae woro-woro bare Wahyu Jan. Janing Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngarep nolak Festival Ekonomi Syariah Fesyar Jawa 2016 bakal iso ngasilne dampak jangka panjang janing iku rupane peningkatan transaksi, kemitraan, usaha, inovasi lan perluasan pasar kanggo ekosistem syariah di Jawa Timur. Selain itu ning Kofifa Indar Parawansa ya nekno lak keberhasilan Fesyar perlu didelok langsung saka manfaat sing dirasakne karo pelaku usaha mbek masyarakat samarine rangkaian kegiatan iki berakhir gak cuma saka delok kemeriahan pelaksanaan festival. Yanda kabar liane Cak Ning, pemerintah Kabupaten Probolinggo nyiapne sejumlah infrastruktur kanggo ndukung kampung nelayan Abang Putih atau Merah Putih KNMP di Desa Randu Putih, utamanya terkait akses dalan sing bakal nunjang aktivitas sentra perikanan dan tempat pelelangan ikan utawa TPI. Sekda Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto Caning nyatane lah wis dilakoni monef utawa monitoring lan evaluasi nglibatne badan pengelolaan pendapatan keuangan lan aset daerah. Akses dalan lingkar utara dadi salah siji infrastruktur strategis kanggo pengembangan kawasan KNMP Randu Putih mergane menunjang konektivitas wilayah pesisir ambek logistik sing bakal ngancarne distribusi hasil perikanan lan di program Kampung Nelayan Merah Putih. Kemang woro-woro barepa ijen mengko ketemale di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koa. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koa rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampean yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: Cak Ning, saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ono ciri khas Madura sing dituangno lewat klambi adat yoiku Sakera Marlena. Klambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna klambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yoiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.
2: Bu, apa ose awak dhewe iki kudu ngamalno Pancasila nak kehidupan sehari-hari iki?
3: Ngene lho, Nduk, Ibu Kandani. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Apa maneh isi kandungan Pancasila jelasno tentang landasan ideologi pembangunan bangsa. Mangkane nang jero Pancasila ono 5 dasar prinsip sing kudu diterapno lan diamalno, Nduk.
2: Walah, iya Bu. Dadi awak dhewe kudu meyakini Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.
3: Iya, Nduk. Ayo, awakmu sebagai generasi muda terus ngamalno isi teko Pancasila bangun Indonesia supaya luwih maju lan bermartabat.

0: Jejaning sejarah ribatik nasional diawali teko pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia non-benda tanggal 2 Oktober 2009, terus ditindaklanjuti marek keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nomor 33 tahun 2009, yaitu netepno tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional gawe ngelestari no batik sebagai penguatan identitas bangsa Indonesia lan warisan budaya. Dadi Cak Ning, bentangan luru Oktober, kabeh masyarakat Indonesia nggawe busana batik, mulai kalangan pelajar, mahasiswa, sampai pegawai perkantoran. Hal iki mencermino kecintaan sekaligus pelestarian batik nang kalangan masyarakat. Apa maneh batik wis dadi warisan budaya Indonesia, sing kudu terus dilestarikno. Ojo sampai warisan batik nasional iki iso punah lan tergerus mbarek kebudayaan asing. Ayo kabeh, melu ngelestarikno batik sebagai warisan budaya Indonesia.
1: Jalan Tasi Daya Pro Papat RRI Surabaya, Surabaya Budaya, Surabaya Kalian Kulau Wayu Cas, yang tersing ancanin jelengah sedoyo mengatakan ke. Dan kesempatan dino iki Cak Neng, hari Minggu, pitulikur September, ngayon amlikur, ya aku kipas-kipas, ngenai Cak Neng, ya meskipun asinnya usah adem. Soalnya apa Cak Neng, matahari ini aku gak nguati ya kan, silau ini ngalai apa badokku Cak Neng yang jenong iki ya. Tadi apa acara jadi silaunya itu double gitu ya deh studio gini ya. Tapi yang pasti di Noiki di kawasan Pemuda rada padat jane karena apa ada aktivitas lari rame-rame ya kan. Tadi kanggo sampean aja lali ala lewat jalan Pemuda kudu sabar. Gak oleh grusa-grusu ya kan. Soalnya ya iku mang ono aktivitas lari-lari, jadi aja sampai engko sampean lewat jalan Pemuda baru tantin. Nak sampai tantin tak lebono studioku sampean. Siapa aja siaran bareng ambek aku. Kelentalah. Oke, sepasti ini kok Yowai Chan bakal kakek informasi-informasi liani ya Cak Ning ya. Soalnya apa sih kok aku bilang kayak gini, karena hari ini itu diprediksi oleh BMKG Surabaya duweni potensi cerah berawan hingga berawan tebal. Jadi aktivitas hari ini sampai sing iso medon di lapangan ibate mlaku-mlaku boikun di Taman Bungkul CFD boikun kok sampai kepingin yang dineng taman di ngono kan. Semoga itu bisa dimanfaatkan ya Cani ya waktunya ya. Karena apa? Karena kan siapa tahu kalau sampai ya, contohnya ke Taman Prestasi gitu ya atau coba Taman Lansia yang deket di sini ini kan ada alat-alat kayak berolahraga ringan, abis itu tempat jalannya itu juga bisa dilalui, kayak ada batu-batu kecil-kecilnya itu lecaneng, siapa tahu bisa buat terapi kecil-kecilan lah ya. Daripada sampean turu wae, mending melaku-melaku jane. Iya ta.

0: Lo, kabahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan oma. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi genting.
1: Jejak sejarah nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane yaiku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang Kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
2: Matahari sudah terbit.
1: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang Kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang Kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ono nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ono nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, onok makam W.R. Supratman, ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola, lan onok tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang Kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarahe W.R. Supratman nang Kutha Surabaya, korong?

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: nih, nek dino iki kroso luwih abot ketimbang biasa nih, gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesel karo pikiran sing garai momen. Iling, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uang sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki jakne, tetep mlaku, masih alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ana masalah. Percaya ya, Rek. Sakwise iki isih ana dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

kerjane waya-wara-wara mbarek Wahyu Jan, penyidik perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Situbondo nglakoni penahanan mbarek tersangka oknum ASN guru SMP atas dugaane tindakan asusila anak didike. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Slimet iki nyampe ini lah saat durungi penyidik wis dilakoni serangkaian penyelidikan lan ngolehno loro alat bukti sing cukup. Dadi polisi ngelakoni penahanan barek tersangka inisial KS usiane 53 tahun. Nyandak kabar liane canim Badan Gizi Nasional BGN ngemandekne sementara operasional SPPG Tanjung Sari Siji Tulungagung. Suwine nganti 20 dino nyusul dugaan gangguan pencernaan sing dialami 198 siswa lan guru SMK Negeri Siji Boyolangu. Koordinator wilayah BGN Tulungagung Habibi iki nyatane lak penghentian dimandekne sementara iki dilakoni dadi langkah evaluasi lan pembinaan kanggo mastekno kabeh prosedur operasional layanan makan gizi gratis iki mlaku sesuai standarte. Saning emang waro-waro mbarek wayu jan mangko ketemu lan di waro-waro selanjutnya salam budaya.